0: Krumbuk.
1: Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
2: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
3: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
6: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemabruran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
7: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
6: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
8: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
9: Jadi 5 itu ada wafat 1,

0: Tapi kita doakan ini insya Allah pun senang kasih mas, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usul khatimah dari Halimah dari Kampara.
1: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
3: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
2: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Tim kan umpan crossing, Cristiano Ronaldo. Ronaldo dalam kotak penalti, masuk. Sudah dilakukan oleh Mariano Mendes.
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Samuel Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan opini publik ke ruang dengar Anda. Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela. Tidak di jalan, di pinggir jalan, tanpa dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa dibuatkan yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung. Selanjutnya opini publik kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini. Untuk pendengar yang ingin bergabung, kita buka line teleponnya 0717 943 01 dan juga di 0811 717 9111. Ya, untuk pendengar, tentunya kami akan temani Anda opini publik dengan satu informasi terlebih dahulu, di mana Presiden yang menargetkan penutupan 700 hingga 800 BUMN hingga akhir 2026. Jadi pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700 hingga 800 badan usaha milik negara. Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada Selasa kemarin. Menurut Presiden, atas alasan penutupan ratusan BUMN itu dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu, Kepala Negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Dan saat ini sudah menutup kurang lebih 240 BUMN, tidak ada yang untung karena rugi terus. Ya, ujung-ujungnya dari pemerintah yang akan menutup 800 perusahaan negara, minimal 700 ya. Presiden mengatakan penutupan 240 BUMN ini menghasilkan penghematan dan menyelamatkan anggaran negara untuk hal yang tidak produktif. Salah satunya yang diperuntukkan bagi jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan tersebut. Di mana pendengar, kalau dihitung, dikatakan Presiden misalkan 4 direksi dan 4 komisaris gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, sudah berapa uang yang keluar begitu ya. Presiden juga menegaskan restrukturisasi BUMN dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional sehingga nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Karena itu pendengar, Presiden meminta praktik tata kelola yang buruk di sejumlah BUMN ini harus dihentikan sehingga negara tidak terus merugi karena pengelolaan BUMN yang tidak benar. Nah, itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung menanggapi informasi tadi atau juga ada informasi lain yang ingin Anda sampaikan di hari ini. Jadi Presiden ini menargetkan penutupan 700 hingga 800 BUMN hingga akhir 2026 ya. Kita terima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Ahmad Irwan ya.
2: Maaf ya, Bang Hari, saya lagi tidak sehat karena mungkin kesehatan dibikin sedih, begadang terus dari mulai.
0: Oh iya, pantes.
2: Sampai sekarang begadang sampai pagi.
0: Karena suaranya ini agak-agak gimana gitu ya?
2: Iya. Cuman walaupun dari malam mau tidur aja sekarang nggak bisa tidur, batuk-batuk terus jadi
0: jadi nonton lagi
2: Ini temanya tentang masalah ini ya.
0: Nah ya, satu informasi tadi Presiden menargetkan penutupan 700 hingga 800 BUMN hingga akhir 2026 karena terus merugi ya.
2: Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita ya betul-betul menjadi kenyataan dan para pelakunya juga tetap jadi hukum secara adil lah. Jadi di sinilah jangan sampai hukum itulah jalan, pengadilan itu banyak tapi mencari keadilan memang sangat susah, Bang Haris, tetap karena hukum itu kalah dengan kekuasaan, kalah juga dengan masalah uang, karena sudah menjadi olok-olok dari masyarakat kan, KUHP karena uang habis perkara. Nah seperti itu dia memang bukti kan, seperti itu diantaranya ya. Terus begini Bang Haris, boleh sudah dibandingkan, seperti halnya begini, kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat karena lebih berpihak kepada rakyat daripada kepada pihak pengusaha. Salah satu contoh, waktu Pak Gubernur Jawa Barat memberikan kebijakan tidak diperbolehkan studi-studi banding bagi mahasiswa hanya beban orang tua. Kalau toh perpisahan cukup di sekolah. Makanya di sini Pak Gubernur Jawa Barat tidak di sekolah oleh para pengusaha bis dan para pengusaha dan pengusaha bis wisata. Karena kebijakan seperti itu bagi rakyat kan setuju kan. Jadi lebih pro kepada rakyat ketimbang kepada pengusaha. Banyak diantaranya terutama di puncak atau bank restoran atau warung makan yang disegel ditutup. Kenapa? Itu kan pertama tidak izin, kedua yang jadi timbulnya terjadi masalah dari kebanyakan kan di sana, makanya banyak yang ditutup oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi Pak Gubernur Jawa Barat itu adalah Bang Haris lebih berpihak kepada rakyat kecil daripada berpihak kepada pengusaha. Itu salah satu contoh. Makanya pantas kalau toh Pak Deddy Mulyadi tidak disukai, dikomel oleh para pengusaha bisnis wisata dan para pengusaha lain, karena itu sering banyak izinnya yang dicabut. Nah itu seperti itu lah, makanya di sini bangga saya punya gubernur Pak Deddy Mulyadi karena pihak kepada rakyat. Waktu Pak Deddy Mulyadi waktu ada di Jawa Bandung Barat, waktu tidak ada erosi bebang, dia terjun langsung mencari sendiri, bukan hanya menginstruksikan tapi datang sendiri langsung ke lokasi. Itulah salah satu yang mudah-mudahan lah Bapak Presiden kita yang sekarang lagi mengungkap pasal korupsi BUMN, tumpahkanlah kepada masyarakat bagaimana nih ini orangnya, korupsinya, hukum dengan menurut apa hukum yang seadil-adilnya. Jangan saya hukum itu berpihak kepada rakyat kecil aja, bukan seperti itu. Jadi jangan sampai hukum kalah dan kekuasaan kalah dengan materi. Itu mungkin Bang Haris tanggapan saya. Jangan sampai KUHP, karena uang habis perkara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang pagi hari ini ya. Silakan di belakangnya Kang Ahmad Irwan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di Prosatu Sungai Liat Bangka Belitung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Pagi atau Udin?
1: Iya,
0: silakan atau Udin.
1: Terima kasih. Saya sangat setuju. Karena negara Indonesia ini ya dari berapa presiden, dari berapa menteri keuangan, ini sudah BUMN itu kan sudah puluhan tahun, bukan baru dibentuk tahun ini. Nah, kemana yang selama ini? Termasuk penyelundupan batu bara, minyak sawit, itu kan yang di Singapura itu bukan baru tahun ini. Baru tahun ini istilahnya pemberantasan atau penutupan. Sangat setuju. Bukannya NBG ditutup. Salah sekali. NBG mati-matian ditutup. Sedangkan yang besar-besar ini kan BUMN itu ya selama puluhan tahun tidak pernah menguntungkan, wajar ditutup. Ini pun terlambat. Nah, kemana Menteri Keuangan selama ini, kemana Presiden selama ini? Tidak ada yang berani kecuali Prabowo. Saya sangat setuju, mendukung sekali. Tapi kalau masalah NBG itu tutup, tidak setuju. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Toto Udin mengatakan setuju ya dengan dilakukan penutupan BUMN yang terus merugi. Untuk pendengar tentunya di belakangnya kembali, kita persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami di layanan telepon kita 0717 943 01, dan juga di 0811 717 9111 ya. Selamat pagi untuk pendengar juga yang pagi ini baru bergabung bersama kami di RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tentunya juga satu informasi yang sudah mendapatkan tanggapan dari pendengar kita di hari ini. Untuk itu juga pendengar, kami akan update juga dengan informasi lainnya, dan nanti pada pukul 8 juga kita akan hadirkan siaran tunda LKBN Antara di hari ini pendengar. Untuk update cuaca ini yang sudah kita terima bahwa saat ini memang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Merawang, Bangka Selatan, Tukak Sadai, kemudian Bangka Barat, Simpang Tritip, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Puding Besar, Bangka Selatan, Toboali, Lepar Pongo, Simpang Rimba, Bangka Barat, Mentok, Kota Pangkal Pinang, Gabek, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi yang kami terima dari perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan pendengar, nanti di LKBN Antara siaran tunda tepat pukul 8 kita akan hadirkan podcast LKBN Antara dengan temanya pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan Ibu Diah Roro Esti selaku Wakil Menteri Perdagangan Indonesia. Dan selepas itu kita lanjut dengan acara kita, dan nanti pada pukul 9 ada Halo RRI. Anda juga bisa sampaikan informasi aduan yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI. Baik pendengar, tentunya nanti kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Opini Publik dan Bangka Belitung pagi kali ini. Kita hadirkan terlebih dahulu ya dengan beberapa lagu pilihan untuk menemani Anda di edisi pagi hari ini. Nah, kali ini kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda dari lagu miliknya Afghan, Heaven.

0: Dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan narasumber Ibu Diah Roro Esti selaku Wakil Menteri Perdagangan Indonesia. Dan pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, right? Lalu kemudian hingga

0: secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan yeah, nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke,
0: betul. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amen. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amen juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini seperti sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi apa namanya menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
0: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
0: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
0: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita.

0: Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya betul. Untuk wilayah-wilayah tertentu, mm-hmm, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, yeah. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan, okay, lintas kementerian ini, mm-hmm, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah yeah, dari yeah, situlah yeah. Perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan. Karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
1: Iya iya iya. Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa Bu Amen?
0: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya cabai, mm-hmm, gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, okay, khususnya pemerintah pusat, karena mm-hmm, biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, yeah, jadi yeah, kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
1: jadi memperhatikan gitu ya,
0: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa, mm-hmm, gitu. Dan para pedagang itu juga sudah apa namanya mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Mm-hmm. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya, betul, itu juga bisa apa namanya bisa mengikuti tren, iya, yang iya, selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah boleh cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Mm. Ada apa kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, mm-hmm, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin, yeah, satu perjanjian perdagangan internasional ya. Yeah, yeah. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, mm-hmm, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif, yeah, gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, mm-hmm, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, okay, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
1: Yeah.
0: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Okay. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
1: minyak lalu dan kemudian, gas gitu ya.
0: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi?
0: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor furniture
0: nih. Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu.
0: Exactly, non tradisional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
1: Betul.
0: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan. Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita, juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
1: Oke.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
1: Oke.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Maksudnya jangan sampai ya kan?
1: Nanti
0: bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri tuh minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia. Itu this is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Yeah. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik,
0: sih
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, perundingan perdagangan internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many. Ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke. Okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.
1: Terakhir,
0: itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia.
1: Betul.
0: It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, mm-hmm. gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar, dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: tunjukkan. Dan mereka senang sekali, dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah, keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu, dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini, supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian, dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa, harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.
2: Stand by on the record.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, tentunya kita masih di kesempatan pagi hari ini. Kebersamaan kita masih dalam rangkaian Bangka Belitung Pagi. Selamat pagi untuk seluruh pendengar yang masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Diat Bangka Belitung. Dan tentunya untuk Anda pendengar, kita masih hadirkan ya dengan rangkaian acara pilihan. Nanti pada pukul 9 juga kami akan hadirkan untuk Anda dengan acara kita di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Baik pendengar, tentunya juga kita nanti akan mencoba tersambung bersama dengan reporter kita di hari ini. Dan pastinya juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Diat Bangka Belitung.
1: Esensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan hari ini. Dan pendengar, tentunya kita akan dengarkan update informasi cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Mbak Nenden. Selamat pagi, Mbak Nenden.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Mbak Nenden untuk update cuaca kita di Bangka Belitung hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Nenden Wardani selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini pada pagi hari didominasi berawan, potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka di Sungai Liat Marawang Pemali Riau Silip, Kabupaten Bangka Barat di Simpang Tritip, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka di Blinyo Bakam, Kabupaten Bangka Selatan di Toba Ali, Simpang Rimba, Tukak Sadai. Kemudian pada siang hingga sore hari didominasi cerah berawan, potensi hujan ringan di seluruh Pulau Bangka, Kabupaten Belitung di Sijuk Membalong, potensi hujan petir di Bangka Barat, di Tempilang, Kabupaten Bangka di Puding Besar dan Mendo Barat. Pada malam hari didominasi berawan, potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, di Mentok, Simpang Tritip, Kabupaten Bangka di Blinyo Riau Silip, Sungai Liat. Pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari timur laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 21 km per jam. Beralih ke perkiraan gelombang untuk potensi tinggi gelombang. Perairan Bangka Barat bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka Tengah bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka Tengah bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter. Perairan Bangka Selatan bagian barat 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Selat Gerasa 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Pulau Belitung bagian utara 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Pulau Belitung bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Pulau Belitung bagian selatan 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store atau App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mbak Nenden Wardani untuk informasi update cuaca terkini kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, pendengar, demikian update cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk Anda selepas ini kita akan lanjut menghadirkan Halo RRI di hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mendengar dimanapun Anda berada di Halo RRI, kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan reporter kita mengawali perjumpaan kita di Halo RRI kali ini, pendengar. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di layanan teleponnya 0717943 01 dan juga di 0811717911. Baik, pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan reporter Ratna Gusari yang akan menyampaikan informasi di kesempatan pagi hari ini. Informasi yang akan disampaikan oleh Ratna Gusari berkaitan dengan ratusan peserta mengikuti Holiday Kids, ya, Kids Fun. Ya, ini Kids Fun sepintu sudulang Masjid Agung Sungai Liat. Nah, pendengar, seperti apa suasana di sana? Ya, sebenarnya kita terputus, ya, bersama dengan rekan Ratna Gusari untuk menerima informasi langsung dari reporter kita di lapangan. Dan kita akan beralih terlebih dahulu ke Bung Debi Nirwandi yang tentunya juga akan menyampaikan informasi-informasi terkini. Nah, kali ini pendengar, bersama dengan Bung Debi, sebelum kita kembali ke Ratna Gusari yang akan menyampaikan informasi masyarakat kalangan penambang ini yang menyambut antusias peraturan daerah terkait dengan IPR. Nah, mungkin juga Anda nanti bisa menanggapi, ya, dengan adanya izin pertambangan rakyat, ya, untuk pendengar di Halo RRI, ataupun juga ada aduan yang ingin Anda sampaikan di hari ini, kita persilahkan di telepon dan juga pesan WhatsApp kita tentunya di 0717943 01 dan juga di 0811717911. Ya, untuk pendengar, tentunya kita akan lanjutkan, ya, sembari menantikan tersambung bersama dengan kedua reporter kita. Kita buka terlebih dahulu line telepon untuk Anda yang bergabung menyampaikan Halo RRI di hari ini, pendengar. Kita persilakan. Jadi ini memang disampaikan reporter kami bahwa, ya, masyarakat kalangan penambang ini menyambut antusias peraturan daerah terkait dengan IPR atau izin pertambangan rakyat, di mana untuk itu Anda juga bisa bergabung menyampaikan aspirasi ataupun juga aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan pendengar bersama kami di Halo RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, tentunya di Halo RRI kali ini, sembari menantikan Anda bergabung juga, tentunya kita sudah tersambung bersama dengan reporter senior kita di lingkungan Pemkab Bangka, pendengar, yang akan menyampaikan informasi berkaitan dengan ratusan peserta mengikuti Holiday Kid Fun Sepintu Sedulang, Masjid Agung Sungai Liat. Seperti apa suasana di sana, pendengar? Kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Ratna Gusari. Sari, laporan Anda.
2: Iya, baik, pendengar, di mana sudah berada, di mana di Hutan Gula Sungai Liat, pendengar, di mana untuk saat ini masih berlangsung untuk kegiatan Holiday Kids Fun Sepintu Sedulang yang digelar oleh Yayasan Masjid Agung Sungai Liat melalui Madrasah Diniyah, ya, Takmiliyah dan Madinatul di Masjid Agung Sungai Liat ini. Dan tentunya pendengar, baru saja tadi juga untuk kegiatan dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bupati Pak Arman Agus, dan dalam sambutannya dia juga menyampaikan mendukung positif akan kegiatan ini karena dalam kegiatan ini memiliki makna yang sangat relevan untuk anak-anak menyongsong masa depan yang lebih baik. Disampaikan oleh Pak Arman Agus bahwa menurutnya belajar tidak hanya selalu dalam kelas tetapi juga dilakukan dengan mengeksplorasi suasana yang ada di luar kelas, termasuk juga melalui kegiatan-kegiatan yang digelar seperti kegiatan Holiday Fun Kids ini. Dan tentunya ini juga bisa memberikan manfaat di mana dalam menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Dan juga pendengar, di mana dalam kegiatan ini nanti para anak-anak sekitar 150 peserta yang tercatat oleh panitia, pendengar, nanti akan diberikan pemahaman termasuk juga tentang budaya sampai itu sedulang yang ada di Kabupaten Bangka. Dan kegiatan ini berlangsung 4 hari pada mulai hari ini 24 sampai 27 Juni, yang nanti untuk hari keempat juga ada kegiatan outbound di Bukit Senja rencananya yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh para anak-anak ini. Dan juga pendengar, demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Aris Studio.
1: Baik, pendengar, demikian laporan Ratna Gusari langsung dari depan Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Selanjutnya kita akan beralih ke reporter kita lainnya, pendengar. Di hari ini kita akan bersama dengan Bung Debi Nirwandi yang akan menyampaikan informasi lain di ruang dengar Anda pada hari ini. Ya, kali ini berkaitan dengan informasi mengenai masyarakat kalangan penambang yang menyambut antusias peraturan daerah terkait dengan IPR ya. Tentunya untuk pendengar juga ini kita ketahui informasi yang mungkin ada tanggapan-tanggapan positif ya maupun juga negatif dari masyarakat, pro kontra lah begitu ya, terkait dengan adanya izin pertambangan rakyat ya. Untuk pendengar di manapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung juga. Dan sebelumnya juga kita akan dengarkan terlebih dahulu ya informasi yang nantinya akan dilaporkan oleh Bung Debi Nirwandi di pagi hari ini.

0: Nah, informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda, ya, bahwa untuk informasi dengan terbitnya izin pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, begitu ya pendengar, ini yang baru saja disahkan begitu oleh DPR dan juga gubernur yang disaksikan kemarin beberapa hari lalu. Nah, untuk itu pendengar juga informasi terupdate-nya di hari ini yang akan kami hadirkan tentunya juga dari rri.co.id. Dan juga bisa membaca informasi lengkapnya seperti apa, info lengkapnya di sana, ya, begitu ya pendengar ya. Baik, untuk pendengar juga yang baru bergabung di hari ini, selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja kembali beraktivitas ya di hari ini. Nah, kemudian untuk pendengar terkait dengan IPR tadi, nah, ini informasi yang dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan itu ya, Babel yang menyiapkan pergub untuk pelaksanaan izin pertambangan rakyat, di mana pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan perda izin pertambangan rakyat yang sudah disahkan. Nah, sekarang pihaknya sedang menyiapkan aturan turunan, yaitu peraturan gubernur atau pergub yang membahas terkait dengan peraturan maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian pendengar, terkait itu juga dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda, ya, di mana izin pertambangan rakyat resmi digulirkan di Kepulauan Bangka Belitung menyusul disahkannya peraturan daerah tentang pertambangan dan mineral dalam rapat paripurna DPRD pada Senin lalu. Legalisasi tambang timah rakyat dari pemerintah daerah ini menjadi tonggak sejarah setelah ratusan tahun eksploitasi dilakukan. Jadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan bahwa perda pertambangan dan mineral sebagai wujud aspirasi masyarakat yang selama ini merasa was-was dalam kegiatan penambangan. Nah, dengan dikeluarkannya IPR ini, nanti masyarakat dapat terbantu. Ini adalah aspirasi rakyat karena menyangkut hajat hidup orang banyak, demikian disampaikan gubernur. Kemudian untuk tahap awal, IPR berlaku bagi masyarakat di 3 kabupaten, yaitu Bangka Tengah, kemudian Belitung Timur, dan juga Bangka Selatan. Ya, 3 daerah tersebut sejak awal telah memiliki wilayah pertambangan rakyat ya. Dan Hidayat menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mempermudah prosedur pengajuan izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, tujuannya adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan bisa bekerja sesuai prosedur dengan wilayah yang sudah ditentukan. Nah, total luasan lahan yang akan dikelola mencapai 36 blok yang terdiri dari 13 blok di Bangka Tengah, 9 blok di Bangka Selatan, dan juga 14 blok di Belitung Timur. Ya, blok-blok tersebut memiliki potensi komoditas yang beragam. Selain timah ya sebagai komoditas utama pendengar, kawasan tersebut juga mengandung granit ya, kemudian pasir kuarsa, kaolin hingga tanah timbunan. Luas masing-masing blok bervariasi ya, mulai dari 17 hektar hingga mendekati 100 hektar dengan jumlah total 890,7 hektar. Mekanisme IPR akan mencakup pemilik perorangan dengan perkiraan luasan lahan 5 hektar dan badan usaha koperasi seluas 10 hektar. Sementara Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigucaya menyambut positif kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi publik. Dengan adanya IPR ini, pihaknya berharap ada peningkatan ekonomi. Ya, jadi jika selama ini sektor perkebunan menjadi penopang utama, kini sektor pertambangan diharapkan dapat turut mendongkrak daya beli masyarakat. Meskipun demikian, juga pihak legislatif memberikan catatan agar pemerintah provinsi berhati-hati dalam menyusun peraturan gubernur turunan agar tidak menimbulkan multitafsir. Ya, Didit juga menekankan bahwa IPR ini murni diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok. Ya, untuk mendengar silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI, tentunya di 0717943001 dan juga di 0811717911 menanggapi informasi tadi, ataupun ada aduan yang tentunya ingin Anda sampaikan bersama kami di hari ini dalam Halo RRI, kita persilakan. Kami menunggu partisipasi Anda dalam Halo RRI. Kemudian untuk itu pendengar, kita juga akan tersambung bersama dengan Bung Debi Nirwandi yang akan melaporkan informasi terkait dengan IPR ini yang kita bahas juga pendengar. Ini masyarakat kalangan penambang ini menyambut antusias peraturan daerah terkait IPR. Kita sudah tersambung bersama dengan Bung Debi. Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Haris dan juga pendengar RRI, dapat saya sampaikan di mana pada Senin kemarin pemerintah selaku pihak eksekutif pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pihak legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penanda tanganan peraturan daerah atau perda dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, di mana perda tersebut adalah terkait izin pertambangan rakyat atau IPR di Bangka Belitung, di mana langkah itu menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola sumber daya alam di Bangka Belitung, di mana disampaikan oleh Gubernur Bangka Belitung ketika itu, Hidi Ersani, bahwa untuk tahap awal IPR berlaku bagi masyarakat di 3 kabupaten, yakni Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan. Sementara pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga mendorong kabupaten lainnya untuk menyiapkan WPR mereka agar diusulkan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun ESDM. Di mana Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sirigusdiaya menyebut positif kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mendengarkan aspirasi publik. Meskipun demikian, pihak legislatif memberikan catatan agar pemerintah provinsi lebih berhati-hati menyusun peraturan gubernur agar tidak menimbulkan multitafsir pendengar. Sementara itu, adanya peraturan daerah terkait izin pertambangan rakyat dan wilayah pertambangan rakyat tersebut mendapat sambutan hangat dari para kalangan penambang di Bangka Belitung, seperti disampaikan oleh warga desa Perlang Bangka Tengah, Ahmad Wahyudi, di mana ia menilai kebijakan ini sangat krusial dalam mengembalikan hak kelola kekayaan alam ke tangan rakyat Bangka Belitung. Menurut Yudi Kodok, bahwa selama ini masyarakat lokal seolah hanya menjadi penonton dan pekerja di tanah mereka sendiri. Sementara untuk itu ia berharap regulasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana masyarakat menurut dia sudah lama menantikan dari pihak pemerintah untuk terkait penerbitan perda tersebut, di mana hingga saat ini masyarakat juga menantikan langkah lanjutan dari Pemprov Bangka Belitung, terutama penerbitan peraturan gubernur atau pergub yang akan secara spesifik atau teknis mengatur WPR secara mendalam pendengar. Di sisi lain, penambang juga mengitipkan pesan dan masukan penting kepada pemerintah daerah agar memberikan perlindungan hukum dan pembinaan bagi para penambang lokal. Ia menegaskan masyarakat siap mematuhi segala aturan yang berlaku demi kesejahteraan bersama. Melalui momentum diterbitkan IPR dan WPR ini, Yudi Kodok berharap ketimpangan ekonomi yang terjadi selama-lama ini dan bertahun-tahun ini dapat segera teratasi sehingga kemakmuran dari hasil bumi timah Bangka Belitung ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat bumi serumpun sebalai. Demikian, Haris dan juga pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, mendengar demikian laporan langsung dari Bung Deby Nirwandi ya, di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan masyarakat ya, kalangan penambang khususnya ini menyambut antusias peraturan daerah terkait izin pertambangan rakyat. Sedangkan menyusul yang untuk kabupaten-kabupaten lainnya mengajukan WPR, wilayah pertambangan rakyat. Dan tentunya juga tadi ada beberapa daerah yang telah disebutkan untuk tahap awal. Dan untuk pendengar, silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami menantikan partisipasi Anda di Halo RRI kali ini. Di line telepon sudah kita buka tentunya di 0717-94301 dan juga di 08 11 717 9111. Halo RRI, kita hadirkan hingga usai nanti ya pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian berkaitan dengan informasi tadi juga pendengar, bahwa dengan adanya IPR, sejarah Bangka Belitung, sejarawan Bangka Belitung maksud kami, Ahmad Elvian mengatakan perubahan penambangan itu sebenarnya mulai terjadi dan semakin masif ketika bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara. Ya, hal itu ditandai dengan berdirinya beberapa perusahaan penambangan timah, yaitu Bangka Tinwining, Bedridge atau BTW di Bangka, kemudian juga GMB ya, Gemen Skapelic ya, Misbau Matskapi, Biliton ya di Belitung, dan juga Singkeptin ya, Sitem dan juga di Singkep ya. Nah, kemudian pendengar, sekitar tahun 1724, pekerja tambang timah asal Tiongkok mulai berdatangan ke Kepulauan Bangka Belitung. Jadi, seperti itu sejarahnya ya. Kemudian juga untuk tenaga kerja dari luar daerah juga terpaksa didatangkan dari Sultan Palembang. Dan tentunya juga ini harus memenuhi kuota timah yang disepakati dengan Belanda pada masa lalu. Jadi, begitu ya untuk sejarahnya ya pendengar, terkait dengan penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita bacakan satu WhatsApp yang sudah bergabung dari pendengar kita di hari ini. Halo, selamat pagi dari Iren di Sungai Liat. Ini mau mengadukan ada beberapa tiang listrik yang agak miring. Ya, salah satunya pas lewat di depan Mr. DIY di RY. Mohon diperhatikan agar miringnya tidak semakin parah dan membahayakan pengguna jalan. Makasih sebelumnya. Oke. Terima kasih ini untuk Mbak Iren ya di Sungai Liat yang sudah memberikan informasi. Ini ada beberapa tiang ya. Ini tiang listrik miring ya. Ini berbahaya sekali sebenarnya pendengarnya kalau tiang-tiang listrik ini bisa sampai miring dan takutnya mungkin ketika ada angin kencang ataupun juga ada ditambah juga ada pohon-pohon mungkin yang cukup tinggi. Kalau di daerah sana mudah-mudahan gak ada ya. Kalau ada pohon-pohon yang cukup tinggi, sudah pohon tumbang bahaya ya ketika angin kencang, tambah lagi tiang ini mungkin berbahaya. Mungkin untuk dinas terkait yang menangani hal ini, apakah ini tiang ya tiang PLN ya pastinya dari tiang listrik. Kadang-kadang kan ada juga campur ya tiang dari provider internet dan lain sebagainya. Nah untuk pendengar ataupun dinas terkait mungkin yang sedang memantau kita juga akan juga mencoba menanyakan, kita akan coba konfirmasi yang mudah-mudahan nanti dari dinas terkait ya bisa menjawab hal ini yang tentunya juga nanti akan dihubungi oleh pengarah acara kami di hari ini pendengar, dan pastinya juga kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini pagi kembali dari WhatsApp sudah bergabung ya dari Mbak Siti, Siti Mairoh yang sudah bergabung mau bilang kabel listrik atau tidak tahu kabel apa ya, kabel internet kah gitu ya, atau kabel lampu di lampu merah dekat Blackjack. Oh ini simpang pelabuhan kalau orang taunya di Blackjack ya. Simpang lampu merah dekat Blackjack, tolong dipucak atau kalau bahasa Indonesia tolong diperbaiki begitu ya pendengarnya. Karena berbahaya, ada mobil besar lewat hampir nyangkut berbahaya. Nah ini juga kadang-kadang ya pendengar, di komplek ini kebanyakan saya juga mengalami. Kalau di komplek-komplek ya perumahan-perumahan itu kabel provider internet sampai mudah sekali dijangkau ya, pakai tangan juga bisa. Ini takutnya berbahaya, apalagi ada anak-anak ataupun juga ada kendaraan yang mau lewat ya, ini bisa membahayakan. Karena dulu juga ada beberapa kejadian sampai terlilit gitu ya pendengar ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki aturannya seperti apa untuk kabel-kabel yang berjuntaian. Nah ini disampaikan Mbak Siti Umairoh kembali bahwa selain berbahaya ada mobil besar lewat, takutnya tertarik ya badan mobil besar, tolong ini dari ya ini dari PLN, PU atau di sub atau provider bisa memperbaiki. Terima kasih ya dari Mbak Siti Mairoh di Sungai Liat yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih pendengar, dan tentunya juga silakan sampaikan informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Kita masih menantikan informasi dari Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI. Dan tentunya juga untuk update cuaca kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Status cuaca terbaru, terupdate yang baru kami terima kembali dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Baik pendengar, untuk update informasi cuaca saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka pada pukul 9.30. Kemudian Sungai Liat, Merawang, Pemali, Bakam, Riau Silip, Belitung, Membalong, Bangka Selatan di Air Gegas, Kota Pangkal Pinang di Pangkal Balam, Gabek, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Blinyu, Mendo Barat, Puding Besar, kemudian
Belitung, Sijuk, Bangka Selatan, Tobali, Simpang, Rimba, Payung, Pulau Besar, kemudian Bangka Tengah, Koba, Belitung Timur, Dendang, Kelapa, Kampit, Kota Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Rangkuy, Gurunggang, Girimaya, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan dapat berlangsung hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi terkini dari perakiraan BMKG Kota Pangkal Pinang. Sembari menantikan kami juga sembari menantikan Anda untuk berpartisipasi, dan juga untuk pendengar tadi sudah ada dua aduan yang disampaikan, yang mudah-mudahan nanti kita bisa terhubung ke pihak terkait ya, untuk merespon aduan dari masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tadi ada kabel-kabel listrik atau kabel provider atau seperti apa di daerah Simpang Pelabuhan atau Blackjack ya di Sungai Liat, dan juga ada aduan tadi dari Bu Siti Mairoh yang tadi, kemudian ada juga dari Mbak Iren di Sungai Liat menyampaikan aduan beberapa tiang listrik yang agak miring di RY ya, mohon diperhatikan agar miringnya ini tidak semakin parah begitu ya. Pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Tentunya masih di Halo RRI untuk edisi hari ini. Tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda, dan juga sudah ada beberapa aduan di Halo RRI pagi hari ini. Selanjutnya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi terlebih dahulu sebelum kita akhiri di Halo RRI kali ini. Pendengar, informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, dari informasi lainnya yang tentunya juga ini masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika mudik ya, ataupun Nataru, Lebaran dan lain sebagainya. Jadi pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat ini ditargetkan rampung, yang sebelumnya ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru 2026. Ya, Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo mengatakan bahwa pihaknya ini menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Ya, pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian ditargetkan selesai sebelum Natal dan Tahun Baru serta sebelum Lebaran. Dan disampaikan kepada pihak kontraktor, jika target ini tidak tercapai, pihaknya tidak akan memberikan proyek lagi di masa mendatang. Dijelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi, namun kesiapan infrastruktur di kedua sisi penyeberangan harus berjalan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan. Demikian pendengar, ini mudah-mudahan yang menjadi salah satu solusi ketika memang arus balik ya, mudik Lebaran dan Tahun Baru, ataupun juga ketika masyarakat dari Bangka yang ke Palembang ataupun sebaliknya ya, dari luar Pulau Bangka terkadang lama menunggunya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada dermaga kembali, ini dermaga 2, bisa lebih mempercepat arus transportasi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ke pulau-pulau lainnya. Baik, untuk pendengar sekaligus ya, kita akhiri kebersamaan kita di Halo RRI kali ini. Saya Abdurrahman Haris pamit undur diri, dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum saya pamit undur diri. Kita akan hadirkan satu informasi yang disampaikan oleh reporter kami Bung Irwan Aulia Rahman, yang melaporkan langsung terkait Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti. Irwan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka, dan pendengar, saat ini sedang dilaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum atau khusus yang telah berkekuatan hukum. Dan pendengar, dalam kegiatan ini Kajari Kabupaten Bangka langsung memimpin pemusnahan barang bukti dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Bupati Bangka. Dan pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman Kejari Bangka dengan barang bukti, yakni ada satu set alat TI dan juga ada narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu, ekstasi, ada senjata tajam, dan ada barang-barang bukti lainnya seperti handphone, dan juga ada barang bukti yang disita dari pelaku tindak pidana. Dan untuk barang bukti berupa sabu saat ini sedang dilakukan pemusnahan dengan cara di blender, dicampur dengan bahan kimia, lalu disatukan dalam blender dan dimusnahkan. Dan juga tadi sebelum dilakukan pemusnahan, Kejari Bangka mengatakan bahwa kegiatan ini kegiatan pemusnahan barang bukti ini sebagai tindak lanjut dari perkara tindak pidana umum atau khusus yang telah berkuatan khusus atau telah diputuskan di pengadilan. Untuk itu Kejari Kabupaten Bangka memiliki peran untuk memusnahkan barang-barang bukti yang telah selesai proses hukumnya. Dan pendengar, setelah ini juga dilakukan pemusnahan barang bukti secara bergantian. Tadi dari Kejari Bangka yang melakukan pemusnahan barang bukti berupa sabu, dan di sini tampak perwakilan dari Bupati Bangka, Bapak Dian Firnandi, yang juga melakukan pemusnahan barang bukti, yakni dia memusnahkan sabu-sabu juga yang di blender maupun ekstasi yang sebelumnya juga sudah dicampurkan bahan kimia lalu di blender untuk dimusnahkan. Demikian laporan saya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka. Kembali ke studio rekan Bung Haris. Kembali ke studio rekan Bung Haris.
0: Baik, pendengar, demikian laporan langsung dari Bung Irwan Aulia Rahman, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Tentunya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, maka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuraisa di kesempatan pagi hari ini. Dan senang sekali pendengar dialog Beranda Astacita, kali ini kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini pendengar ya, dimana juga kita ketahui bahwa untuk angka kecelakaan lalu lintas ini juga masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Bahkan selain menimbulkan kerugian baik materi lalu juga kecelakaan lalu lintas, ini juga bisa menyebabkan cedera yang sangat serius bagi korban jiwa. Dan karena itu pendengar, upaya pencegahan serta peningkatan kesadaran berlalu lintas ini menjadi salah satu tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan ya untuk aparat kepolisian menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban hingga bahkan kelancaran lalu lintas. Dan kali ini juga pendengar, kita akan membahas topik upaya Satlantas Polres Bangka dalam menekan laka lantas serta fatalitas korban laka lantas di wilayah hukum Polres Bangka. Tentunya di hadapan saya sekarang sudah ada AKP Kardonesto Siagian SH, yaitu selaku Kasat Lantas Polres Bangka. Selamat pagi Pak Kasat.
2: Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Salam presisi dari kami, saya selaku Kasat Lantas Polres Bangka.
1: Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Pak ya.
2: Siap.
1: Ya, dan di perbincangan juga di hari ini tentunya juga kita akan membahas tentang bagaimana sih wawasan kita untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dalam perjalanan. Nah Pak, melihat dari angka ya untuk kecelakaan dulu deh di wilayah hukum Polres Bangka, ini untuk di tahun 2026, mungkin di 6 bulan ya dari Januari, ini udah ada berapa nih Pak?
2: Ya, terima kasih. Di sini kami memberitahukan kepada seluruh masyarakat pecinta RRI Sungai Liat, kami akan berdasarkan data itu masalah kecelakaan lalu lintas, dari tahun 2024 itu sebanyak 72 kejadian, tahun 2025 itu 114 kejadian, itu sudah meningkat. Untuk tahun 2026 ini, mulai Januari sampai sampai bulan Juni ini, itu sudah 60 kejadian. 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, Bu.
1: Itu baik tunggal Pak kecelakaannya?
2: Ya, baik tunggal maupun ganda.
1: Oke. Tunggal dan ganda ini baru 6 bulan jatuhnya ya Pak?
2: Iya, baru 6 bulan.
1: 64.
2: Sekitar 60.
1: 60 ya.
2: 60 kejadian.
1: Oke, dan ini Pak dominan ya tunggal dan ganda. Lebih dominan paling banyak mana nih?
2: Paling banyak ganda.
1: Paling banyak ganda. Nah, melihat dari angka nih Pak yang sudah naik ya, baru 6 bulan.
2: Baru 6 bulan sudah
1: 60. Yang tercatat ya Pak ya?
2: Iya.
1: Belum lagi mungkin di desa-desa yang tidak tercatat ataupun tidak melaporkan.
2: Iya, baik gitu, itu ya, laka tunggal kebanyakan masyarakat kalau hanya luka-luka ringan mereka tidak melaporkan ke kita. Tujuan dari mereka juga membuat laporan ke kita khusus masalah laka lantas, laka tunggal, itu kebanyakan kalau mereka memang sudah fatal baru melapor ke kita. Gunanya apa? Nanti kita bantu dari segi penerbitan laporan polisi dan untuk kita bantu BPJS. Jadi sekarang BPJS kalau laka tunggal, mereka meminta laporan ke kepolisian untuk klaimnya. Nah, itu kalau jasa sarja kalau laka tunggal itu tidak diklaim.
1: Oke, jadi ini lebih ke BPJS ya.
2: Iya, masalah biaya lah.
1: Oke, mungkin banyak juga masyarakat kayak, kok nggak bisa ngeklaim padahal harus dilaporkan dulu ya.
2: Iya.
1: Terkhusus untuk yang laka tunggal.
2: Laka tunggal.
1: Nah, Pak, kalau ngelihat dari penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dominan, kalau di kita nih gara-gara apa nih Pak?
2: Faktornya deh. Faktornya itu.

0: Itu yang pertama sekali ya, faktor terjadi ya kecelakaan lalu lintas di wilayah kita itu dari manusianya sendiri, human error. Nah, ini kelalaian dan tidak adanya kesadaran ataupun kepatuhan masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas yang baik dan benar. Itu penyebab utama. Baru penyebab kedua yaitu baru kendaraannya. Contoh, kalau kendaraannya motor, sepeda motor. Sepeda motor ini kebanyakan yang laka lantas yaitu tidak berlampu. Baik lampu depan maupun utama. Lampu belakang. Dan juga kondisi motornya juga sudah dikatakan tidak layak lagi lah. Hanya tinggal setang. Bentuk-bentuk lain, pelat, spion, segala macam itu enggak ada. Nah, itu banyak faktor.
1: Oke, jadi itu ya Pak ya. Tapi kalau ini dominannya human error sama kendaraan yang memang katakan tidak lengkap lah gitu ya, Pak ya. Baik itu dari si posisi dari kendaraannya pun dari di gitu Terus juga dari lampu, mungkin rem juga itu juga.
0: Itu sudah termasuk. Sedangkan gitu motornya ya. Aja sudah kalau kita katakan sudah tidak layak lagi untuk dipakai atau dikendarai.
1: Dominannya nggak layak ya, Pak ya. Oke, kali ini juga Pak sudah ada yang bergabung ya di WhatsApp kita di 0811-717-9111. Ini ada Rizky. Ya, selamat siang Mbak. Ini terkait nih masyarakat sekitar Bank Sumsel, Bank BNI, Bank BRI yang setiap hari ini merasa tidak aman dan terganggu oleh anak-anak motor yang sengaja kebut-kebutan di sekitar tersebut. Sudah berbulan-bulan buat laporan tapi cuman hanya ditindak dengan metode polisi datang, anak-anak motor kabur, polisi dokumentasi selesai 30 menit. Kemudian anak-anak motor ini kembali lagi dan melakukan hal yang sama. Dekade solusi yang lebih bijaksana, solusi yang lebih bijaksana dalam menangani hal itu Pak dari pihak kewajiban. Masyarakat resah Pak karena tiap hari ini kuping ini sakit dari jam 9 sampai jam 12 malam ke atas. Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang baru gede, bahkan dari anak-anak itu ada yang kelihatan di bawah membawa benda tajam dan masyarakat juga was-was dalam memberikan teguran. Masyarakat mengeluh, pajak tetap bayar tapi fasilitas dan keamanan tidak terrealisasi. Oke, dari Rizky di Sungai Liat. Silakan Pak mungkin tanggapannya.
0: Ya, terima kasih Pak Rizky. Memang di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya itu mulai dari kantor pos. Mulai dari depan kantor pos sampai dia ke simpang Blackjack. Mohon maaf, kami sudah setiap malam melakukan penindakan di sepanjang jalan tersebut. Kalau berdasarkan pengamatan kami, yang rawan ya, yang paling rawan itu antara malam Minggu dan hari malam Senin. Kami sudah berapa kali menindak, dan kami juga sudah menahan ada 10 sepeda motor yang kami tindak sepanjang dari kegiatan dari anak-anak tersebut. Kebanyakan memang mereka itu adalah brong. Sebab knalpotnya brong dan motornya juga tidak layak. Jadi dari kami, bukannya kami hanya foto segala macam, kami sudah bertindak di situ. Kami sifatnya hanya sekalian menindak, kami juga sifatnya memberikan himbauan kepada adik-adik kita. Dan ini permasalahannya bukan daripada kita sendiri. Juga kami minta bantuan daripada orang tua daripada anak-anak tersebut. Karena beberapa yang kami tangkap sepeda motornya, ini orang tuanya membela anak tersebut.
1: Membela.
0: Kenapa kami tangkap? Alasan orang tuanya, anaknya tersebut hanya disuruh mau belajar ke rumah temannya.
1: Alasannya.
0: Tapi sudah kami jelaskan secara mendetail karena keadaan juga demikian, juga keadaan motornya kita perlihatkan kepada orang tuanya. Orang tuanya sepertinya mendukung anaknya, tidak memberikan shock terapi. Maksud dari kami tahan itu kendaraannya supaya ada shock terapi kepada anak-anak tersebut. Memang benar kami datang, para anak-anak tersebut, anak-anak kita tersebut, mereka lari. Kita bertahan sampai jam 3 pagi.
1: Datang lagi memang
0: seperti itu. Kalau mereka mau datang, kita kan namanya jam 3 kita shock terapi. Kalau kita lakukan penindakan yang lebih tegas. Contoh kita ngomong, kita juga di olo-olo. Kalau kita kejar, dia jatuh jadi masalah. Nah, dan juga kita mengutamakan juga keselamatan daripada personil juga maupun daripada anak-anak tersebut. Jadi kita ini mengutamakan keselamatan. Jadi bukannya kita berupaya untuk menindak tegas, kayak kita sudah berupaya menindak tegas, tapi itu tadi kita juga memikirkan keselamatan daripada dua sisi, baik dari anak-anak tersebut maupun petugas serta masyarakat yang lalu lintas. Kalau kita langsung top tindak tegas, mereka pasti berupaya untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan kecepatan tinggi. Mereka jatuh, jadi kita pula yang salah lagi.
1: Okay.
0: Nah, itu bukannya kami membiarkan, bukan. Silakan nanti kami juga, bukan di situ aja. Terutama juga masuk yang di 110, telepon 110 Polres Bangka, itu tempat pengaduan masyarakat. Ada juga yang di Gedung Juang.
1: Oh iya, betul. Nah,
0: Gedung Juang itu juga sudah kami tindak. Kami juga sudah kami tandai orang-orangnya. Ada beberapa orang yang sudah kami tandai. Silakan kalau dia mau dengar dari RRI, monggo. Apabila kami orang-orang yang sudah kami tandai tersebut nanti tertangkap kami, kami tahan motornya selama 3 bulan. Nah, itu silakan nanti yang mendengar, nanti anak-anak yang sudah kami tandai, ciri-cirinya itulah pelakunya, hanya nggak banyak sih sebenarnya, tapi mereka ini punya grup.
1: Oh, ada grup. Wah,
0: mereka ada grup. Mereka saling memberitahu di grup, kita balap yuk. Nah, itu ada mereka grup. Tapi ini sudah kami tandai. Tertangkap kami nanti, kami akan mengadakan upaya-upaya kami untuk menindak yang sudah kami tahu orang-orang atau anak-anak yang sudah kami tandai tersebut. Jadi itu 3 bulan, jelas nanti saya tahan 3 bulan. Dengan saya tilang langsung.
1: Okay.
0: Nah, itu upaya-upaya kami sudah. Nanti artinya kita ini upaya tetap, himbauan tetap, tapi juga kita mengupayakan juga keselamatan daripada baik petugas, masyarakat pengguna jalan lain, maupun anak-anak pelanggar tersebut. Ini jadi kita upaya-upaya kita demikian yang sudah kita lakukan.
1: Upaya tentunya juga ini untuk kesadaran, mengingat juga ya,
0: iya,
1: untuk anak muda, orang tua juga. Tapi ternyata kenyataannya banyak juga orang tua yang karena taunya mau tugas.
0: Iya.
1: Gitu ya. Oke, kali ini kita ke WhatsApp lagi nih Pak di 0856-6692. Ada Ade, selamat siang Bapak, salam kenal, saya ada dari Puding. Pak, izin nih, di kampung-kampung ini banyak juga nih yang sudah menggunakan kendaraan sepeda motor listrik. Kita tahu kita memang harus ngehemat, Pak. Nah, tapi juga kadang-kadang nih anak-anak nih curi-curi mengambil dan main menggunakan sepeda listrik. Ini bagaimana nih Pak aturannya? Dan apalagi sekarang lagi musim liburan, banyak bener, Pak.
0: Okay. Ya, terima kasih Pak Ade yang di Puding. Ah, ini tadi memang masalah selis sepeda listrik itu berdasarkan undang-undang itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya.
1: Oke.
0: Ya, itu berdasarkan undang-undang. Di sini kami juga kembali ke orang tua. Kami menghimbau dan mengajak kepada kedua orang tua yang ada sepeda listriknya, tolong dihimbaukan anak-anaknya jangan mengendarai sepeda listriknya di jalan raya. Nah, kenapa? Nanti apabila terjadi kecelakaan sepeda listrik dengan sepeda motor yang lainnya, yang penyebab kecelakaan itu nanti sepeda listrik, mohon maaf, itu jasarnya tidak akan mengklaim, ataupun BPJS tidak akan mengklaim. Jadi di sini kami menghimbau sekali lagi kepada orang tua, tolong anak-anaknya dihimbau jangan menggunakan sepeda listriknya di jalan raya. Sini kami mengimbau sekali lagi, karena kami sudah himbaukan juga, sudah himbau juga Bu, kepada masyarakat ya, kami melalui kepala desa maupun kami sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah, sudah kami sampaikan masalah penggunaan sepeda listrik. Memang ini sekarang jadi booming, booming karena ada penghematan BBM.
1: Betul.
0: Untuk program pemerintah juga penghematan BBM supaya bisa irit ya.
1: Betul.
0: Makanya sekarang sepeda listrik lagi boomingnya. Tapi kami menghimbau kepada orang tua, tolong diingatkan anak-anaknya jangan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Mm-hmm. Itu sebenarnya hanya seputaran komplek. Mm-hmm. Itu sepeda
1: bolehnya
0: listrik.
1: Ya,
0: bolehnya, ya. Bukan mm-hmm. ke jalan raya. Mm-hmm. Kalaupun ke jalan raya, kalau ibaratnya apa, silakan pakai helm. Mm-hmm. Ya, keselamatannya. Namun, utamakan keselamatan lah sekarang ini. Bukan lagi kita masalah... Sekarang kebanyakan kalau kita lihat anak-anak sekarang hanya segi penampilan aja biar gagah pakai sepeda listrik. Mm-mm. Namun mereka nggak tahu efeknya. Mm-mm. Kalau mereka jalan ke jalan raya, mereka ini kan gugup bawa sepeda listrik, apalagi ke jalan raya ada truk besar lewat, motor yang ngebut. Mm-mm. Nah, ini yang kita waspadai. Mm-mm. Dari itu kami mengimbau kepada orang tua lah agar memberitahukan anak-anaknya jangan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Mm-mm. Itu, Bu.
1: Kecuali di seputaran komplek
0: ya, seputaran komplek apa rumah
1: boleh,
0: dia
1: itu pun tidak boleh keluar gitu ya, Pak ya. Dan kalaupun orang dewasa menggunakan sepeda listrik tetap harus aman
0: tetap
1: gitu
0: aman
1: ya, kalau untuk orang dewasa ya, karena memang tidak dianjurkan. Nah, Pak, untuk edukasi ini juga sosialisasi sudah sering dilakukan
0: ya.
1: Bilang ya, baik itu mungkin di tingkat desa ataupun ke sekolah-sekolah
0: ya,
1: di school juga itu ada. Namun kita tidak menutupi kemungkinan bahwa tadi seperti kata Pak Ade ya, memang di realistisnya memang masih banyak gitu ya. Dan ini juga balik lagi sama orang tua yang juga harus mengingatkan juga. Nah, untuk mengingatkan nih Pak, apalagi untuk menurunkan angka kecelakaan, kalau tadi dibilang udah ada sekitar 60-an
0: ya,
1: sampai bulan Juni ini. Nah, apakah ada juga angka kecelakaan dikarenakan sepeda listrik nih Pak, anak-anak misalnya di bawah umur?
0: Kalau selama Januari ya, sampai untuk wilayah hukum Polres Bangka sampai bulan Juni ini itu belum ada.
1: Belum ada
0: ya. Sepeda, mudah-mudahan tidak ada lah.
1: Tidak ada, betul.
0: Tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Jadi contoh kalau sepeda listrik, contoh kita lihat di pasar, ada pasar saat kita pagi-pagi strong point pagi itu, pengaturan pagi, ada sepeda ibu-ibu atau orang tua lah yang bawa sepeda listrik, kita ingatkan langsung. Bu, tolong jangan lalui jalan raya, silakan ibu jalan lain. Kenapa? Jalan raya ini bukan untuk pengguna sepeda listrik. Nah, jadi kebanyakan masyarakat langsung ngerti. Atau gunakan safety yang lebih aman
1: lagi,
0: lebih ya, aman lagi.
1: Menggunakan helm
0: misalnya. Helm dan lihat kiri kanan mau menyeberang, hati-hati. Itu paling sering saya temukan sepeda listrik kita di sepanjang Isparman itu.
1: Okay.
0: Itu ada ibu-ibu yang mau ke pasar pakai sepeda listrik. Memang alasannya untuk penghematan BBM. Ya, tapi kita himbau juga, ibu boleh penghematan BBM, namun keselamatan ibu yang paling utama. Itu yang kita sampaikan.
1: Iya. Ya. Iya, dan untuk pendengar juga masih dipersilakan kembali ya bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-777-9111. Ya, untuk Anda juga silakan bergabung ya di kesempatan hari ini. Tentunya juga kita masih membahas dengan upaya Satlantas Polres Bangka dalam menekan laka lantas serta fatalitas korban laka lantas di wilayah hukum Polres Bangka. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang beberapa titik-titik yang rawan ya, Pak ya.
0: Ya.
1: Namun sebelumnya kita akan hadirkan yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Ngelihat karena informasi dan inspirasi. 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
1: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, masih di Berada Asta Cita dan tentunya juga kita masih membahas tentang upaya Satlantas Polres Bangka dalam menekan laka lantas serta fatalitas korban laka lantas di wilayah hukum Polres Bangka. Kalau tadi di sesi awal, pendengar, dari Januari sampai Juni ini udah sekitar ada 60 kecelakaan, baik tunggal ataupun ganda, ya. Dan tentunya juga dimana kita ketahui memang banyak faktornya, ya. Dan salah satunya adalah selain dari human error, tentunya juga ini kendaraan yang memang dalam kondisi tidak baik, pendengar. Nah, titik-titik rawan, tentunya ini pasti ada ya, Pak. Dan ya, tentunya untuk di daerah kita ini titik-titik rawan kecelakaan di mana aja nih, Pak? Silakan.
2: Ya, terima kasih kepada Permisa RRI maupun masyarakat pengguna jalan. Di sini melalui RRI kami akan menyampaikan dan memberitahukan adapun titik-titik rawan laka di wilayah hukum kita Polres Bangka. Itu ada di Jalan Raya Sungai Liat Blinyo. Tepatnya itu di Desa Rio Silip dan Lumut. Di Jalan Raya Desa Gunung Uda itu Blinyo. Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, Desa Cengkong Abang, Petaling, Mende Barat. Desa Labu, Kecamatan Puding Besar. Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, tepatnya itu di Desa Neknang dan Desa Dalil. Kita di wilayah kita ini Sungai Liat ini Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan RSUD Sungai Liat. Jalan Raya Sungai Liat Pangkal Pinang itu Kenanga, Bu. Kenanga itu biarpun jalan lurus, kalau kita lihat, kita hati-hati. Itu bergelombang jalannya. Jalan Raya Sungai Liat Pangkal Pinang, tepatnya itu kita di Desa Pagarawan. Nah, itu yang rawan laka. Rawan pelanggaran, itu seputaran Eranyut, Kudai. Itu pelanggaran Yuton Simpang Giriaeng itu antara mau ke Cendrawasih. Ini kebanyakan masyarakat ini mengambil cepatnya aja dari arah SPBU dia mau masuk ke daerah pasar atau mau arah ke pelabuhan, dia langsung tembak belok kanan, langsung ngambil kiri depan Giriaeng itu, langsung belok kanan.
1: Itu
2: tembusnya bisa ke Arom. Itu masyarakat banyak. Dan juga dari Cendrawasih. Cendrawasih mereka enggak mau muter ke arah gereja atau dari dekat Arom. Mereka langsung Cendrawasih itu langsung belok ke kanan, motong tembak langsung ke Yuton itu Giriaeng, langsung ke arah Pangkal Pinang. Ini kebanyakan di situ. Kata lagi Yuton SPBU Parit Padang. Itu daerah pelanggaran. Baru simpang 4 di Warna. Itu di Gang Jati. Ini rawan nih Gang Jati. Dari simpang perahu mereka mau ke Gang Jati, mereka langsung potong kompas. Dia langsung masuk ke jalur dari Pangkal Pinang mau ke Sungai Liat. Mereka langsung potong kompas depan apa tuh rumah makan pecel lele. Nah, mereka langsung potong kompas masuk ke Gang Jati. Nah, ini kebanyakan. Kalau kita tegur, Pak, rumah saya dekat di situ. Mereka enggak mau muter dekat toko bangunan Pak Pen. Biasanya mereka muter di situ baru bisa masuk Gang Jati. Nah, itu dari Jalan Imam Bonjol, Taman Sari itu yang rawan pelanggaran, Taman Kota dan sebenarnya Jalan Cokro. Yang kita rawan macet. Ini macet kita ini ada jam-jam tertentu, yaitu di simpang SD Min Lokacin. Nah, itu macet itu. Kalau pagi-pagi antara jam 7 sampai jam 8. Kedua di kawasan Pasar Niaga, Pasar Kite. Yang keempat Capil kita ini ya. Ini Capil ini rawan nih, rawan macet karena berebut mau masuk cepat. Lokasi-lokasi. Nah, ini paling apa nih? Balap liar. Balap liar ini di Air Hantu, Desa Berukang. Nah, itu rawan balap liar. Polman, Lintas Timur, Desa Air Anyer, Jembatan Emas. Nah, satu lagi itu di dekat Jembatan Perimping. Nah, ini yang jadi TO kita setiap hari Sabtu dan Minggu. Karena pada pada hari-hari tersebut kegiatan mereka banyak. Banyak. Okay. Itu Bu yang perlu kami sampaikan.
1: Malam Kamis memang jarang gitu ya, Pak?
2: Kalau malam-malam Kamis itu jarang. Tapi kalau ini kan malam libur nih.
1: Iya, lagi.
2: Ini pasti malam libur nih pasti mereka kumpul. Makanya kami agak kerja keras lagi untuk membubarkan kegiatan-kegiatan balap-balap liar nih. Nah, gitu Bu.
1: Oke, jadi rawan kecelakaan, rawan pelanggaran juga ya. Ada beberapa titik yang memang akhirnya menjadi tempat balap-balap liar ya, Pak ya,
2: balap seperti liar.
1: Itu ya. Nah, Pak, ini juga tentunya selain edukasi ya kecelakaan, tentunya juga pasti banyak cara untuk mengurangi fatalitas korban nih, Pak. Nah, mungkin untuk yang namanya mengurangi nih, Pak ya, dalam artian untuk mengurangi korban jiwa, ini apa aja nih yang dilakukan?
2: Ya, terima kasih. Untuk kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka, untuk menekan laka lantas dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas tersebut, kami sudah berupaya, ya, dan tidak henti-hentinya berupaya bersama stakeholder lainnya. Kami mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Ya, sosial masyarakat, ke sekolah-sekolah, baik mulai dari tingkat SD sampai ke tingkat SMA. Dan kedua, kami juga mengadakan sosialisasi ke perguruan tinggi. Kami sudah kami lakukan. Artinya apa? Kita masih berupaya terus menekan fatalitas. Karena korban meninggal dunia kita cukup tinggi di wilayah Polres Bangka. Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polres Bangka yang paling tinggi fatalitas kecelakaan lalu lintasnya. Karena kita sudah berupaya juga. Kedua, upaya-upaya kita juga kita melaksanakan sekalian patroli dan himbauan. Baik dari tingkat satlantas sendiri maupun dari fungsi lain yang ada di Polres, yang piket fungsi melaksanakan patroli juga dan himbauan, serta polsek-polsek juga. Polsek-polsek juga melaksanakan patroli untuk menekan fatalitas kecelakaan laka lantas tersebut.
1: Oke. Ya, kita ada telepon ya, Pak. Kita coba dulu angkat di line telepon 94301. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Abdullah ini.
1: Bapak Abdullah, boleh minta tolong volume radionya dikecilkan ya, karena feedback ke kita nih, Pak. Atau enggak agak jauh, Pak?
3: Sakit.
1: Ya, tolong Pak kecilkan dulu volume radionya. Bapak cukup mendengarkan kami melalui line telepon dulu, Pak.
3: Assalamualaikum, Pak. Bapak Farah namanya.
1: Iya, dengan Pak Kardes Nesto. Kardes
2: Nesto Siagian, Bapak. Iya.
3: Ini dari Bangka Selatan nih.
2: Oh, dari Bangka Selatan. Ya, siap-siap. Kayak saya pernah Bangka Tengah dulu pernah.
3: Saya, ya. Ini saya mau tanya ini dulu, anak saya pakai motor. Langsung diambil ke Polsek Bangka Temboli sampai sekarang bertahun nggak ada dikembalikan sampai sekarang.
2: Jadi motornya di
3: sana udah 2 tahun nggak diambil, nggak diantar
2: di Polsek Temboli.
3: Ya, anak saya kan pergi ke sungai.
2: Siap.
3: Jadi tabrak mobil.
2: Ditabrak mobil.
3: Mobilnya Ya, tapi nggak apa-apa, naknya. Cuman motor saya di bawah motor tuh rusak sekarang.
2: Oh, nah, gitu.
3: Jadi orang tuh nggak damai, kan? Mm-hmm. Madura, Pekatina itu orang Madura punya motor itu. Dia juga kerensal.
2: Siap.
3: Langsung anak saya ditumbur, bertumbur, kan? Mm-hmm. Nah, jadi motornya dibawa ke sana, ke Agegas mulainya, kan? Masuk ke Agegas, ya. Mm-hmm. Parah lagi ke Kapolres, Pekatina, di
2: Polres Bangka Selatan.
3: Bangka Selatan sampai sekarang tidak ada kabar berita motornya.
2: Oh, siap. Kejadian kapan tuh, Bapak?
1: Kejadiannya udah.
3: Jadi saya jalan kaki sekarang ke pasar jalan kaki ke rumah sakit jalan kaki.
2: Nah, kejadiannya Pak? Kapan, Pak? Nanti biar saya kontak nanti Polres Bangka Selatan ya, Pak.
3: Kenapa?
2: Kejadiannya kapan?
3: Dan udah tak berlupa, pokoknya 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih lah.
1: Berarti 2024 lah ya.
2: Mohon izin untuk BN motor anak Bapak BN berapa?
3: 0852.
2: Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. BN 80.
3: Dan juga ada lupanya PPKB, ada saya ini surat-suratnya.
2: Ada.
3: Saya juga ada.
2: Ya, BN-nya 8.
1: BN-nya Bapak.
2: Atau gini, mohon izin Bapak. Ini ada nomor HP saya, Bapak WA saya, STNK-nya ya.
3: Nanti kita ambil atas STNK-nya.
2: Nanti WA kan ke saya, nanti biar saya bantu, izin. Oke, langsung saya jawab. Terima kasih infonya. Ya. Ini kejadian Bapak 2 tahun yang lalu.
3: Iya, 2 tahun lalu.
2: Ya, nanti ini izin. Kronologisnya saya juga nanti kita melalui RRI nanti habis waktu. Bisa sampai besok kita menjelaskannya.
3: Jadi sekarang saya nggak mau lagi ambil motor, biarlah ambil lah.
2: Udah, jangan.
3: Saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
2: Ya.
3: Yalah, ambillah, kan.
1: Oke, nanti mohon dicatat ya nomor Pak
3: Karnanis. Lupa di mana entah SMK-nya.
2: Iya, nanti Bapak WA
1: nanti
2: saya.
1: WA ya. Nanti tolong dicatat ya
2: nomornya. Nanti saya kasih nomor HP saya. Gimana?
3: Oh, iya, iya.
2: Iya Bapak ya, nanti saya bantu untuk meluruskan ya. Permasalahannya.
3: Tolong Bapak ya.
2: Oke Bapak.
3: Jadi bilang saya ini kan sakit, nggak bisa lagi pakai motor, anak saya nggak makan. Jadi kalau saya lagi kembalikan, kalau saya nggak mau makannya, saya jual motor itu.
2: Siap, siap.
1: Iya, siap.
3: Supra X motornya.
2: Supra X, oke.
1: Bapak. Nama lengkap Bapak mungkin boleh? Nama lengkap Bapak siapa?
2: Pak Abdullah, nama lengkapnya Pak?
3: Kalau nama aslinya Abdullah.
2: Abdullah,
3: oke. Okay. Iya.
1: Oke deh, terima kasih Pak Abdul, nanti tolong dicatat ya.
2: Nomor HP saya tolong dicatat nanti Bapak WA saya ya. Saya
3: enggak bisa WA-nya, saya sampai cadul.
2: Waduh. Okay.
3: Orang tua gimana?
2: Enggak boleh nanti Bapak telepon saya.
1: Telepon aja.
2: Oh, iya.
1: Aja. Nanti tolong catat nomornya ya.
2: Catat nomor HP saya Pak ya. 0852.
3: Ya. 0852 ya.
2: Iya, 0852 kita enak komunikasi melalui handphone lah, melalui telepon. Nanti saya bantu. Triple tujuh tiga tujuh tujuh. Ya. 9517
1: Nanti di share lagi ya. Mungkin Pak boleh disebutkan lagi mungkin sambil menulis nomornya, silakan Pak.
2: Ya, 0852 1777 9517. Silakan kepada masyarakat yang mau berkonsultasi ataupun mau menyampaikan keluh kesahnya, silakan WA saya. Itu nomor WA dan nomor HP saya selaku Kasat Lantas Polres Bangka. Kalau ataupun ada info-info, silakan sampaikan ke saya selaku Kasat Lantas. Atau juga silakan nanti kontak ke 110 call center, itu gratis. 110 call center Polri. Itu langsung ditanggapi. Ya, kepada masyarakat. Di sini juga saya ngimbau juga kepada masyarakat RRI bahwa kita ada digital, aplikasi digital masalah SIM ya. Kebanyakan juga korban kecelakaan lalu lintas maupun para pelaku kecelakaan lalu lintas ini kebanyakan tidak memiliki SIM ya. Ini kita sudah ada aplikasi digital SIM. Dan kami juga memberitahukan kepada masyarakat setiap hari Sabtu untuk pelayanan SIM Polres Bangka itu sudah buka.
1: Oke, Sabtu ya Pak ya?
2: Sabtu. Bisa ya. Nah, Sabtu itu mulai jam 8 sampai jam 11.
1: Oke.
2: Nah, silakan masyarakat yang tidak ada waktunya antara mulai dari Senin sampai Jumat, silakan datang hari Sabtu, ya? Itu dari jam 8 sampai jam 11. Kita sudah mulai bulan ini, sampai seterusnya kita setiap hari Sabtu kita buka. Itu dari bentuk pelayanan kita. Kenapa? Kebanyakan masyarakat yang pelaku laka lantas maupun korban kecelakaan lalu lintas rata-rata tidak punya SIM.
1: Okay.
2: Itu kami juga menghimbau kepada masyarakat segera. Ya, itu terima kasih.
1: Oke. Nah, Pak, kalau lansia nih, Pak, gimana nih? Masih boleh kan saya udah 50 berapa gitu kan?
2: Ya,
1: kendaraan atau 60 tahun ke atas 60 tahun,
2: ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ini masukan banyak, jangankan dari ibu, banyak masyarakat juga bertanya ke saya, Pak. Gimana kalau lansia Pak umur 50-an atau umur 60-an masih bisa ada buat SIM? Ah, mohon izin. Selagi masih dikatakan layak oleh kesehatan, itu SIM masih bisa kita terbitkan.
1: Okay.
2: Nah, itu intinya. Kalau dari kita kan ada tim kesehatan nanti. Kalau tim dari kesehatan menyatakan tidak layak lagi untuk buat SIM, contoh masalah mata rabun, umurnya sudah 80-an,
1: mungkin
2: kakinya sudah engkot-engkot, tidak kuat lagi, nahan badan aja tidak kuat, apalagi nahan motor. Nah, itu. Jadi kami himbau kepada masyarakat, silakan, intinya ada kesehatan, menyatakan sehat dan masih layak, nanti kita terbitkan. Itu
1: Bu. Pak. Ini di YouTube sudah ada yang bergabung.
3: Halo, ini Bapak Abdullah Sadine, ada semua CSK-nya.
1: Oh iya Pak, nanti tinggal di SMS aja ya ke bapaknya, di nomor handphonenya tolong di save ya Pak ya. Oke, iya, terima kasih Pak Abdullah.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bapak. Semoga sehat Pak ya.
3: Ya.
2: Salam dari saya Pak, Kasat Lantas Polres Bangka.
1: Waduh, langsung dicari ternyata SMK-nya ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah ya. Langsung aja nanti SMS ya, mungkin gak ada WhatsApp-nya tadi ya Pak ya. Kali ini kita ke live chat-nya dulu nih Pak. Ada dari Aza. Kecelakaan kan gak cuman human error nih Pak, tapi kadang-kadang ada jalan yang berlubang, pasir di tikungan, atau bahkan lampu jalan yang mati. Gimana nih sinergi dan koordinasi antar Satlantas Polres Bangka dengan Pemda? Ya, silakan
2: Pak. Ada Aza. Ya, terima kasih Pak Aza. Aza ya. Memang ada sebagian kecelakaan lalu lintas itu disebabkan, contoh masalah banyak pasir di jalan, kedua penerangan tidak ada, ketiga jalan berlobang, keempat jalan bergelombang, contohnya kita di Kenanga, Kenanga itu kita bergelombang Bu. Jangan coba-coba kita kecepatan tinggi dari Sungai Liat menuju Pangkal Pinang maupun dari Pangkal Pinang menuju Sungai Liat, itu jalan bergelombang. Yang terasa sekali jalan bergelombang itu tepatnya di depan kuburan.
1: Iya, betul.
2: Betul Ibu ya?
1: Betul, benar-benar.
2: Itu kuburan, karena saya lama Bu di Sungai Liat ini, jadi saya tahu di mana yang dari gelombang yang cukup fatal. Itu di depan gelombang yang di Kenanga. Kalau yang berpasir itu kalau saya perhatikan di dekat PLN. Ya, tikungan PLN. Ini kebanyakan pasir ini datangnya karena hujan. Kikisan erosi pasir numpuk dari situ. Jadi tindakan dari kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Contoh kalau jalan nasional, kami sudah koordinasi dengan pihak BPTD kelas 3 Kemenhub Pangkal Pinang, BPJN, dan juga di sub provinsi. Dan rencananya, rencana kami ke depan ini pada hari Jumat nanti, kami mengadakan forum membahas masalah inilah. Saya akan nanti sampaikan penekanan masyarakat khususnya masalah penerangan jalan maupun keadaan jalan kita yang sedang bergelombang maupun yang berlobang serta berpasir. Nanti akan saya sampaikan ke forum, forum kami, forum lalu lintas jalan. Ya, ini gabung dengan provinsi. Nanti kami adakan nanti di Sungai Liat ini. Itu di sub Kabupaten Bangka.
1: Okay.
2: Kita tetap selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Artinya bukan apa, kami tidak melepas atau tidak membiarkan jalan itu kok bisa berlobang. Kalaupun ketemu kami berlobang, kami sampaikan. Kalau jalan kabupaten, saya sampaikan ke Disub Kabupaten ataupun ke PUPR agar ditampal. Nah, demikian kalau kita langsung sampaikan. Apabila mereka tidak merealisasikan atau menutup, apabila terjadi kecelakaan nanti kita periksa yang bersangkutan. Nah, itu Bu, dari kami Bu. Terima kasih.
1: Baik, kita ke WhatsApp lagi nih Pak ya. Di sini ada JJ di Sungai Liat. Saya mau bertanya nih Pak, kalau dari data Satlantas Polres Bangka, saat ini daerah atau jalan mana saja di wilayah Bangka ataupun sekitar Sungai Liat ataupun jalan lintas yang sangat-sangat paling rawan kecelakaan ataupun black spot? Lalu apa nih himbauan khusus untuk kami warga yang sering lewat di jalur-jalur rawan tersebut, terutama saat malam hari atau bahkan cuaca hujan?
2: Ya, terima kasih. Dari siapa tadi Bu?
1: Dari JJ.
2: Dari JJ, ya, dari saudara JJ, kami sini memberitahukan untuk daerah rawan kita khususnya di Sungai Liat, khusus ya di Sungai Liat, itu Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat depan Rumah Sakit Umum, ya, itu memang sangat rawan. Kalau di Jalan Kenanga, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan, khusus apalagi pada malam hari, agar berhati-hati. Contoh di rumah sakit umum, karena kebanyakan masyarakat kita yang keluar dari rumah sakit umum, mereka tidak memperhatikan kiri kanan, langsung aja nak belok. Ya, dan mereka tidak memperhatikan kendaraan yang arah dari pasar menuju Pangkal Pinang maupun dari Pangkal Pinang menuju ke pasar Sungai Liat. Satu lagi memang situ agak kurang penerangannya. Namun kami himbau hati-hati. Kedua, juga banyak kendaraan juga mau masuk ke rumah sakit umum, tiba-tiba masuk, tidak memperhatikan kendaraan yang di belakang. Artinya apa? Kenapa? Kesadaran masyarakat itu sendiri, mereka tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Mereka langsung nyelonong mau masuk aja. Bisa aja nanti ratingnya baru nak belok, lampu sennya baru nak dihidupkan. Untuk di Kenanga, kalau di Kenanga ini kita rawannya pada saat hujan, ya, karena jalan itu bergelombang, karena ada genangan air, aquaprop namanya, aquaplane, jadi kita harus hati-hati di Kenanga karena jalan bergelombang, ada aquaplane, makanya berhati-hati, kurangi kecepatan, apalagi musim hujan, supaya kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Yang paling rawan lagi kalau musim hujan itu di depan Jalan Pahlawan 12 atau Jalan Pramuka. Di situ rawan karena jalan itu agak miring, mana hujan bisa licin. Itu kami himbau kepada pengguna jalan agar berhati-hati di tiga titik tersebut. Demikian Bu.
1: Nah Pak, tentunya udah banyak kayak inovasi, edukasi juga ya, serta koordinasi ya dengan Pemda dan lain halnya untuk menekan angka laka lantas. Nah kalau untuk penggunaan teknologi, apakah ada yang digunakan juga untuk menekan angka laka lantasnya Pak?
2: Ya, terima kasih. Kami Polres Bangka, mungkin untuk penggunaan teknologi, kami dalam hal penindakan, penindakan kami sekarang ini sudah menggunakan nanti akan menggunakan tilang etle. Kalau kami itu etle mobile, berbentuk seperti AP. Nanti jangan masyarakat nanti terkejut, kami sekalian sosialisasi juga. Apabila ada anggota saya foto-foto masyarakat kedaraan, pengguna jalan, itu bukannya kami mau selfie-selfiean Bu, bukan. Itu kami ada penggunaan HP. Dari pakai HP kita bisa nanti menindak pelanggar lalu lintas, contoh yang kasat mata, contoh tidak pakai helm atau main HP atau spion tidak ada, itu nanti kita melalui HP nanti kita foto, baru nanti kita kasihkan surat konfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah sudah ditindak melalui NHEL, namanya NHEL, melalui kantor pos, nanti kita kirim suratnya, nanti yang bersangkutan silakan datang ke Polres untuk menyelesaikan tindakan tilangnya. Itu upaya kami melalui IT. Kedua, kalau masalah laka lantas, kami akan berkoordinasi dengan tim Gakum Polres, tim Gakum Polda. Itu nanti kalau memang ada yang sangat-sangat perlu diperlukan memakai IT masalah kecelakaan lalu lintas, kita mengundang tim Gakum Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk olah TKP bersama menggunakan IT tadi. Itu Bu.
1: Nah baik Pak, sudah tidak terasa nih ya, kita sudah di penghujung acara nih Pak ya, di kesempatan hari ini. Mungkin apa nih Pak target dan harapan Satlantas khususnya untuk di lingkungan wilayah hukum Polres Bangka nih Pak?
2: Ya, Kami dari satuan, saya selaku Kasat Lantas Polres Bangka, dalam hal ini mengimbau kepada masyarakat seluruh Kabupaten Bangka, pendengar RRI yang budiman, kami menghimbau mari kita sama-sama menekan kecelakaan lalu lintas dan fatalitas kecelakaan lalu lintas dengan cara kita harus mengikuti atau mematuhi aturan lalu lintas yang baik dan benar. Itu himbauan kami yang paling utama. Mari jangan kita ngejar kecepatan, tapi marilah kita kejar keselamatan. Kepada masyarakat, di Polri ada call center 110. Silakan kalau ada menemukan kejadian atau bentuk kejahatan apapun, silakan telepon ke 110. Itu langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti. Nanti silakan, nanti kalau masyarakat mau coba uji coba, monggo silakan nanti, karena di 110 itu apapun laporan dari masyarakat itu selalu ditanggapi, dan handphone atau telepon yang kita gunakan untuk nelpon ke 110 itu langsung terekam. Apabila nanti tidak ditanggapi atau tidak diangkat atau tidak dilayani di Polres, ini langsung 110 itu tembusnya ke Polda, Bu.
1: Okay,
2: Polda tidak menanggapi lagi, itu langsung ke Mabes. Jadi Mabes nanti yang negor. Negor, kenapa ini telepon sekian tembusnya tidak ditanggapi? Nah, itu kita yang kena tegur. Jadi sekarang ini 110 itu anggota kita standby 1x24 jam. Nah, jadi 1x24 jam standby, Bu, di telepon tersebut. Apabila ada masyarakat membutuhkan pelayanan polisi, bukan masalah kejahatan aja, bukan masalah pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas, bukan. Masyarakat meminta bantu, Pak, mohon Pak bantu kami, kami motor kami mogok di jalan sini, anggota pasti datang membantu. Pak, perlu pengawalan, Pak, kami takut, contoh takut begal. Pak, tolong Pak bantu kami, kami mau lewat, contohnya mau jalan, kita di jalan Bukit Sebut, ya, atau mau ke Bukit Siam, Pak, kami mau ke arah RW, tapi kami takut, Pak, di jalan ke Bukit Siam. Tolong kami, Pak, kawal. Nanti kita kawal. Nanti dilayani. Apapun bentuknya pengaduan masyarakat ke 110 itu dilayani. Untuk pelayanan SIM, itu kita ada aplikasi digital. Dan juga pada hari Sabtu, SIM kita buka untuk melayani masyarakat. Itu. Inti daripada semuanya itu, mari kita sama-sama menjaga keselamatan kita. Bukan kecepatan yang kita cari, namun keselamatan yang kita utamakan.
1: Iya. Dan tentunya juga untuk layanan SIM nih pendengar ya, selain ada digital SIM, juga Anda ini bisa ke layanannya langsung di hari Sabtu dari pukul 8 hingga pukul 11 ya. Dan kalaupun aduan apapun, ini juga bisa langsung ke 110. Ya, dan pendengar, dari perbincangan kita bersama juga ya, semoga bisa dipahami untuk semuanya, bahkan untuk keselamatan kita. Karena kita tahu bahwa keselamatan berlalu lintas ini bukan cuma tanggung jawab aparat kepolisian semata, tetapi juga ini seluruh masyarakat ya, sebagai pengguna jalan pendengar. Berbagai upaya juga ini sudah banyak dilakukan ya oleh Satlantas Polres Bangka, mulai dari edukasi, sosialisasi, bahkan penegakan hukum, hingga peningkatan pelayanan yang diharapkan juga bisa menumbuhkan kesadaran budaya tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan serta mengurangi fasilitas korban di jalan raya. Pendengar, semoga informasi yang kami sajikan dalam dialog interaktif Berada Asta Cita di kesempatan hari ini juga bisa menambah wawasan kita dan pengingat kita juga nih untuk mengutamakan keselamatan saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak ya, Kasat Lantas Polres Bangka, yang sudah hadir di ruang dengar kami. Dan tentunya juga semoga kita lebih menjaga dan lebih berhati-hati dalam keselamatan. Sampai jumpa, salam keselamatan, karena keluarga menanti kita di rumah. Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
3: Spirit and determination.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel

dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian.

Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erik tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erik juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
3: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
2: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 1 menit.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

0: Penawanan dan berada tadi ada lagunya Adele dengan Do You Remember menemani pendengar, dan tentunya juga di kesempatan siang hari ini melekat kita akan hadirkan lagu-lagu dari Adele. Dan tentunya juga pendengar, nanti juga kita akan hadirkan informasi ya bersama rekan reporter kami, tentunya bersama rekan Debbie Nirwandi yang nantinya juga pendengar akan hadirkan informasi ya terkait Gubernur Babel berencana menghentikan ekspor golongan C berupa pasir dari Bangka Belitung, pendengar. Ya, namun sebelum kita berbagi informasi nih bersama rekan reporter kami ya, tentunya di kesempatan siang hari ini, tentunya satu koleksi musik kembali nanti dari Adele yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Ya, dan kita ketahui bahwa Adele ini juga artis kelahiran 5 Mei tahun 1988. Dan Adele ini juga selain penyanyi, dia juga penulis lagu yang ikonik. Ya, Adele sendiri, pendengar, kita ketahui bahwa dia ini adalah asal Inggris. Terkenal dikarenakan vokal mezzo-sopranonya yang kuat dan balada emosional. Jadi dia menjadi salah satu musisi terlaris di dunia dengan koleksi penghargaan bergengsi termasuk dari Grammy, Brit Awards, dan bahkan juga Oscar, pendengar. Baik, kali ini juga kita sudah tersambung bersama rekan Debbie yang akan menghadirkan informasi terkait Gubernur Bangka Belitung yang berencana menghentikan ekspor golongan C berupa pasir dari Babel. Silakan rekan Debbie.
1: Baik, rekan pemirsa dan juga pendengar, di mana ada wacana baru dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hili Arsani, di mana pihaknya berencana menghentikan ekspor golongan C berupa pasir dari Bangka Belitung. Langkah ini diambil guna mendorong percepatan industri hilirisasi dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian daerah. Hidayat juga mengatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengevaluasi kebijakan pengiriman komoditas luar termasuk menaikkan pajak golongan bahan galian C. Salah satu fokus utamanya adalah menghentikan ekspor pasir kuarsa atau pasir silika dan kaolin dalam bentuk mentah, di mana Hidayat berharap dengan adanya penghentian ekspor tersebut maka akan ada industri hilirisasi untuk sektor silika maupun kaolin tersebut. Mengenai kesiapan hilirisasi untuk komoditas silika, Hidayat menjelaskan jika penyetopan ekspor diharapkan menciptakan efek pengganda atau multiplier efek bagi masyarakat lokal. Menurut Hidayat, menahan bahan mentah di dalam daerah secara otomatis akan memaksa terciptanya industri pengolahan yang bernilai tinggi. Sebelumnya juga bahwa Hidayat sempat melontarkan bahwa pihaknya akan menaikkan pajak mineral bukan logam dan bebatuan ataupun MBLB. Di mana seperti disampaikan oleh Kepala Dinas SDM Provinsi Bangka Belitung, jika MBLB tersebut nantinya akan diperbaharui pajaknya dalam peraturan gubernur atau pergub. Dan di mana saat ini memang harganya misalnya untuk pasir 50.000 per ton, nanti ketika naik pajak tersebut maka akan berubah porsi menjadi sekitar 75.000 rupiah per tonnya. Di mana Kepala Dinas SDM Bangka Belitung Reskiansa berharap dengan kenaikan pajak ataupun harga tersebut berdampak terhadap fiskal daerah dan juga berkeadilan bagi pelaku usaha. Sebelumnya juga diketahui bahwa pajak mineral bukan logam dan bebatuan atau MBLB itu terakhir naik pada tahun 2018 silam, sehingga kenaikan pada saat ini dirasa tidak signifikan dengan situasi yang ada sekarang ini, pendengar. Namun gubernur juga terbaru berencana akan menyetop ekspor pasir dari Bangka Belitung. Demikian rekan Nuraisa, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Dari Adeli yang menemani Anda pendengar, dan tentunya juga kita masih dalam acara Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan kita masih membahas tentang salah satu musisi yang ikonik banget, pendengar asal Inggris. Ya, dan bahkan pendengar, Adeli ini masih kecilnya ini di London, dan tentunya juga dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Bahkan pengaruh musik juga mengembangkan minat bermusiknya sejak dini dengan mengidolakan Etta James, terus juga Lauryn Hill, dan bahkan Ella Fitzgerald, pendengar. Ya, dia juga untuk pendidikannya sendiri mengasah bakat vokalnya dan menulis lagunya di Brit School for Performing Art, yang tentunya juga dia lulus pada tahun 2006. 2008 dia juga membuat album ya, dengan debutnya secara sukses komersial dan kritis melambungkan namanya ya. Lalu juga pada 2011 juga dia juga mengukuhkan sebagai bintang global, dan bahkan terjual jutaan kopi dan melahirkan lagu yang legendarisnya itu Rolling in the Deep ya, dengan Summer Like-nya juga. 2015 album comeback juga memecahkan rekor penjualan, didorong dengan single hits Global Hello. 2021 karirnya lebih personal lagi dan mendalam, merangkum perjalanan emosionalnya pasca perceraian, pendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi juga warta berita daerah kami sampaikan untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: PR, WPR, Bangka Belitung, dan ini adalah hak rakyat Bangka Belitung yang telah selama ini hanya menjadi budak-budak tambang, sekarang bisa benar-benar milik rakyat.
2: Dari jumlah perkara, ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026. Di mana 55 perkara itu, ada perkara narkotika ganja, 18,35 gram.
3: Radio Republik Indonesia Sinyal dengan Warta, berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, masyarakat penambang di Bangka Belitung sambut hangat pengesahan peraturan daerah izin pertambangan rakyat. Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti dari sebanyak 55 perkara tindak pidana. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda hari ini edisi 24 Juni 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, masyarakat penambang di Bangka Belitung sambut hangat pengesahan peraturan daerah izin pertambangan rakyat. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kami masyarakat khususnya Saperlang sangat mengapresiasi
2: pengesahan peraturan daerah atau perda terkait wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan izin pertambangan rakyat atau IPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat sambutan hangat serta apresiasi dari masyarakat khususnya para penambang timah. Warga Desa Perlang Bangka Tengah Ahmad Wahyudi menilai kebijakan ini sebagai langkah krusial dalam mengembalikan hak kelola kekayaan alam ke tangan rakyat. Menurutnya selama ini masyarakat lokal seolah hanya menjadi penonton dan pekerja di tanah mereka sendiri sementara hasil timah dinikmati oleh pihak luar. Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan dari pemerintah daerah, terutama penerbitan peraturan gubernur yang akan mengatur teknis perizinan WPR secara lebih spesifik. Melalui momentum diterbitkan WPR dan IPR ini, masyarakat berharap ketimpangan ekonomi yang terjadi selama bertahun-tahun dapat segera teratasi, sehingga kemakmuran dari hasil bumi timah benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh kedaulatan rakyat Bangka Belitung.
1: IPR, WPR, Bangka Belitung, dan ini adalah hak rakyat Bangka Belitung yang telah selama ini hanya menjadi budak-budak tambang sekarang bisa memiliki kuasa yang kedaulatan yang benar-benar milik rakyat. Semoga dengan diterbitkannya Perda WPR dan nanti Pak Gubernur akan mengeluarkan pergub terkait wilayah pertambangan rakyat izinnya.
2: Diberitakan sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani bersama Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Seri Gusjaya menandatangani penetapan peraturan daerah dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin 22 Juni kemarin. Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola sumber daya alam di Bangka Belitung. Hidayat mengatakan untuk tahap awal IPR berlaku bagi masyarakat di tiga kabupaten yakni Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan.
3: Ya, sekarang kita IPR. Sudah tadi paripurna. Nah, setelah ini golongan 10C saya naikin.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Seri Gusjaya menyambut baik kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi publik. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti dari sebanyak 55 perkara tindak pidana. Selengkapnya Irwan Ali Rahman melaporkan.
4: Harus lebih aktif lagi untuk melayani masyarakat, bukan hanya...
5: 3 unit pelayanan publik di Kota Pangkal Pinang berhasil memperoleh kategori kualitas layanan baik berdasarkan hasil penilaian dan opini dari Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga unit pelayanan...
6: Dan dari jumlah perkara, ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026.
7: Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum atau khusus yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman Kejaksaan Negeri Bangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 18,35 gram, sabu seberat 536,389 gram, dan ekstasi seberat 163,98 gram. Barang bukti lainnya yakni ponsel dan senjata tajam serta alat tambang timah ilegal.
6: Dan dari jumlah perkara ada sebanyak 55 perkara periode bulan November sampai Juni 2026. Di mana 55 perkara itu ada perkara narkotika ganja 18,35 gram, kemudian sabu-sabu ada 536,389 gram, kemudian ada narkotika jenis ekstasi seberat 163,98 gram, ada handphone dan senjata tajam, kemudian alat tambang ilegal.
7: Pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh perwakilan Bupati Bangka, Polres Bangka, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka, dan Dinas Kesehatan Bangka. Sementara itu, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi mengatakan pihaknya mendukung pemusnahan barang bukti dan segala upaya dalam penanganan perkara tindak pidana untuk menciptakan Kabupaten Bangka yang lebih kondusif.
8: Dan memang salah satu dari output kegiatan ini kan juga menciptakan suasana aman di Kabupaten Bangka, baik terkait dengan pembangunan maupun dengan investasi ya. Dan hal ini juga memang dilaksanakan selama 1 tahun itu 4 triwulan ya, informasinya seperti itu yang kita dapat. Dan memang hal-hal ini tidak mesti harus dari aparat penegak hukum, juga kita libatkan juga dengan tokoh agama, baik dari tokoh masyarakat juga, untuk sama-samalah kita untuk bersinergi terkait dengan pemberantasan narkotika atau hal-hal yang terlarang.
7: Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dengan cara dicampurkan dengan cairan pembersih lantai lalu dihancurkan menggunakan blender. Sementara itu, kemasan alat dan narkotika lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti ponsel dimusnahkan dengan cara dipukul hingga hancur, serta barang bukti alat tambang timah ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 3 unit pelayanan publik di Pangkal Pinang raih kategori kualitas pelayanan baik dari Ombudsman Republik Indonesia. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Harus lebih aktif lagi untuk melayani masyarakat, bukan hanya...
5: 3 unit pelayanan publik di Kota Pangkal Pinang berhasil memperoleh kategori kualitas pelayanan baik berdasarkan hasil penilaian dan opini dari Ombudsman Republik Indonesia.

0: kami mengharapkan kita semua, tentunya kami di pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan seluruh perangkat daerahnya harus lebih aktif lagi untuk melayani masyarakat, bukan hanya menunggu tapi juga harus proaktif untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang.
1: Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berkomitmen mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan responsif. Dengan adanya penilaian dari Ombudsman RI, diharapkan setiap instansi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Menurutnya, penghargaan yang diterima masing-masing instansi tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang terus menunjukkan peningkatan yang positif. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi unit pelayanan publik lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan oleh RRI Singulat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar Yayasan Adham Miranda Indonesia menggelar workshop penguatan literasi dan numerasi bagi guru PAUD dan guru SD di Kabupaten Belitung Timur. Septianingsih melaporkan.
1: Kami dari Yayasan Adham Miranda Indonesia mempunyai beberapa program, salah satunya program di bidang pendidikan.
2: Yayasan Adham Miranda Indonesia YAMI menggelar workshop penguatan literasi dan numerasi bagi guru PAUD dan SD kelas 1 di Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai wilayah di daerah itu. Ketua YAMI, Nana Adamuri, mengatakan workshop tersebut merupakan program peningkatan kapasitas pendidik yang telah dijalankan oleh Yayasan sejak tahun 2008. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru dalam pembelajaran dasar.
1: Program pendidikan ini kami mengadakan pertama pelatihan untuk pendidik anak usia dini dan sekolah tingkat dasar yang sudah kami mulai dari tahun 2008. Kami mendatangkan narasumber terkait penguatan literasi dan numerasi untuk guru-guru ini. Narasumbernya dari Jakarta, dari Kementerian Pendidikan di Jakarta, di pusat. Kemudian kami mengadakan program ini di 7 lokus yang berbeda, di khususnya Provinsi Bangka Belitung.
2: Selain itu juga ia mengaku terkesan dengan antusiasme peserta di Belitung Timur. Menurutnya para guru menunjukkan perhatian dan juga kesungguhan tinggi selama mengikuti pelatihan. Selain bidang pendidikan, YAMI juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut meliputi pelatihan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan, penyandang disabilitas, hingga pelaku UMKM. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ...150 anak mengikuti Holiday Kids Fun Spido Sedulung Yayasan Masjid Agung Sengilet dalam mencetak generasi berprestasi dengan akhlak mulia. Berikut laporan Ratna Gusari.
3: Cinta kepada agama, cinta kepada orang tua.
4: Sebanyak 150 anak mengikuti kegiatan Holiday Kids Fun Spido Sedulung diselenggarakan Yayasan Masjid Agung Sengilet di kawasan hutan kota Sengilet. Kegiatan yang bertujuan mengisi masa liburan sekolah dengan aktivitas positif dan edukatif tersebut dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Bangka Arman Agus. Dalam sambutannya, Arman menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Holiday Kids Fun Spido Sedulung. Menurutnya, kegiatan itu memiliki makna penting dalam membentuk karakter anak-anak sekaligus menambah wawasan di luar lingkungan sekolah.
3: Khususnya pada hari ini, kita ada di tengah-tengah hutan lindung yang ada di tengah kota, dan ini menjadikan edukasi yang sangat positif kepada kita semua. Anak-anak semua bisa melihat situasi cuaca, menghirup udara yang segar, dan menyaksikan kegiatan ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar.
4: Arman berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga hari terakhir dan memberikan manfaat bagi para peserta. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan itu juga diharapkan mampu menanamkan nilai akhlak dan karakter yang baik kepada generasi muda Bangka. Sementara panitia pelaksana ROI mengatakan, kegiatan Holiday Kids Fun Spido Sedulung digelar untuk memberikan alternatif kegiatan yang produktif bagi anak-anak selama masa liburan sekolah. Menurutnya, peserta tidak hanya diajak bermain tetapi juga

0: mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui berbagai aktivitas edukatif dan pengenalan budaya lokal.
1: Memberikan edukasi yang baik. Kami mengambil tema budaya karena mengingat sekarang ini banyak anak muda, terkhususnya Gen Z dan Alpha ini sudah banyak melupakan tentang budaya-budaya lokal. Jadi kami mengambil tema budaya, nanti anak-anak akan belajar tentang bagaimana cara dulang, nganggung, mengenal sejarah Bangka, kerajinan, kesenian, dan lain sebagainya.
0: Pada hari terakhir nanti, hari keempat, kegiatan Holiday Kids Fun Sepinusu Dulang akan diselenggarakan dengan kegiatan outbound, berenang dan mandi di sungai. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Budayawan Dato Ahmad Elvian, DPMP, berharap pemerintahan mulai mempertimbangkan penyematan label non-halal pada produk makanan. Kita simak laporan Ivan Sona.
3: Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
4: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
3: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung misalnya mereka menjual mian, akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya, labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
4: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat, menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Bangka Tengah memiliki lahan sawah potensial sekitar 258 hektar. Dari luasan tersebut, baru sekitar 50 hektar yang sudah tergarap oleh petani daerah. Dan Bupati Bangka Tengah Al Ghafri mengatakan dalam keterangan yang diterima RRI, lahan sawah potensial tersebar di beberapa desa seperti Krakas, Namang, dan Belilik. Pemkab Bangka Tengah disebutnya akan terus mendorong petani untuk mengoptimalkan lahan tidur menjadi sawah produktif melalui dukungan infrastruktur dan sarana produksi. Selain itu, petani juga dibantu pupuk, bibit, dan perbaikan saluran irigasi untuk memacu produktivitas. Sementara petani pada sawah desa Namang Jumadi menyebut dirinya sudah sekitar 15 tahun menjalani usaha pertanian. Dia berharap pertanian khususnya padi sawah di Bangka Tengah terus meningkat produksinya setiap tahun hingga bisa menjadi lumbung pangan Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, potensi hujan petir diprediksi terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Bangka Barat. Pendengar. Ya, dan tentunya juga periode siang hingga sore nanti. Bustomi Ahmad melaporkan.
5: Potensi hujan petir di Bangka Barat.
6: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang memprediksi potensi hujan petir terjadi di wilayah Kabupaten Bangka dan Bangka Barat. Potensi ini terjadi pada periode siang hingga sore nanti. Perkirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Nenden Wardani mengatakan, potensi hujan petir di Kabupaten Bangka terjadi di Puding Besar dan Bendo Barat, sedangkan Bangka Barat terjadi di wilayah Kecamatan Tembilang.
5: Pada siang hingga sore hari didominasi cerah berawan, potensi hujan ringan di seluruh Pulau Bangka, potensi hujan petir di Bangka Barat, di Tempilang, Kabupaten Bangka, di Puding Besar, dan Mendo Barat.
6: Ia menjelaskan kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak berupa angin kencang hingga banjir lokal untuk wilayah yang terdampak. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta mengambil langkah-langkah pencegahan guna menjaga keselamatan. Menurutnya, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan, berawan hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang terjadi pada periode pagi hingga dini hari nanti. Ia menyebut meskipun wilayah kemarau semakin meluas, wilayah Bangka Belitung masih berpotensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat terjadi secara lokal. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Ini siapa ya?
0: Kita

full informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Senang sekali saya menemani Anda kembali pendengar dalam Pro Persada di hari ini Rabu 24 Juni 2026 ya. Untuk pendengar ya, tentunya juga dipersilakan yang bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini, request lagu-lagu kesayangan Anda Pop Indonesia 100% Indonesia tahun 2000-an ya. Jadi Anda silakan bergabung bersama kami ya di kesempatan siang hari ini, lagu kesayangan Anda nanti insyaallah bakal aku putarkan untuk Anda ya. Gimana siangnya? Panas bingit ya. Semoga aja deh, walaupun panas tetap semangat ya dalam pekerjaannya, walaupun outdoor ya. Tapi untuk Anda yang lagi istirahat di kesempatan siang hari ini, atau mungkin lagi ngambil cuti, lagi liburan, happy holiday ya bareng sama anak-anaknya ya, kemanapun liburannya, pokoknya selamat menikmati aja ya. Terus juga saya ingetin lagi, selamat bersama keluarga ya, karena mungkin sengaja emang liburannya itu terkhususkan ya untuk keluarga. Tapi untuk Anda yang gak bisa liburan sama anak ya, karena beda nih waktu liburannya, ya gak apa-apa, next di atur lagi waktunya. Karena liburan sekarang tuh lumayan panjang banget ya. Siang hari ini juga topiknya aku mau tanya nih, liburan yang paling Anda sukai kemana ya, kalau bareng sama anak-anak ya. Silakan di 94301 ataupun di 0811-7179-1111. Nah, untuk Anda kali ini juga sudah ada yang bergabung di line WhatsApp-nya, kita angkat dulu ya. Ada Yulin kayaknya yang nelfon ini, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo juga
0: Yulin, boleh sedikit radio
1: Pro Persada siang.
0: Boleh sedikit dijauhkan dulu radionya atau volumenya dikecilkan dulu.
1: Tema kita hari ini apa ya?
0: Radionya boleh dikecilkan dulu.
1: Apa ya?
0: Volume radionya boleh dikecilkan dulu atau mungkin agak.
1: Udah belum?
0: Masih
1: berdengar. Apa naik lagi nih?
0: Geser dulu lah ya.
1: Sedih juga ya.
0: Gimana lagi atuh ya? Udah belum?
1: Udah belum di situ, udah belum.
0: Agak mendingan lah ya. Oke deh, lanjut nih, langsung aja ya. Topiknya liburan yang paling disukai bareng sama anak kemana nih, Yulin?
1: Paling nggak kemana-mana, pantai aja.
0: Yang paling disenengin ya bareng sama anak-anak ya.
1: Tradisi dari zaman nenek moyang ya.
0: Gitu ya. Oke lah kalau begitu. Pengen lagunya apa dong?
1: Apanya?
0: Pengen lagunya apa?
1: Nah kan kalau dikecilin gak kedengeran.
0: Pengen lagunya apa?
1: Oh, lagunya Agnes Mo ya.
0: Yang mana?
1: Rindu aja.
0: Oke,
1: boleh.
0: Boleh, buat siapa salam sapanya?
1: Pertama buat Budi Sumi ya. Terus buat semua pendengar, spesialnya buat Mbak Ica. Mbak Muti kemana ya?
0: Ada, nanti ada lagi.
1: Itu segitu aja ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kalau ngedenger Yulin renyek, kok tidur oh. Lembut sekali suaranya ya. Oke deh, kalau kita mendengar, masih panjang kebersamaan kita ya. Topiknya apa nih, liburan paling disukai bareng sama keluarga di mana? Ya kalau tadi Yulin kayaknya udah turun-temurun katanya di pantai ya. Nah kalau ada sendiri di mana nih liburan yang paling seru gitu ya bareng sama keluarga? Kalau saya di pantai enggak deh kayaknya ya. Lebih senangnya kalau berenang aja, tapi gak di pantai nih ya, di kolam aja pendengar. Karena itu lebih menyenangkan ya, lebih bareng sama keluarga sih gitu, kayak gitu ya. Kalau di pantai ini kayak gimana ya, karena airnya tuh gak enak aja. Tapi kalau ngelihat pantai oke, tapi kalau main air enggak. Karena kayak ada lengket-lengket gitu ya. Oke deh, kalau untuk Anda pendengar mungkin paling senang kemana liburan bersama keluarga ya, atau mungkin keluar kota. Terus satu lagi, kalau ngumpul bareng sama keluarga ya, sama nenek kakek, nah ini liburan paling menyenangkan. Karena kalau udah di rumah nenek kakek tuh pasti dimanja, mau apa aja boye. Dibikinin pula ya. Itu yang paling menyenangkan ya, waktu kecil apalagi ya. Apalagi untuk Anda mungkin yang menjadi cucu pertama, dimanjanya pasti ya. Oke deh, kalau kita pendengar, sambil saya nungguin lagi nih untuk Anda yang mau bergabung di kesempatan siang hari ini di Proper Sada, ya liburan yang paling Anda sukai bareng keluarga di mana ya. Saya juga akan hadirkan ini lagunya tadi, mintanya Yulin dengan Rindu dari Agnes Monica.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bayi mendengarkan, kita kalian telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini? Suaranya kecil banget.
1: Dengan Alizam nih.
0: Siapa?
1: Alizam.
0: Alizam di mana?
1: Di Pangkal Pinang.
0: Alizam di Pangkal Pinang. Oke deh, Bung Alizam. Paling senang liburan sama keluarga kemana?
1: Oh, ke liburan ya ke pantai.
0: Ke pantai paling senangnya ya. Oke deh, mau lagunya apa, Alizam?
1: Lagunya Abang Toyib ya, nggak pulang-pulang ya.
0: Apa?
1: Bang Toyib nggak pulang-pulang.
0: Bang Toyib nggak pulang-pulang. Oke deh, salam sapanya.
1: Salam berhebera ya. Mbak Ayu Lintan itu, salam kompak. Buat Mila yang di Semir, buat selalu. Ini sama Mbak siapa ya?
0: Sama Mbak Nur.
1: Mbak Nur Aisyah ya? Salam kenal ya. Ya, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Mbak apa Alizam ya tadi ya. Oke deh, kalau gitu pendengar silakan ya bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini ya. Kita masih temenin, kali ini kita ke WhatsApp lagi nih, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Kok mati Bang Panji ya, silakan deh bergabung kembali, kok masuk lagi hilang lagi ya. Silakan 94301 nya ataupun di 0811-7179-111. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, yo ngapain tadi lah masuk lah hilang uli, kurang sinyal loh.
2: Nah, hilang-hilang enggak suara ada, Mbak.
0: Waduh.
2: Nah, sekarang ku naik batang nih.
0: Barulah ku nanya naik batang apa naik tangga ya kan. Aduh. Nah, rope.
2: Batang.
0: Batang apa nih? Batang kedebi.
2: Batang rambutan.
0: Oh, batang rambutan. Oke deh, lanjut. Oh,
2: selamat siang, Mbak. Selamat siang.
0: Ya, siang. Mas Panji, liburan paling disukai kalau ya. Sama keluarga kemana?
2: Ke pantai, Mbak.
0: Pantai ya, oke deh. Pengen lagunya apa nih?
2: Jangan tangisi kepergianku.
0: Lah, Nana kemana emang?
2: Alah, bener, ngolong, kan? Mbak.
0: Bener, kan nanya. Jangan tangisi, makanya ngolong, semua nanya. Mbak. Emang mau kemana? Emang mau kemana?
2: Salam, Mbak.
0: Ditanya
2: lo kemana. Salam, Yulin tadi tuh. Asyiku yang nomor 2 ini Bang Alek kayak suara tuh.
0: Ya makanya mau di ngomongin kayak gitu, cuman udah kepotong ya udah. Kayaknya sih Bung Alex kayaknya.
2: Kecil memang. Kecil terus. Suaranya, tapi kan tahu kita kan, Mbak.
0: Iya, nada-nadanya sih kayak gitu,
2: nada-nada asmara tuh.
0: Kayaknya dia sengaja mau ganti nama, mau nyari yang lain kayaknya.
2: Loh iya, enggak apa-apalah. Terima apa adanya, Mbak.
0: Lanjut.
2: Ya. Salam Mbak ya, Mbak Ayu Lin tadi, yo. Abang Alek juga, Abang Yotap.
0: Terus?
2: Semalam Mbak, yo. Udah malam nih, udah hampir.
0: Udah malam
2: putus,
0: sih?
2: Putus-putus sih Mbak.
0: Oke, siap-siap.
2: Putus-putus.
0: Iya, siap, yuk.
2: Semalam Mbak ya, Bang Ramadan, Bang Leman. Mbak Yulia, Mbak Rindu. Bu Kori, semua Mbak habis putus-putus nih Mbak.
0: Siap,
2: oke. Okay, ya.
0: Yo, dadah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya benar emang agak putus-putus ya. Oke, lanjut lagi nih Yulin. Kata Bang Yulin lagi. Kata Yulin. Tuh kan kalau dikecilin suaranya kecil nggak kedengeran Mbak. Oh ya, oke, siap-siap. Juga ada Bang Yota ya. Oke, silakan Bang Yota ya. Mau nelfon lagi dipersilahkan ya. Tadi kan ada keburu Bang Panji yang gabung ya Bang Yota ya. Ya tadi Bangka Barat ya. Silakan 94301 ataupun di 0811-7179-111. Nanti kita tak angkatin teleponnya ya. Dan lanjut lagi kita ke mana, ke liburan ya. Topiknya ini liburan yang paling menyenangkan bersama keluarga nih kemana. Mungkin ada yang kayak sengaja bikin acara apa gitu bareng keluarganya ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mbak Yo, Nur.
0: Ya, silakan, Bung Yuta. Gimana nih liburannya paling senang? Kalau bareng keluarga kemana?
3: Terus terang, Mbak Nur, tidak pernah tak kalau kami tak liburan dengan keluarga. Kalau kami tak.
0: Karena susah kali ya, waktunya ya.
3: Termasuk tidak pernah lah. Sekian puluh tahun.
0: Gitu ya.
3: Tapi kalau agak bujang dulu sering kan, paling terasa benar di Bangka, ini di Penyusu dulu.
0: Oh gitu, oke. Siap deh. Lanjut dong, mau lagunya apa nih?
3: Dari Anji ya, Mbak Nur.
0: Anji yang mana?
3: Judulnya Berhenti di Kamu tuh.
0: Lah pun, salam sapanya silahkan.
3: Salam ke yang di Sungai Liat nih, Julia, Pak Irwan, Pak Puji, Dian, yang di Pangkal nih Juan Arif, atau Ian, Bude Sumi, Nur Hadi di Kenango, Mbak Yulin tadi, Ayu Lin tadi. Semua-semualah. Selamat siang, Mbak Nur.
0: Yo, sama-sama.
3: Ya.
0: Oke deh, kalau gitu pendengar, yuk langsung aja deh kita dengerin beberapa koleksi musik menemani Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Esensi buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: kebakaran. Tanah, tanah, tanah. Tanah mana tanah ya?
1: Loh, loh, loh. Kok tanah? Bukan air.
0: Ah, lihat dulu lah.
1: Wah, alhamdulillah tidak terbakar lagi ya. Ternyata pakai tanah bisa juga. Makasih, Num.
0: Iya dong. Kembali kasih, Jah. Nah, sudah tahu kan?

0: Gini, halo, selamat siang.
1: Yang juga Mbak
0: Raisa. Yo, sama siapa ini?
1: Sama Bung Romlan.
0: Bung Romlan di mana?
1: Di Mentabak.
0: Di Mentabak. Oke deh, Bung Romlan, kalau liburan bareng keluarga biasanya kemana?

0: kadang-kadang cuma iseng-iseng ke pantai itu mungkin.
1: Oh, iseng-iseng ke pantai ya. Kalau nggak iseng-iseng tetap ke pantai juga.
0: Itulah di daerah kita.
1: Oh, nggak pernah jauh-jauh lah ya intinya ya, ya gitu ya.
0: Kita tuh kan apa itu hilang lelah mbak. Pikiran sumpek-sumpek kan kadang kita seharian kadang-kadang. Kita manusia kan nggak ada yang apa itu yang ajaib kita orang bukan cuma berbuat kekurangan gitu.
1: Tetap ya butuh hiburan, butuh refreshing ya kan. Oke deh kalau kita pengen lagunya apa nih?
0: Gustik puisi mbak ya.
1: Apa?
0: Gustik puisi mbak.
1: Oke, buat siapa? Oke.
0: Salamnya buat semua lah mbak ya. Buat Mbak Nura, Mbak Tukar ya.
1: Yo.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bung Romlan gak pernah jauh-jauh lah kalau liburan ya. Oke deh, langsung aja deh jikustiknya aku siapin. Terus juga untuk pendengar mungkin yang baru saja gabung, selamat bergabung di kesempatan siang hari ini. Masih di proper sada sampai jam 3 sore nanti. Dan di Bangka Belitung sore nanti ada rekan saya Reta Kurniawan yang tentunya juga akan menemani Anda dengan rangkaian program untuk pendengar di hari ini ya. Terus juga untuk pendengar yang siang hari ini yang masih tidur-tiduran, yang masih tidur-tiduran aja, istirahat aja kalau masih ada waktu. Tapi kalau udah mau kerja lagi, semangat deh ya kerja lagi pendengar ya. Ya, dan untuk Anda juga kalaupun mau liburan lumayan cukup jauh, jangan lupa dihitung-hitung dulu ya. Oh, dalam artian tuh budgetnya berapa nih uangnya keluar ya. Terus harus diperhitungkan dulu biar enggak minus balik-balik dari liburan ya kan. Oke deh kalau gitu yuk langsung aja di jikustiknya puisi menemani Anda.

Awalnya, kentongan digunakan sebagai alat pendamping ronda untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Dalam masyarakat pedalaman, kentongan seringkali digunakan ketika surau-surau kecil atau sebagai pemanggil masyarakat untuk ke masjid bila jam sholat telah tiba. Namun, kentongan yang dikenal sebagai teknologi tradisional ini telah mengalami transformasi fungsi. Dalam masyarakat modern, kentongan dijadikan sebagai salah satu alat yang efektif untuk mencegah demam berdarah. Dengan kentongan, monitoring terhadap pemberantasan sarang nyamuk pun dilakukan. Dalam masyarakat tani, seringkali menggunakan kentongan sebagai alat untuk mengusir hewan yang merusak tanaman dan padi warga.

Okay.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar masih di Propers ada masih terkait tentang liburan ya. Jadi saya kasih tahu nih untuk ada yang mau liburannya memang gak cukup jauh ya. Estimasi itu harus ya dihitung-hitung dulu mau kemana, mau di mana, ya mau berapa hari ya. Terlebih lagi untuk Anda yang mungkin yang memang mau mempergunakan jalur laut ya, keluar pulau ataupun lewat jalur udara, darat. Nah, tentunya juga perlu dengan estimasi agar enggak boncos liburannya. Karena banyak banget kadang-kadang kejadian liburannya boncos karena tidak bisa terkontrol liburannya gitu. Beli ini, beli itu, atau mungkin jajan itu yang awalnya enggak ada tuh di kamus perjajanannya. Ya, jadi kalau bisa benar-benar dihitung dengan baik ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, masih kami hadirkan beberapa lagu juga untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda update terus cuaca ya. Kali ini kita update dulu cuaca bersama BMKG. Jadi masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan ringan hingga lebat pendengar. Kali ini di siang hari ini meliputi Bangka Tengah di Sungai Selan, Kabupaten Bangka Barat pada 3 dan sekitarnya. Bisa meluas ke Kabupaten Bangka, ke daerah Blinyu, Mendo Barat, Bakam, Riau, Silipuding Besar, Belitung, ini Tanjung Pandan, Selat Nasik dan Sijuk, Bangka Selatan, Tomboali, Argegas, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Koba, Lubuk Besar, terus juga ke Bangka Barat ini Mentok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar bisa diperkirakan bisa berlangsung hingga pukul 16 lewat 26 menit pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga dari yang dibeli tuh. Liburannya di lokal aja sih mbak. Oke, ke tempat wisata juga banyak, utamanya sih pantai. Gak perlu jauh-jauh deh. Lagunya Pingin Viera Rasa Ini siap. Salamnya buat Julia ya, Mbak Rindu, Ayu, Maria, Budi Sumi, Putra Samba, Cece Lidia, Niko, Zulfaiza, Nurhadi, Reza, Romlan, Jante, Berlin, Sakamura, Beltim, atau Ian, Pak Irwan, Bu Lin, Kori, Alex, Juan Arif, Bang Leman, Mas Panji, Ramadan, buat semua pendengar persatu aja tanpa terkecuali buat Mbak, selamat saat selalu ya. Makasih dari Ria di Tanjung Pandan Belitung. Oke, makasih Mbak Ria. Ya, langsung aja deh rasa ininya dari Vera kita hadirkan untuk Anda.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa belak awet, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuma kita baca tahu, po.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Oh,
2: dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, po jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, gitu. Apa deh, Mai?
1: Nih, po denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengarkan ini kita ke line teleponnya dulu yuk. 94301 nya ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di sana?
0: Salam, ini pasti Bung Jante ya kan?
1: Mbak Isha ya?
0: Iya, betul sekali. Gimana Bung Jante?
1: Semoga Mbak Isha sehat selalu, Mbak Isha.
0: Amin.
1: Jadi Mbak Isha sehat tetap menerima temuan aku.
0: Amin. Sehat ya Bung Jante di sana ya?
1: Panas saja sama panasnya.
0: Panas ya. Liburan kemana dong bersama keluarga nih yang paling disukain?
1: Apa?
0: Liburan kalau sama keluarga paling suka kemana yang paling disukain nih gitu kalau liburan?
1: Oh, kalau nyampe ke pantai-pantai lah.
0: Ke pantai lah ya, yang paling sering ya.
1: Sama keluarga kan.
0: Oke deh, dan itu yang paling banyak ya, yang paling banyak sering dikunjungi ya. Oke, di pantainya masih di daerah di situ atau agak jauh?
1: Itu Pandam.
0: Oke deh, kalau gitu Bung Jante langsung aja nih, pengen lagunya apa?
1: Lagunya Ikutan lah.
0: Oke, siap deh, karena udah di ujung waktu ya.
1: Salam-salam sih untuk terutama tuh Bung Zulfezar, selamat siang Zulfezar, Bang Sore. Dan juga Bu Dekori, Mbak itu Mbak Desumi juga, dan juga Pak Ramadan, dan juga Mbak Julia, dan juga Mbak Widya sama Lia Erwa itu, dan juga Mas Panji Embera, Kang Erwan di Bandung, dan juga Maria juga, Mbak Ria juga, saya selalu juga. Untuk penyiar saya semua, saya selalu Mbak Meca. Selamat siang Mbak Meca.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di Pro Persada ya. Dan tentunya juga saat lagi ada rekan Retta Kurniawan yang akan menemani Anda di Bangka Belitung sore. Ingat, jangan lupa saya ingetin lagi untuk dengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk di hari Rabu ini tadi malam udah ya, jam 3 malam tadi juga udah ada Inggris sama Ghana juga. Oh, nanti malam di jam 2 malam pendengar ya, nanti ada Swiss ya yang akan bertanding dengan Kanada. Lalu juga besok di pukul 5 ada Skotlandia yang akan bertanding dengan Brazil.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas.
1: Pak, apa lagi, Mai?
0: Kok gak tau deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, ya? Menelu, kak, makan gratis. Kita apa? Enak, kok, Mai?
0: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tau, dah.
1: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tau dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nenek Mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Atau
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk Bangka Belitung sore. Reta menemani Anda mendengar, dan yang pastinya kita menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, saya akan hadirkan untuk Anda laporan langsung dari reporter kami ada Madiwi Cahyo, di mana pendengar Aliansi Program Merah Putih menggelar aksi damai dukungan terhadap program prioritas Presiden di titik 0 km Pangkal Pinang. Dan yang pastinya kita akan hadirkan untuk Anda dengan ragam musik dan juga informasinya menemani Anda bersama Pro 1 untuk kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kita coba untuk tersambung bersama reporter kami, Ahmad Dwi Cahyo. Cahyo, laporan Anda.

0: Ya, pendengar aliansi Merah Putih yang ada di Pulau Bangka menggelar aksi damai dukungan terhadap program prioritas presiden di titik 0 km. Yang mana massa yang kurang lebih ada ratusan ini menyampaikan aspirasi terkait menolak pemberhentian MBG atau makan bergizi gratis, yang mana mereka mengorisikan di depan titik 0 km terkait penghentian program MBG ini. Menurut dari orasi yang didengar tadi, sejumlah aliansi ini menyampaikan bahwa program MBG juga membantu perekonomian mereka, karena memang sebagian yang mengikuti aksi ini yaitu para pekerja atau pegawai yang bekerja di SPPG, mana mereka terdiri dari petugas pencuci piring maupun juru masak yang ada di SPPG. Mereka juga menyampaikan evaluasi terhadap program MBG, yang mana memang program MBG harus dilakukan evaluasi guna program MBG dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai tepat sasaran. Yang mana juga mereka menyampaikan harus ada transparan dalam program MBG serta SPPG yang ada di wilayah Pulau Bangka, sehingga masyarakat juga bisa merasakan dampak dari program MBG sendiri. Mereka juga menyampaikan beberapa tuntunan, di antaranya terkait menolak atau pemberhentian program MBG ini, juga mendukung evaluasi program yang adil dan transparan, dan juga memastikan program tetap berpihak kepada rakyat kecil. Sebegitulah tuntunan yang disampaikan para aliansi yang melakukan aksi damai di titik 0 km. Di mana aksi tersebut telah berlangsung sejak pukul 1 tadi hingga ini para aliansi telah mulai berangsur meninggalkan titik 0 km Kota Pangkal Pinang. Mereka juga meminta pihak pemerintah melakukan evaluasi terkait program MBG ini hingga untuk memastikan program MBG ini tetap berjalan. Demikian pendengar laporan dari Kota Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian laporan dari reporter kami, Ahmad Dwi Cahyo, di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih menemani Anda bersama Pro 1 96,4 FM.

Pendengar Perusahaan Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 16 di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kali ini pendengar, kami coba hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip ya dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, kali ini ada informasi ya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak BBM tanpa perlu impor, dan Presiden menargetkan 4 tahun ke depan Indonesia swasembada energi. Dan dikatakannya bahwa salah satu contoh komitmen Indonesia menuju swasembada energi, pemerintah akan meluncurkan bahan bakar minyak jenis solar dicampur dengan minyak kelapa sawit. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu impor solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan dikatakannya di bulan Juni ini akan meluncurkan B50 solar yang dicampur dari olahan 50% kelapa sawit. Dan tentunya Presiden juga mengatakan pemerintah akan bekerja keras untuk kepentingan rakyat Indonesia, bahkan pada saat libur pemerintah tetap bekerja sehingga tujuan pembangunan tercapai termasuk ketahanan pangan.

Kemudian mendengar informasi lainnya di portal beritaRRI.co.id, di mana pendengar kali ini informasi kami kutip untuk Anda bahwa dikatakan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengajak generasi muda lebih mengenal kekayaan budaya dan juga keberagaman Indonesia, dan menurutnya potensi itu bisa menjadi kekuatan utama terutama untuk pengembangan pariwisata nasional. Samuel mengatakan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Keragaman itu mencakup budaya, kuliner, tradisi hingga hidup masyarakat setempat, dan menurutnya pengembangan pariwisata tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian persoalan for tourism. Langkah yang lebih penting adalah memperkenalkan potensi daerah yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ya, dan pendengar yang menilai bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan yang lahir dari proses sejarah dan lingkungan yang berbeda, karena itu kekayaan lokal perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Demikian mendengar dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita sore hari ini ya, dan nantinya pukul 16 kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Warta Belajar Sumba.

Buku Hujan karya penulis Terelier. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelier menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Informasi terakhir kali ini saya kutip untuk Anda ya, masih dari portal berita rri.co.id. Sebelum nantinya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Belajar Sumber di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia kembali menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan akan memecahkan berbagai rekor suhu dalam berbagai hari ke depan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kondisi ini menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim yang semakin parah. Eropa sendiri, pendengar, adalah benua yang memang mengalami pemanasan 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global, dan gelombang panas kali ini menjadi yang kedua dalam 2 bulan berturut-turut yang mencatat suhu ekstrim. Bahkan, pendengar, sejumlah negara berpotensi memecahkan rekor suhu tertinggi nasional sebelum masuki Juli yang biasanya menjadi bulan terpanas di Eropa. Prancis menjadi salah satu wilayah paling berdampak, dilansir dari CNN pada hari ini. Negara itu baru saja mencatat hari terpanas dalam sejarah pengamatannya dengan suhu rata-rata nasional mencapai 29,8 derajat Celcius. Di beberapa daerah suhu bahkan melampaui 43,9 derajat Celcius. Panas ekstrim tersebut mulai menimbulkan korban jiwa. Pemerintah Prancis melaporkan sedikitnya 40 kasus tenggelam sejak 18 Juni yang dikaitkan dengan cuaca panas. Selain itu, pendengar, 3 lansia meninggal akibat suhu tinggi di sekitar Bordeaux. Sementara itu, 2 anak berusia 2 dan 4 tahun ditemukan meninggal dalam mobil yang terpapar panas. Di Inggris, suhu diperkirakan menembus angka 37,8 derajat Celcius. BMKG Inggris mengeluarkan peringatan merah yang sangat jarang diberikan untuk kondisi panas ekstrim karena berisiko mengancam kesehatan jiwa. Spanyol mencatat suhu lebih dari 45 derajat Celcius di wilayah Andujar, dan hampir seluruh negara berada dalam status peringatan panas, dan 23 negara Eropa berada di bawah peringatan panas. Jerman, Prancis, Spanyol, Swiss, dan Luxembourg menetapkan tingkat peringatan merah tertinggi. Para ahli menjelaskan bahwa gelombang panas ini dipicu oleh fenomena heat dome atau kubah panas. Di mana, pendengar, fenomena ini merupakan area tingkatan tinggi yang menjebak udara panas di atmosfer dalam waktu lama. Namun mereka menegaskan perubahan iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil tetap menjadi faktor utama yang membuat gelombang panas semakin intens.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Selanjutnya kita akan ikuti pendengar dalam program Merta Belajar Sumba bersama RRI Bandar Lampung.
2: Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
3: Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
4: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun

0: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BPD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mulai dari penertiban surat edaran antisipasi, menyiagakan personil, jersey, dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 24 Juni 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Novita Vira. Inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan umumnya cerah hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada pagi, siang, sore, malam, maupun dini hari. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih cukup aktif selama periode peralihan musim. Menurut Lukita, saat ini wilayah Jambi masih berada pada periode peralihan musim selama bulan Juni. Berdasarkan hasil analisa BMKG, wilayah bagian barat Provinsi Jambi memiliki peluang hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun hujan yang berpotensi terjadi umumnya berintensitas ringan, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk waspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun genangan air yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
2: Untuk di wilayah barat, memang kalau hasil dari analisa kami memang lebih cenderung hujannya lebih berasal dari daerah barat gitu ya, dari kondisi dinamika atmosfer maupun gangguan-gangguannya begitu. Untuk target bencana hidrometeorologi itu perlu diwaspadai saja karena memang masih ada potensi hujan walaupun hujannya hanya dengan intensitas ringan saja.
1: Sementara itu pendengar, untuk wilayah pesisir timur Jambi, kondisi tinggi gelombang laut diperkirakan masih relatif aman. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau berada pada kategori tenang hingga rendah. Namun demikian, Lukita meminta masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir rob. Selain itu, BMKG juga mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas atau hotspot seiring kondisi cuaca yang mulai lebih cerah pada musim peralihan. Meski peningkatannya tidak signifikan, keberadaan hotspot masih terus terpantau di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau seluruh masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dalam sepekan ke depan, mengingat kondisi atmosfer yang sangat dinamis. Demikian dari Jambi, Tati Uja melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Nuria Novasari bersama Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Intan II, Rudi Haryanto, terkait cuaca Provinsi Lampung 3 bulan ke depan.

0: pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, yang akan berbincang terkait cuaca di Provinsi Lampung 3 bulan ke depan. Ya baik Pak, apa ancaman cuaca terbesar yang perlu diwaspadai warga Lampung dalam 3 bulan ke depan?
1: Ya, baiklah Mbak, jadi saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, dan di bulan Juni ini wilayah Lampung juga dilihat dari kondisi atmosfer dan juga baik skala global maupun skala regional, untuk di bulan Juni ini masih ada potensi hujan tetapi sedikit. Kalaupun ada hujan pun hujan ringan hingga sedang dan skalanya sangat lokal sekali Mbak. Tapi untuk di bulan Juni ini wilayah hampir merata di wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, sehingga potensi untuk terjadi cuaca ekstrem yaitu hujan lebat itu sudah sangat berkurang. Kalau untuk secara musim, kita prediksi puncak kemarau nanti karena luasnya wilayah Lampung, kita prediksi mulai dari bulan Juli, Agustus, hingga September, itu dimungkinkan atau kita perakirakan di wilayah Lampung sudah memasuki puncak musim kemaraunya, Mbak.
0: Baik Pak, lalu wilayah mana saja nih ya Pak yang diprediksi paling terdampak musim kemarau?
1: Kalau secara signifikan apa enggaknya ya hampir merata sih, tidak kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan, seperti kalau di Lampung ini wilayah Lampung bagian barat mulai dari Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra India. Dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan, karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra India yang kadang ada anomali, sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan, tapi skalanya ya lokal itu Mbak. Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
0: Baik Pak, lalu kemarau tahun ini lebih ekstrim nggak sih Pak dibanding tahun lalu atau sama?
1: Kalau dilihat dari rata-rata 30 tahunannya sih masih normal sih Mbak. Maksudnya normal itu ya untuk jumlah istilahnya curah hujannya dan juga durasinya itu hampir sama dengan rata-rata 30 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, dimungkinkan kemarau tahun ini lebih kering. Karena tahun kemarin kita ada namanya kemarau basah. Jadi ada kemarau tetapi durasinya nggak lama. Tapi kalau untuk tahun ini kita prediksi normal, sehingga dibandingkan tahun kemarin lebih kering.
0: Dampak apa yang perlu diwaspadai masyarakat nih Pak dari musim kemarau ini?
1: Ya kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih, yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga

0: RRI Bengkulu.
1: Pasar Bemba.
0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang juga berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu terkait kondisi cuaca akhir-akhir ini di Bengkulu.
2: Nama saya Dwiki, warga Skip, Simpang Skip. Kondisi cuaca saat ini, wah, panas sekali. Nah, jadi malas keluar. Tapi kadang-kadang juga kayak nggak menentu gitu. Tiba-tiba siang panas, tiba-tiba sore hujan gitu kan. Jadi ya malas aja jadi keluar ya. Wah, panas, apalagi tambah cuaca nggak menentu, tiba-tiba hujan gitu. Ya itu aja.
3: Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang nggak menentu akhir-akhir ini atau dengan kondisi cuaca yang terlalu panas gitu?
2: Ya caranya ya di rumah aja, nggak berani keluar karena panas tadi.
4: Saya Agit, warga Bengkulu, Bentri Permai. Menurut saya untuk cuaca beberapa hari ini lumayan sedikit bingung karena seringnya hujan, panas, dan kembali hujan membuat badan ya kurang enak karena pergantian cuaca yang ekstrim. Jadi baik-baik untuk teman-teman agar menjaga badan aja.
5: Saya Rahmat dari Kelurahan Pekan Sabtu. Kalau menurut saya kondisi cuaca di Bengkulu saat ini terlihat hampir sepekan terakhir itu hujan ya. Padahal diprediksi BMKG di Bengkulu mengalami musim kemarau. Nah, untuk mengantisipasinya itu sendiri, kalau hujan ini kan, kalau dari saya pribadi, karena kan sering juga ke kantor, nah itu untuk masyarakat mungkin menyiapkan mantel ya saat perjalanan ketika yang berkendara menggunakan motor. Untuk antisipasi lainnya, bisa untuk kekebalan tubuh itu lebih dijaga, meminum vitamin itu bisa jadi, minum yang hangat-hangat, ditambah juga istirahat yang cukup. Mungkin itu sih, Mbak.
0: Pendengar, kita beralih ke Bengkulu menuju ke RRI Palembang.

0: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau juga BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Maulana dari RRI Palembang.
1: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat, dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya monsun Australia yang biasanya membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pola sirkulasi angin di wilayah barat Bengkulu yang turut mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Selatan.
2: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
1: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, pelaku sektor pertanian maupun pihak yang tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Hingga memasuki periode tersebut, perubahan cuaca masih berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer yang terus berkembang. Untuk itu, kewaspadaan terhadap perubahan cuaca tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar. BMKG juga akan terus memperbarui informasi cuaca sesuai hasil pemantauan terkini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bangka menjatuhi sanksi pelanggaran disiplin pegawai kepada 8 ASN pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat.
1: Mana 8 orang ini, 3 orang dilakukan penurunan dari jabatan, 5 orang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri.
2: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangka telah memberikan sanksi kepada 8 aparatur sipil negara ASN pada tahun 2026. 3 ASN dijatuhi sanksi penurunan jabatan, sedangkan 5 ASN lainnya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka Rismi Wiramadona mengatakan, ASN tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
1: Memang di tahun 2026 ini sudah ada beberapa kasus yang sudah kita tidak lanjuti. Ya, ada sebanyak 8 ASN ya di Kabupaten Bangka yang dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
2: Menurut Rismi, tahun 2026 ini pun diberikan ancaman hukuman disiplin sedang kepada satu orang dengan penundaan kenaikan pangkat. Rismi mengaku kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Karena itu BKPSDM bersama pimpinan daerah terus mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pembinaan terhadap pegawai. Pihaknya memberikan motivasi sekaligus penekanan kepada seluruh OPD agar dapat memberikan teguran pembinaan hingga sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan. Ia menjelaskan pelanggaran yang terjadi cukup beragam, mulai dari pegawai yang tidak melaksanakan kinerja dan kewajibannya dengan baik hingga persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga, moral, dan tindak pidana korupsi. Selain itu, BKPSDM juga menyoroti meningkatnya persoalan rumah tangga yang berujung pada pengajuan perceraian di kalangan ASN. Rismi menegaskan banyak persoalan perselingkuhan harus dihindari oleh setiap ASN karena dapat berdampak pada pelanggaran disiplin dan mencoreng citra aparatur pemerintah. Setiap laporan yang masuk dari suami maupun istri terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Melalui pembinaan yang terus dilakukan, BKPSDM berharap seluruh ASN di Kabupaten Bangka dapat meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Total pegawai pemerintah Kabupaten Bangka hingga kini tercatat 7.246 orang, terdiri dari 3.070 PNS, 1.367 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 2.806 pegawai P3K paruh waktu. Dari Sungai Liat, Rano Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi beroperasi. Salah satunya Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama TNI meresmikan Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh Alpin didampingi Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto, Kapolres Kerinci AKBP Rama Daniel, serta unsur Forkopimda lainnya. Jembatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 5 Jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Program ini terdiri atas 1 jembatan beton dan 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang kini telah selesai dibangun dan diresmikan. Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
2: Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan kepada kami sebagai pelaksana untuk melaksanakan amanah astacita beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kaitannya dengan tugas pokok kami adalah membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wujud nyata kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Wali Kota dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Menurut Dandim, keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga, mempercepat akses menuju lahan pertanian, serta mendukung aktivitas pendidikan bagi para pelajar. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai kehadiran jembatan perintis Garuda akan memangkas waktu tempuh masyarakat dan menjadi solusi atas kesulitan akses yang selama ini dihadapi warga.
3: Alhamdulillah, ini sudah direalisasikan dari perencanaan sampai selesai, sampai kita selesaikan, berjalan dengan lancar. Tentu, sekali lagi dari pemerintah Kota Sungai Penuh mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajaran Kodim 0417 Kerinci yang sudah menginisiasi, yang sudah bergerak dari awal pembangunan sampai selesai. Dan tentu ini akan menjadi manfaat bagi anak-anak siswa kami yang ada di Desa Mekarjaya dan Kutodumo. Dan tentu juga menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat petani, masyarakat Desa Mekarjaya dan Kutodumo.
1: Wali Kota berharap masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Keberadaan Jembatan Perintis Garuda yang diyakini menjadi penggerak baru perekonomian masyarakat Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo. Dengan aksesnya semakin mudah, aktivitas pertanian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat diharapkan semakin lancar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kasus DBD di Kabupaten Kaur pada tahun ini alami penurunan yang juga cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang juga terjadi. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan mencatat tidak banyak kasus demam berdarah denyue atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis. Terlebih, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, Sapuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca yakni musim panas. Namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi Promkes perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS saat ini sudah cukup tinggi.
2: Iya, kita di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui pihak puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting, karena masyarakat sudah katanya kalau dilihat seperti ini kesadaran untuk PHBS itu sudah tinggi gitu. Iya, ya kan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya di situ ada 3M-nya itu.
1: Sapuan menjelaskan PHBS adalah suatu perilaku yang dapat secara mudah diterapkan di lingkungan rumah. Misalnya dengan menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air mengalir serta menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang sehat, pemberantasan jentik nyamuk dengan 3M+, konsumsi buah dan sayur setiap hari, dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin. Hal ini dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat sehingga dapat mencegah penyakit demam berdarah denyue. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Berikutnya dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya itu dilakukan mulai dari menertibkan surat edaran antisipasi dan juga menjaga personil TRC dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRISP Waikanan.
1: Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
2: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP Damkar Kabupaten Waikanan, yang mana itu kami akan berkolaborasi apabila ada kejadian, bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspada selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRISP Waikanan, kita menuju ke RRISP Pelitung. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan segera menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah. Berikut laporan Septrianingsih dari RRISP Belitung.
3: Nah, kalau soal narkoba sebenarnya dari keluarga, masing-masing punya tanggung. Ya. Nah, saya sebagai kepala.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah pengembangan kawasan Simpang 5 sebagai pusat kegiatan anak muda. Kawasan tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan juga kreativitas generasi muda. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda juga menjadi faktor penting.
3: Nah, saya sebagai kepala daerah, saya juga sudah mulai siapkan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Deputi, saya bilang saya akan bangun Simpang 5. Itu salah satunya untuk pencegahan. Supaya anak-anak itu bisa nyalurkan hobi dia. Tapi yang positif, bukan yang negatif. Itu salah satu. Ya, jadi mereka anak muda kan ingin tunjukkan ya hobi dia. Kalau kita tidak sediakan tempat kan susah. Akhirnya dia ya, nah, yang mana yang lebih ininya diajak orang lalu dia kerjakan. Jadi kepala daerah itu harus mikirkan masa depannya anak-anak.
4: Selain menyiapkan ruang kreatif bagi generasi muda, Pemkab Belitung Timur juga mendukung rencana pembentukan BNNK Belitung Timur. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat program pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian, Warta Pelajar Sumbar Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rr.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar Purwosa Tondo masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan kita masih hadirkan dengan berbagai pilihan musik. Juga informasinya selalu kita hadirkan Warta Belajar Sumba. Pendengar Purwosa Tondo, nikmati beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kita persiapkan dari meja tugas.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, kami lanjutkan untuk Anda berbagai informasinya. Kali ini pendengar, ada informasi bahwa El Nino atau Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit, dilansir dari Deutsche Welle pada Selasa 16 Juni. Sementara itu beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia WMO memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November, dan kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Kemudian mendengar, musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Di mana pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik dengan negara paling rentan meliput Thailand, Indonesia, Filipina dan juga Kamboja. Demikian mengenai informasi El Nino ancaman Asia Tenggara, krisis pangan dan inflasi diperkirakan meningkat ya, yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saya sampaikan tentang dicek fakta. Saya kutip dari portal komdigi.co.id, di mana beredar sebuah unggahan video di medsos yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah hoax, dilansir dari titur.id. Cuplikan video yang beredar pada unggahan di medsos adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, di mana dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan, dan sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Jadi banyak informasi terkait hantavirus disebut pandemi COVID-19 jilid 2 dalam berita hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya hadirkan untuk Anda terlebih dahulu kali ini ada informasi pendengar ya. Kami kutip untuk Anda update peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk edisi hari ini, di mana pendengar ya diinformasikan bahwa pada pukul 17.04 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di pukul 17.07 di Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selan, Simpang Katis dan sekitarnya, bisa meluas ke wilayah Bangka Selatan, daerah Gegas, Simpang Rimba Payung, Bangka Tengah di Koba Bangkalan Baru Nama Lubuk Besar, Bangka Barat di Kelapa dan sekitarnya, dan kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga pukul 19.07. Itu berkait informasi dari perakhiran BMKG yang kami terima untuk hari ini. Dan tentunya saya masih menemani Anda. Belum musik bernuansa religi akan hadir pendengar menemani kita hingga nanti berakhir di pukul 17.56 karena nantinya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peringat muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan dirangkaikan dengan buduk serta azan maghrib oleh Muazzin Alvaro Rossi. Waktu maghrib Kota Sungai dan sekitarnya pendengar hari ini di pukul 18 lewat 2 menit.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Pendengar Pro 1 masih menemani Anda, kami hadirkan untuk Anda dengan kata-kata motivasi. Saya kutip untuk Anda dari media online ya. Salah satunya ada kata motivasi yang mengatakan, dalam hidup kita akan bertemu dua jenis orang, orang yang membangunkanmu dan orang yang menjatuhkanmu. Namun pada akhirnya Anda akan berterima kasih pada mereka berdua. Nah tentunya ada pesan dari kata bijak tersebut, pendengar, di mana tidaklah mungkin kita akan selalu bertemu dengan orang yang tulus dan baik kepada kita. Terkadang kita akan dipertemukan dengan mereka yang iri, yang jahat, dan ingin menjatuhkan kita. Awalnya memang menyakitkan, namun seiring waktu berlalu, kita akhirnya menyadari bahwa memiliki orang-orang seperti itu dalam hidup memberi pelajaran berharga mengenai untuk tidak mudah percaya dan lebih baik dalam menilai seseorang. Pendengar, Maria Robinson dalam kata bijaknya mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai mengawal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Nah, pesannya pendengar, bahwa kegagalan itu bukan alasan untuk berhenti berusaha dan mencoba. Jadi jika Anda gagal hari ini, catat setiap kesalahan yang Anda buat dan coba lagi esok dengan menghindari melakukan kesalahan yang sama. Jika gagal lagi, maka Anda bisa melakukan yang sama lagi. Semakin sering Anda gagal, artinya semakin dekat juga Anda dengan keberhasilan yang sebenarnya, di mana semakin banyak Anda belajar dan bisa mengembangkan diri. Kata bijak terakhir pendengar dari Oscar Wilde yang mengatakan bahwa, jangan membenci hal yang buruk terjadi, bencilah ketika Anda tidak mengambil hikmahnya. Karena setiap hal buruk seperti kegagalan, kekalahan tidak sepenuhnya terjadi karena kita belum mampu. Tapi terkadang itulah jalan Tuhan untuk membawa kita ke rencana yang lebih baik lagi. Jadi anggap semua pengalaman baik, buruk, dan baik yang terjadi padamu sebagai hal yang bisa diambil hikmahnya dan juga disyukuri. Karena bisa saja apa yang buat Anda berhasil saat ini karena beberapa kegagalan yang pernah mengikuti Anda. Peringat itulah beberapa kata motivasi kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan saya masih menemani Anda pendengar Pro 1 dan tepat pukul 19 nanti kita akan hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kali ini saya hadirkan untuk Anda satu lagu, Endless Love, Celine Dion featuring Ed Sheeran.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

0: Sepertinya kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.
1: Terima kasih.

0: Ini diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren.

0: ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Penguatan lini lapangan.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
2: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
4: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
3: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
5: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
6: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. ini terjadi keresahan di tengah masyarakat.

0: khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
1: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhas Irfan Yusuf.
5: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan
4: sekalian. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
7: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
6: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
8: Kami menghimbau kepada jamaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
6: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke Asrama Haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
9: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
10: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
9: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
10: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
11: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
10: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2000.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Prosatu, Anda masih bersama kami di 96,4 FM bersama Bangka Belitung Sore, masih bersama Reta menemani Anda, dan tentunya kita baru saja hadirkan untuk Anda pendengar berita dari Pro3 dari Jakarta. Sajian musik dan juga informasi hadir menyapa Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, hadir menyapa Anda di malam hari ini bersama Prosatu Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Reta menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti dengan berbagai informasi-informasi yang sudah saya persiapkan dari meja tugas. Dan saya akan awali informasi kali ini pendengar, di mana dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta program MBG itu diprioritaskan bagi ibu hamil dan menyusui, karena menurutnya balita juga harus menjadi sasaran utama karena masa pertumbuhan menentukan kualitas kesehatan anak ke depan. Ya, mendengar Menkes menegaskan pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui dan balita penting untuk menekan angka kematian ibu serta anak. Dan selain itu, langkah ini dinilai efektif menjaga berbagai masalah kesehatan sejak dini dan meningkatkan kualitas generasi. Menkes juga menjelaskan banyak persoalan kesehatan yang muncul akibat kurangnya asupan gizi pada masa kehamilan dan awal kehidupan anak, dan kondisi ini dapat berdampak pada tumbuh kembang anak sehingga meningkatkan resiko penyakit di kemudian hari. Dan tentunya Budi menilai keberhasilan program MBG akan memberikan dampak besar terhadap upaya pengurangan beban kesehatan nasional. Karena itu ia meminta perhatian tidak hanya diberikan pada anak usia sekolah tapi juga pada periode awal kehidupan. Itu sebagai informasi pertama. Kemudian informasi update cuaca wilayah Bangka Belitung kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di pukul 19.20 menit untuk wilayah Kota Pangkal Pinang yaitu di Gabek dan sekitarnya. Juga bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka di Belinyuk, Merawang, Riau, Silip, Bangka Tengah di Koba, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang, Katis, Lubuk Besar, Pangkal Pinang di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkuy, Gerunggang, Girimaya, dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung mendengar hingga pukul 21.20 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari perakiran BMKG Bangka Belitung.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk saat ini, hingga di sini saya menemani Anda, pendengar Pro 1. Dan selanjutnya di pukul 20 kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Ruang Rindu Siaran Berjaringan Nasional. Dari meja tugas saya ucapkan selamat malam dan tetap bersapu bersama Pro 1 96,4 FM. Dan nanti akan hadirkan saya Mutiara Okta menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produk dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera

0: Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, besar ya, Mas, ya? Dari
0: bintang tamu kita malam ini.
1: Betul banget.
0: Yang membawakannya.
1: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
0: Malam ini, Mas.
1: Kenapa?
0: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
1: Betul.
0: Seluruh stasiun.
1: Nah. Tadi sudah.
0: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
1: Iya.
0: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
1: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
0: Dan baru rilis single barunya.
1: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
0: Betul, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
1: begitu ya,
0: berkarya,
1: termasuk Mbak Ita ya.
0: Ya iya
2: semangat
0: dong.
2: 45.
1: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
0: Dino Kantoro.
2: Alhamdulillah.
0: Akhirnya ya Dino ya.
1: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
0: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
1: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
0: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
0: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
1: Oke. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
0: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
1: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
0: Iya.
1: Bisa berekspresi sampai saat ini.
0: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
0: bernyanyi ya, reguleran.
1: Oh, reguler masih rutin ya.
0: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Regularan.
0: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
1: Oke.
2: Okay. Kendilmas.
0: Mantap, Dino, mantap.
2: Di Kendilmas.
1: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
0: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak, Jom.
0: Bisa aja, Dino.
1: Oke. Terus, lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya. Bang Dino?
0: Single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
0: Ranggazan
2: dari Bandung.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
1: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
1: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
1: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
1: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
0: Iya, hari Minggu.
1: Aku juga besok ke Bandung.
0: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
0: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show.
2: Oh.
0: Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
0: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
0: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
1: Delapan ya.
0: Luar biasa.
1: Bukan
0: ini.
1: Bukan main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
0: kita
1: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
0: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam, Ruang Rindu.
0: Malam Bang Albert.
1: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
0: Tetap aktif ya Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya.
1: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana.
0: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
1: Oh, begitu. Bisa aja Bang.
0: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
0: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Iya, ya.
1: Oke, okay, itu aja ya. Baik.
0: Oke, okay, Bang Albert.
1: Siap, terima kasih.
0: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
1: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
0: Oke, okay, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.

0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
2: Sehat Bang.
3: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
3: Oke, selamat malam Bang Dino.
4: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
2: Benny Joe.
4: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana tuh?
4: Kenapa?
3: Salam kenal dengan orang Manado.
4: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
4: Di Jalan Mahakam.
3: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
4: Betul, betul.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
4: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai ya. Menciptakan lagu belum.
3: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap, ditunggu ya.
3: Mas Yudi, salam dong tiga.
2: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
3: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
4: Iya. Selamat malam.
5: Olala hidup karena asmara.
4: Olala hidup senang karena mabuk asmara.
5: Oh,
4: dia apa loh?
5: Olala biar saja saling menjaga.
1: Wey. Apa lo ya?
2: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
4: Halo Bidan, Bidan Luis berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
4: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
4: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
4: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Dikumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh,
1: silakan. Iya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
5: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita Purnawasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Oke.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
2: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke.
2: Okay.
6: Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
4: salam. Iya, salam kenal ya. Juga. Dari mana? Dari Manokwari ini?
2: Toli-Toli.
4: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
4: Mbak Yanti.
2: Silakan Mbak Yanti,
4: salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
4: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
4: Iya, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
6: grup. Sinyalnya Solo ini sinyal yang ke-8 ya.
4: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
2: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi-penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
2: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
4: Makasih
6: dan Mas Yudi, Baita Purnama Sari.
2: Siap.
6: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bachtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau kepada Bang Yudi Smail.
2: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
0: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
2: kebagian. Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Berkah, kapan-kapan main-main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
0: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
0: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
0: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
2: Siap.
0: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
0: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
0: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu? Masih bisa gak kira-kira saya?
2: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
0: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
0: Masya
1: betul,
0: Allah itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
2: Dapur mandi. Siap. Oke.
0: Sempo-sempo.
1: Iya siap Kang.
0: Itu aja Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
1: Oke.
4: Terima kasih Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Hasanuddin di Bogor.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Mas gimana Yudi? Ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya. Begitu,
2: gimana Bang
1: gimana,
2: Dino?
1: Dino?
4: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
4: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus ya.
4: Harus nyanyi terus, betul kan Mica ya?
2: Ya.
1: Itu gitu.
2: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
4: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mica?
1: Oke. Ya, ingat.
4: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
2: Oh siap.
4: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darma Oratmangun.
4: Iya pernah.
1: Oh iya pernah ya.
4: Pernah.
1: Penjor.
2: Siap kalau begitu.
1: Mantap.
2: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh,
2: yang
1: tetap ada.
4: Namanya Febri.
1: Oh Febri.
4: Orang Bandung.
2: Bandung ya. Semua ya.
4: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
4: Iya,
2: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
4: Bidan yang Luis, ke yang Toli-Toli ya?
2: Bukan, yang di Sorong.
4: Sorong. Lagu ke-8
2: ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
2: Selain
1: tergabung
2: vokal,
1: dalam band.
2: Selain vokal selain group mungkin group ya. Vokal,
4: bandnya berarti G-band.
2: Pernah G-band?
4: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo, iya. Band.
4: Geronimo Band. Sampai sekarang ada, tapi ah, udah ya. Udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil,
2: personil ya, formasi ya, siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
4: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya?
2: Iya.
4: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
2: Rosa. Yap.
1: Mantap, sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
4: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
4: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
2: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
4: Iya. Yeah.
2: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya,
2: gimana? Harus apa resepnya?
4: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
4: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
4: Misalkan Bang, kayak Bang Hasan, Hasan ya. Di Bogor misalkan. Mm-hmm. Kalau ada yang hajatan even atau apa,
1: ikut aja gitu
4: nyanyi
1: ya.
4: Aja naik.
1: Dari
4: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
4: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
4: Betul.
1: Nah, gitu.
4: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
1: Sudah full.
4: Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
4: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
4: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia. Enggak
4: ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
4: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
4: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
4: 83 tahun.
2: 83
1: tahun. Luar, Jager, stamina-nya masih, luar biasa.
2: Berarti kita yang 25 sekarang. Ini gak ada apa-apanya ya Mbak Ita. Ya udah. Mas, masih ingat lagu Duman ini?
4: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah kok ada apa naun?
2: Apa
1: kan aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
4: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
4: bukan Kantora Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
4: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Lupanya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, ya. Aku jadi kepo.
2: Ini ada
1: Dumanini.
2: Ted Sutejo featuring Paramita Vokal Group
1: Dumanini.
2: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah
2: Mahmud,
1: kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: iya, juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar ya.
2: Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar
1: aku
0: biasa.
1: Baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya kan benar pas Nona Manis langsung
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV betul, ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu kan, kebetulan pecel kan?
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori masa aku Bang Yudi bersama itu bernama Sari.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya Yu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram.
3: Seram.
2: Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak,
3: enggak
2: serem.
3: Iya, Bang
0: bisa
3: Dino
0: aja.
3: Saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya, kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya. Iya,
2: iya. Duet, pasti misalkan duet
3: gitu kan. Pasti apa karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Ya,
0: musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya.
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain maksudnya selain sebagai.
3: Iya, nanti orang di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap Ayu.
2: Ya. Kita kesana
3: ya, Mita
2: ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya Bapak Bidjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Dino Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
2: Langsung selamat aja, malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, ya, ya lah. Silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih terus ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, mm-hmm. Ibu Fatmawati di Manado, untuk mm-hmm. Putra Magenda di Bondowoso, mm-hmm. untuk Putra Magenda dan khususnya untuk mm-hmm. Mas Dwiki Darmawan
1: sang
4: suami Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Mm-hmm. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, itu ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak mm-hmm. lupa juga Bang Benijo tadi mm-hmm. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Buyu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini, mm-hmm. saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Ya, okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh, boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam,
7: Candy.
2: Selamat malam,
0: Bang Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan. Silakan, Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sebut aja. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay.
7: Ya.
0: Siap, ditunggu ya. Silakan, silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pengusaha di RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tata Dinda.
0: Halo, teman. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tapi
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino. Kang Dino.
8: Kang Dino kan?
2: Iya.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: di Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
8: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya,
2: Teteh. Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama
2: Teteh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Itu. Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang
1: Ata,
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: No. Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Iya. Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudhismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya. Yeah.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu emas.
0: Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Wah, punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian yeah. dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta yeah. lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu oh. juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana?
0: Ya? Ada ya? Nggak terikat ya?
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya.
2: Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke. Okay.
2: Almarhum.
1: Oh.
2: Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya. Oh. Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama

0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
2: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Rilis lagi ya. Udah,
1: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
1: yang sibuk enggak, aku mungkin paham
2: ya ke skip ke bawah
1: ke bawah. Siangnya, tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
1: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
2: ya
0: sukanya itu okay.
2: Banyak pasti, sukanya ya. Karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia
2: hobi gitu hobi ya dan dibayar.
0: Nah, oh enak banget kan.
1: Oh iya ta melok kok. Wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
0: Sebagai mentor, disiplin itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
0: Itu yang benar.
1: Tapi
2: kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, okay.
0: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya ya. Kan. Tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya,
1: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
1: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
1: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
0: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya.
1: Nggak sih? Oke.
0: Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana maju, tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
2: era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Okay.
2: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya pasti Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kasihan deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
0: musisi muda
2: masih
0: ya.
2: Di bawah 30-an.
1: Oh iya, nah, sama-sama.
0: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama muda-muda. Kita,
0: iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an, akhir 80-an
2: akhir
0: ya?
2: Akhir 80-an, ya? Iya.
1: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau
0: album.
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada ya, tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
0: gitu. Iya, betul. Itu kan cuman dulu gitu iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di dengan mulah kawan itu ya.
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa
0: itu.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti

0: kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Atau Mas Ari Lasso, aku setuju banget. Aku setuju banget.
0: Kata Mas Ari Lasso gini, kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya? Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
0: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu kita
1: bangga. Siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
0: Ya,
1: siapa
0: monggo,
1: tahu
0: yang mau
1: plat, kita kembali ke era seperti dulu,
0: yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
0: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak
2: Dino
1: juga tentang hal ini,
2: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
0: Iya, salamnya buat Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Jepang juga Mas apa itu jadi Mas itu juga Mas Bedi.
2: Siap.
0: Semuanya aja salam hormat saya.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
2: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio.
3: Di seputaran Jawa.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo, salam kenal Mas Mbak Di, Mbak I, halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
4: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
2: Oke, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya? Yang
4: satu suhu.
3: Iya.
2: Oke.
3: Salam-salam buat semuanya. Siap. Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah ini namanya?
1: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
2: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
2: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
2: Loh.
1: Mas Dino.
2: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan, yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
2: kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
2: atau piringan hitam. Respon, mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
4: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
4: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
4: asik
1: banget.
4: Seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
4: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
4: Iya.
1: Sama vinyl ya? Hitam. Ya, luar biasa
4: gitu.
1: Di zaman sekarang. Langka,
2: di zaman langka, sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
2: Setuju ya.
4: Karena ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
4: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
4: Lebih marem.
2: Rawon kali marem.
4: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
4: Beli kaset, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
2: Iya,
1: ya sesuatu seperti itulah.
2: Oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
4: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
4: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
2: Oh, okay.
4: Melawai 11 nomor 58. Itu
2: markasnya gitu ya.
4: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, okay.
4: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
2: Iya.
4: Mas Anton
2: tuh
4: dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
4: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
4: Mas Sony, dokter Sony.
1: Jadi suaminya Mbak Rafika.
4: Iya, dokter Sony Isudibio itu adiknya.
2: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personil-personil Jeronimo. Kalau kantornya kan tadi udah ya.
4: Ya.
2: Kalau Jeronimo ada siapa aja?
4: Itu, Jeronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
4: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas, ya, aku ingat.
4: Itu yang cowoknya. Aha. Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
2: Oke. Okay.
4: Oh, Cutianti.
2: Oh,
4: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
2: Jatuh Parmawati.
4: Bukan.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
4: Menteri.
1: Siapa?
4: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh. Oh.
4: Itu Jeronimo aslinya itu
2: pertama ya, Jeronimo pertama.
4: Asli Jeronimo itu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Asli Jeronimo itu. Bu Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat
4: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
2: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
2: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
2: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang
7: Cliff. Selamat malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama
1: Sari. Malam Bang Cliff.
2: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
2: Bang Dino Kantora.
4: Kantora.
7: Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
2: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya yang terakhir itu? Yang
4: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
4: Iya.
7: Kali baru rilis ya?
4: Iya
7: baru
4: betul. Rilis,
1: betul.
4: Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
4: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
4: Iya belum.
1: Aduh.
4: Aku paling ke Medan, Bangu, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah.
1: Tapi
4: tuh.
1: Manado belum.
4: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh. Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
7: Kri. Undang
2: gitu ya. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
4: Amin.
7: Para pendengar di seluruh Nusantara.
4: Amin.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
2: Bang Cliff di Minahasa.
4: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
4: Manado. Iya, iya.
2: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
7: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam.
2: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
2: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar rindu. Mas Faris?
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: saya lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Mbak. Agak flu.
2: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo,
8: ya. Selamat malam Mas Dino.
4: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, okay. Harus istirahat ya Pak Faris.
2: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
2: Sama-sama.
8: Iya, 1, 2, 3,
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
2: Oh siap.
1: Sayang semua.
2: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
2: Anggeh.
1: Injeje.
8: Thank you, Mbak Ita.
2: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
2: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
4: Kantora.
2: Banyak banget.
4: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
2: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. sampai sekarang sampai ada Geronimo 19.
4: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni, ada reuni.
2: Reuni
4: Geronimo.
1: Gimana?
4: Di Lenusa,
2: Lenusa. Termasuk kantora juga ya?
4: Iya
2: dong.
4: Iya, termasuk kantora.
2: Berapa banyak, Bang?
4: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
2: Pasti
1: seru. Masih enggak diundang ya?
2: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
4: Pernah masuk Geronimo ya?
2: Enggak.
1: Ada bercanda.
2: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
2: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: juga berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan tadi bawa pulang
1: ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini? Waktu
2: ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Oh. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin. Yuk, ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh
0: ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik kita. Memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ini ya. Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Iya. Mas Dino,
0: mas, iya. Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: yang
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kira 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu, lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Jepang. Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih enggak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Nah. Oh, selain kantornya ya
1: waktu selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah siap, terus siap, kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino, iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes Bilak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
1: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julok Serunding.
0: Oh Julok Serunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat
3: betul,
1: udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ya.
2: Ini di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
1: boleh. Di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap
0: siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Hati rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin hibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sungai Liat kami hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengeklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengeklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras lokal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian AAS melalui fas.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Sekian cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Semalam 6,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali ya ke Pro 1 RRI Sungai Liat. Kali ini kita ke Ruang Rindu Lokal. Melanjutkan tadi, kita sudah bersama-sama juga mengikuti Ruang Rindu berjejaring dari Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Ita Purnamasari tadi dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Dino Cantora. Dan sekarang kita beralih ke Ruang Rindu RRI Sungai Liat. Di malam hari ini tentu kami membuka kesempatan ya pendengar untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami di 94301 atau di melalui WhatsApp kami di 081171791111. Silakan partisipasi Anda pendengar di malam hari ini. Ya, memang di wilayah Sungai Liat ya khususnya baru saja hujan sudah kembali mengguyur. Tadi sekitar pukul 8-an tadi sudah sempat hujan turun, terus sempat reda pendengar, dan ternyata barusan lagi hujannya mengguyur lagi, tapi sudah selesai sih sekarang. Semoga nanti cuaca kembali kondusif ya pendengar, untuk Anda mungkin yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, sudah menanti waktu istirahat Anda, selamat beristirahat. Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama saya Mutiara Alta, silakan kami nantikan partisipasi Anda pendengar. Kita awali Ruang Rindu kita kali ini dengan satu single terlebih dahulu dari Leto dengan judul Ruang Rindu.

Bersama ya dalam 96,4 FM Pro 1 RR Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kali ini pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih kami buka kesempatan ya di ruang rindu kali ini dengan edisi hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung sembari menanti partisipasi Anda, kami hadirkan satu informasi. Kali ini mengutip informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Update terkini peringatan dini cuaca untuk wilayah Bangka Belitung pada tanggal 24 Juni 2026, sekitar pukul 21.50 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Bangka di Sungai Liat, Pemali dan sekitarnya. Hal ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka sekitar Melinyu, Merawang, Bakem, Riau, Sile, Pudeung Sebesar, kemudian di Kabupaten Bangka Barat di Simpang, Teriti, Kelapa, Tempilang dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Untuk orang mungkin yang masih ada aktivitas di luar rumah, untuk tetap berwaspada, hati-hati di jalan, mendengar.

berbagi rindu memori lewat lagu dan partisipasi Anda tentunya dalam layanan interaktif kami di 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Kami hadirkan satu tembang dari Ratih Purwasih dengan judul Kau Tercipta Bukan Untukmu. Untuk Anda pendengar.

Ruang Rindu malam ini kita akan membahas topik olahraga favorit yang mungkin Anda senangi sejak zaman masih muda sampai saat ini juga masih Anda senangi. Nanti kita akan berbagi cerita ya pendengar di Ruang Rindu Ruang

0: Masih bersama kami ya di Wipro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar, tentu dalam Ruang Rindu kali ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu, silakan partisipasi Anda dengan topik kita malam ini, soal olahraga favorit yang sudah Anda sedangi sejak dulu pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung tentu ya melalui layanan interaktif 94301. Baik, kita sapa terlebih dahulu kali ini. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Pak Irwan,
0: Mbak. Oh iya, Pak Irwan. Ini Pak Irwan yang di Sungai Liat Air Kantung ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Irwan?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Masih hujan Pak di wilayah Air Kantung atau sudah reda?
1: Enggak, tadi aja.
0: Oh iya.
1: 8 itu pun sebentar.
0: Oh, enggak ada hujan susulan lagi ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, tadi di sini sempat hujan lagi sebelum jam 10. Iya, okelah kalau begitu. Iya. Pak Irwan, di malam hari ini topik kita soal olahraga favorit, baik itu yang disukai, suka dilakukan atau suka ditonton. Boleh dong, Pak, diceritain?
1: Oh iya. Kalau sekarang ini udah ya paling gak banyak sih, sekali-sekali nonton bola. Ya, kalau zaman dulu sih semuanya bisa gitu. Voli yang gak bisa itu saya basket gitu.
0: Okay.
1: Kalau pilih piala dunia ya nonton lah, mana yang bagus baru saya nonton.
0: Oh iya, artinya sekarang sudah ini ya Pak ya, menurun ya hobinya.
1: Bukan menurun,
0: apanya nih Pak?
1: Kurang lah ya.
0: Oh oke. Okay. Jadi menurun, memang memang kurang apa namanya, nggak terlalu fokus ke sana gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau jarang-jarang sekali masih mengikuti lah gitu ya Pak ya, kalau lagi happening-happeningnya
1: iya,
0: masih.
1: Iya. Kok
0: gitu
1: sepi sih malam ini Mbak?
0: Iya. Biasanya mungkin. Mungkin karena habis hujan ini Pak, entah mungkin ke arah sana pemancarnya ada apa nih, saya juga bertanya-tanya ini pada malam hari ini.
1: Tapi suara diterima bagus kan?
0: Oh bagus, bagus sih kalau sampai di studio bagus, penelpon.
1: Bagus ya, soalnya biasanya nelpon itu penyiar cuma ngomong sendiri, penelponnya nggak kedengeran loh Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, udah ada 3 minggu kayaknya seperti itu.
0: Oh.
1: Kita nggak bisa monitor. Iya.
0: Jadi monitornya cuma dari ini ya Pak ya, siaran?
1: Penyiarnya doang yang ngomong.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kalau ini
1: biasanya
0: bagus sih.
1: Saya dulu lapor Mbak Nopi atau tenis ini. Saya juga baru ya, udah tinggal minggu.
0: Iya.
1: Juga baru gabung lagi.
0: Oke.
1: Itu Pak ceritanya.
0: Oke. Tapi kemana Pak Irwan? Beberapa waktu kebelakang jarang bergabung.
1: Iya, ada inilah, ada gawean
0: di sini. Iya, ada ini ya, ada kesibukan lain gitu ya. Oke lah. Malam hari ini mau request lagu apa nih, Pak Irwan?
1: Saya lagu lama lawas saja dari Tatu, Mbak.
0: Dari?
1: Tatu.
0: Nato?
1: Nato. Tenggo.
0: Tenggo.
1: Tatu.
0: Oke, coba ya kita carikan dulu ya.
1: Ada?
0: Tenggo.
1: Judulnya lagi. Satu senyum saja.
0: Oke, satu senyum
1: saja. Satu senyuman saja.
0: Satu senyuman saja.
1: Lagu lawas
0: dari
1: gitu.
0: Tato. Oke, ya. Tato ada.
1: Satu senyuman saja.
0: Satu senyum saja. Oke.
1: Ada ya?
0: Ada, Pak. Ya. Oke. Siap, salam sapanya boleh?
1: Iya, salamnya karena ini kayaknya waktu mepet ya. Salam buat semuanya aja Mbak, terutama Pak Yosta ya, selamat istirahat aja juga. Mbak Mutinya juga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu saja mungkin Mbak.
0: Oke, siap, terima kasih banyak Pak Irwan.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Irwan.
1: Baik, terima kasih.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke penelpon berikutnya kali ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Nak Rara, apa kabar?
0: Ya, kabar baik. Dengan siapa di mana malam ini?
1: Dengan Tobel Team.
0: Iya, Tobel Team, alhamdulillah. Kabar baik ya, Tok ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Tok, mau tanya sedikit ini, kalau suara RRI Sungai Let jernih ya sampai ke pendengar.
1: Kalau malam ini bagus sih.
0: Oh ya, oke. Ya, oke. Okay. Alhamdulillah kalau bagus
1: biasanya,
0: ya.
1: Biasanya nggak bersih, terletak protek, terletak protek.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi atau nggak berani komplain, takutnya di pesawat anu atau masalahnya
0: gitu. Iya, emang kadang-kadang. Kadang-kadang juga dari pemancar toh ya kita dari peralatan ini kadang teknisi yang paham ya. Iya.
1: Ya, lu gimana di jalur 2 gimana masih
0: di jalur 2 sudah hujannya sudah berhenti. Tadi sebelum jam 10 itu sempat hujan lagi toh, lumayan deras. Iya. Yeah.
1: Gitu 11-12 lah di BTN
0: juga ya.
1: Lewat cuman.
0: Iya. Dia sekali lewat tapi lumayan deras.
1: Iya, angin kencang gitu mungkin jadi kalian aja
0: Iya. Di bawah angin. Oke. Atau topik kita malam ini soal olahraga favorit, entah itu yang suka dilakukan atau suka ditonton, bolehlah Tok diceritain kalau dulu-dulu so hobi apa sih olahraganya?
1: Kalau dulu sih, anu bulu tangkis sama sepak bola itu.
0: Wih, bulu tangkis ya?
1: Tapi kalau sekarang nonton juga ada malas. kalau nonton bola itu orang tidak boleh dekat. Karena refleks kaki itu selalu kena orang.
0: Oh. Oke, saking terbawa suasananya itu ya, Tok ya?
1: Iya.
0: Iya, seru ya saking ininya refleks kaki ini malah ikut ke bawah-bawah gitu ya. Oke. Ya deh, malam ini mau request lagu apa, Dok?
1: Diam-diam jatuh hati ada enggak?
0: Iya.
1: Diam-diam jatuh hati.
0: Diam-diam jatuh hati dari siapa ini singlenya?
1: Itu sudah banyak yang nyanyikan lagu itu, ada yang apa tuh? Yani gitu.
0: Oh iya iya ada nih. Diam-diam jatuh cinta kali ya, Tok ya. Atau diam-diam jatuh hati. Ini kalau diam-diam jatuh cinta ada. Kalau yang diam-diam diam-diam jatuh hati coba ya. Diam-diam jatuh hati dari Grace Simon ya.
1: Tolong nanti dicari lah.
0: Oke.
1: Okay. Aku udah bingung juga.
0: Iya, oke lah kalau begitu.
1: Itu tahun 73 lah ada lagi itu.
0: Oh, udah kalau lawas udah cukup lawas ya. Ini ya oke lah.
1: Biaran dengan baru terus banyak yang nyanyikan.
0: Oh iya iya. Oke. Siap. Coba ya nanti saya putarkan ya, Tok ya. Semoga betul nanti pilihannya ya. Oke deh. Salam sapanya boleh, Tok?
1: Tadi buat Pak Irwan di air kantung tuh lah. Selebihnya buat semua pendengar setia RRI lah.
0: Yeah.
1: Semoga sehat sejahtera selalu.
0: Amin. Tanpa
1: itu arah yang melintang.
0: Iya.
1: Semakin Mak Rara, semoga tetap sehat. Terus ya.
0: Siap. Iya. Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Tobel Team. Sehat selalu.

Ya, baik pendengar, kita beralih ya ke penelpon berikutnya. Selamat malam, ruang... Oh, terputus sepertinya. Baik, untuk Anda pendengar ya yang masih ingin bergabung bersama kami, tentu kami masih buka layanan interaktif di 94301, atau bisa juga Anda sampaikan melalui WhatsApp ya di 081177791111. Untuk Anda yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu edisi malam ini, dan kami hadirkan dulu ya pendengar requestan dari pendengar tadi yang sudah terlebih dahulu bergabung, dari Pak Irwan di R Kantung dan juga Tobel Team tadi di BTN. Kami hadirkan terlebih dahulu single requestan beliau. Ini dia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Ya baik pendengar, saat ini kembali ya, masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama RRI Sungai Liat. Kali ini saya bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kita, dari Mbak Ria di Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Mutia. Ria dari dulu hingga sekarang yang paling disukai itu bersepeda. Wah, ini tim goes-goes ternyata ya Mbak Ria ya. Lagunya request seuntai puisi untukmu dari Helen Sparinga. Salamnya buat Mbak Julia, Mbak Rindu, Mbak Ayu Maria, Budi Sumi, Putra Sambel, Cici Lydia, Bang Niko, Bang Zulfaizar, Bang Nurhadi, Bang Reza, Bang Leman, Bang Romlan, Bang Juan Arif, Bang Yandi, Mas Panji, Bang Sultan, Pak Alex, Bukori, Pak Erwan, Yulin, Embera atau Beltim atau Ian, Bang Berlin juga, Bang Jante dan semua pendengar Pro 1 Sungai Liat dimanapun berada. Salam sehat dan kompak selalu via udara buat Mbak Mutia. Salam moga selalu dalam keadaan sehat dan terima kasih dari Ria di Tanjung Pandan Belitung. Terima kasih banyak ya Mbak Ria ya. Setelah ini langsung kami hadirkan lagu requestan dari Mbak Ria tadi, seuntai puisi untukmu.

Ya, baik, benar sampai di sini ya perjumpaan kita dalam Ruang Rindu Lakal kali ini di edisi Rabu 24 Juni 2026.

Ya, mendengar sampai di sini tentunya perjumpaan kita ya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dalam ruang rindu berikutnya. Dan terima kasih tentunya untuk kalian yang sudah berpartisipasi bergabung bersama kami. Sebagai penutup kali ini, ada WhatsApp dari Pak Yota di Bangka Barat. Malam Mbak, salam buat semua pendengar ya dari Pak Yota, lagunya Terserah. Ya, baik, Pak Yota, terima kasih banyak sudah bergabung dan berpartisipasi sebagai penutup ruang rindu ya malam ini. Tentu kita tutup dengan satu single lawas dari Kus Plus dengan Mengapa.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Miliar rupiah dimusnahkan oleh Kejari Bangka. Barang bukti perdana tindak pidana senilai 2 miliar rupiah dimusnahkan Kejari Bangka pada Rabu 24 Juni 2026. Barang bukti ini merupakan hasil sitaan dari sebanyak 55 perkara tindak pidana umum khusus yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara tersebut sitaan periode nomor 2 November 2025 hingga Juni 2026 dan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Heria Sakti saat mengungkapkan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 18,35 gram, sabu seberat 536,389 gram, dan ekstasi seberat 163,98 gram. Barang bukti lainnya yaitu seperti ponsel dan senjata tajam serta alat tambang timah ilegal. Pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh perwakilan Bupati Bangka, Polres Bangka, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka, dan Dinas Kesehatan Bangka. Sementara itu, staf ahli Bupati Bangka Dian Fernandi mengatakan pihaknya mendukung pemusnahan barang bukti dan segala upaya dalam penanganan perkara tindak pidana untuk menciptakan Kabupaten Bangka yang lebih kondusif. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dengan cara dicampurkan dengan cairan pembersih lantai lalu dihancurkan menggunakan blender. Sementara kemasan dan alat narkotika lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang bukti berupa ponsel dimusnahkan dengan cara dipukul hingga hancur, serta barang bukti alat tambang timah ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong. Berikutnya kami akan hadirkan lagu pilihan untuk Anda pendengar menemani waktu istirahat malam Anda edisi hari ini.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini mengenai pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-13 kalinya dan 10 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan. Al-Ghafri menjelaskan bahwa opini WTP bukan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempurna dan bebas dari kekurangan. Pemkab Bangka Tengah disebutnya akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kulon Bangka Belitung, Flora Anita, menjelaskan bahwa penyerahan LHP merupakan tahap akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Flora mengungkapkan bahwa hingga semester 2 tahun 2025, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan capaian berada di atas rata-rata nasional.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian nggak ada 1 kilometer aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ya, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung malam ini edisi 24 Juni 2026 bersama saya Mutiara Akta. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam berbagai program kami dari pagi, siang hingga sore dan malam hari ini. Selain ini kami akan hadirkan renungan malam dan terima kasih.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa kembali mempertemukan kita pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dalam sebab kalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng, karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia, kalau Swiss menang telak, lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar ya, didapat oleh tim Qatar. Oh sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss, dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar, apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1-1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi

ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2024 ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dalam masa bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026.

0: pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
5: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
6: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
5: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
6: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
7: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
8: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
9: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Mas. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
1: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin menguatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru. Itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjaknya dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana di mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu, karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan bisa dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal satu yang baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal dua dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal dua atau semester dua, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah rendah ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat, dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga ya. Jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya, untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan yeah. karena menjadikan harga gas. Ya setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik, itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, yeah. juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang, yeah. yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya, yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Dan kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin memberikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama yeah. untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam ya, yeah. yang dulu nih gitu kan, kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh udah ada pengalaman kerja yeah. atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
0: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya. Punya
1: pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya, mereka bisa bayar juga untuk yeah. dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, angka ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
0: Ya. Nah, Pak Fitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu, bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
1: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target, target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
0: Ya,
1: jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ya pada akhirnya kita bisa, ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya dari sisi, memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat, ya tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil, ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas, ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa oke, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah, ya ini ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu, ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, oke, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500, oke. Nah, itu yang menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu, ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya, ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok, ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan, ya, untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
0: Ya. Nah, Pak Witra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu, ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Fitra.
1: Ya, betul. Makanya tadi ada stimulus bantuan pangan, ya.
0: Oh, itu yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu, ya.
1: Itu 18,04 triliun, karena terus bagaimana saya sampaikan tadi bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini, karena di kuartal 1 meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April, ya, sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda, ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka menaikkan harganya susah, karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut dengan shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, ya, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang, ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja.
0: Ya.
1: Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana, ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada satgas PHK, ya, kemudian mencoba untuk mengurangi, ya, potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini Dibayarkan haknya, ya kan, karena beberapa kasus juga dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya. Ya, tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, yeah. Seperti yang tadi saya sampaikan.
0: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
1: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya, mungkin kalau kita lihat dari sini yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus ya, yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya, total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima ya, untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya, dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun, kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M, all in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya, terutama ya, kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya, 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini ada satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan yeah, mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya, kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya, sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu yeah, tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang, yeah, tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya, dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
0: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
1: Baik.
0: Selamat pagi Pak Peter.
1: Selamat pagi.
0: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pandemi mulai awal 2020, kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis

produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Yulianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum. Termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradok pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun. Namun, rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya.
1: Yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya, untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu, tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, Jamsostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk Jamsostek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu.
1: Yeah, yang butuh proses lah begitu ya, Pak Anwar.
2: Proses. Yeah. Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN.
1: Yeah.
2: Dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta nanti begitu Pak, ditempel ke perusahaan swasta begitu ya?
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas.
1: Yeah.
2: Dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro Mas, yang terkait dengan program magang. Yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
2: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000 dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner, dan mereka 100% kan feedbacknya kembali. Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya. Itu 65.000 lebih, ini mereka kalau yang tadi, kalau pertanyaannya yang swasta ya, saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka

0: mereka. Mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya, nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta, mereka magang di sana ini benefitnya ada, karena kan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu, Pak Anwar ya?
0: Ya, sangatlah. Artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya, apa kegunaan ya, dengan mereka ada magang, tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan, ya, begitu ya, Pak, karyawan baru begitu ya.
0: Karyawan baru, dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan, itu kan mereka juga, mohon maaf, ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja. Mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya, misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didorong lah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
0: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program. Nah dalam soft skill program tersebut kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha. Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
0: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja. Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja. Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal skill begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Pak, ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
0: Ya, kita akan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional yang targetnya sementara kan 70.000, yang saat ini yang sudah mengikuti 45.000 ya. Dan itu ada tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu, Pak Anwar?
0: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya. Itu jelas clear, artinya di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
0: Nah, artinya mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadanya PHK. Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, Pak, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Nah ini kan kalau yang

0: Magang kan bisa ada informasinya di Magang Hope Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
1: Sama
0: ya.
1: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya. Ya. Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi.
2: Arya Sulingga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya, jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, tradisinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Iya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah Bu Ratu, ya, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil kemudian brand besar ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya, atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor, bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian

0: membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Krisjapreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
1: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya?
0: Iya, betul.
1: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, berat baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
0: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu,
1: masih,
0: F&B
1: ya?
0: Itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik.
1: Betul.
0: Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
1: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
0: Iya. Karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
1: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
0: Betawi. Iya, betul.
1: Baik. Nah, selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
0: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur.

0: Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kesempatan ini luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di Studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B, grup B Kanada, Swiss, Bosnia Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga. Ternyata merah juga.
0: Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya. Udah.
1: Iya, jadi semua merah.
0: Kompak. Baru ngeh saya.
1: Iya. Terkait...
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: oh iya,
1: di jauh peralatan Piala Dunia ini saya lihat pemakaian jersey cukup enggak sesuai dengan sebutan awal homeboy kayak waktu Korea. Dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah.
0: Tuan rumah?
1: Tuan rumah, satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri.
1: Sudah lebih dulu memastikan
0: dapat diri. Dapat tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko juga?
1: Meksiko udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yo,
0: iya. Iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Iya. Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya,
1: lolos.
0: Ah, bisa enggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu. Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya yang melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan
0: Oh iya ya, perebutan sepatu emas ya, ikutan lah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke oke, baik, ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo Pak Sarwi, pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Sarwi.
2: Salam
0: olahraga. Jaya, jaya Pak Sarwi. Silakan Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa aja nih, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya,
0: oke. Okay. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga jaya Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Silakan nih.
3: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah. Apalagi Bung Fatoh nih duluan dia tadi baru datang.
3: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
3: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, enggak pernah pada tidur. Semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
3: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
3: Ya maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, kan 4, 4 ya. Kanada 4 ya.
3: Iya.
0: Kemarin menang besar Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0 clean sheet.
3: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Jadi ikutan ya. Jadi enggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik. Pak Jaswa, makasih.
3: Mudah-mudahan sih
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
3: Iya, mengambil kelebihan sampai 5 lah. Baik. Karena pertandingannya lagi asik-asik nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Oke, baik. Makasih Pak Jaswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi, Pak Toto. Silakan.
4: Ya, prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
4: Karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
4: Jadi ya otomatis lah.
0: Otomatis.
4: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, makasih Mbak Tato. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu, Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya?
1: Yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak. Cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Okay. Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini mainnya berbarengan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Bisa dong.
1: Bisa lihat live score. Kan?
0: Bisa live score. Iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya, benar juga. Cek. Tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Matoni. Dari Swiss dan juga dari Kanada ini?
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah, misalkan kalah,
1: misalkan kalah masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Katarnya menang,
0: oke,
1: okay. Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka kan bisa-bisa. Sebenarnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Swiss go, aggregate go, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: waktu, oh, pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan,
0: oh gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Iya.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Fatoni?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
1: kartu merah nggak bisa main, makin pincang
0: dibantai netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya, aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana, banyak banget tuh
1: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya, tapi ya itu tadilah sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya, tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
5: Selamat dini hari Bung Fajar Bugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola.
5: Fatoni, ya. Ya, ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah. Dia udah juara grup gitu kan?
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada ya kalah dengan Swiss bisa jadi juara grup, betul ya?
1: Bener sih Bu.
5: Iya.
1: Ibu kalau nggak kalah jadi juara grup.
0: Jadi, oh kalau nggak kalah, ya, oh iya.
5: Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar.
5: Itu iya. Jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu, iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bung Atoni. Iya,
1: imbang betul, bisa kalau untuk juara grup harus menang. Ada,
0: oh, oke.
5: Okay. Dengan lagi ya.
0: Oke, okay. Iya benar ya. Prediksinya gimana iya, Bu Indra?
5: Sepertinya Kanada lebih lebih ini ya, lebih punya dukungan kan.
0: Iya.
5: Ya. Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan apa support untuk
0: iya. Gitu, iya. Oke, baik.
5: Iya.
0: Baik Bu Indra.
5: Dan ini Bung Fajar,
0: apa?
5: Ini burung Bu Indra yang deket radio nih. Kalau udah mulai sepak bola, bersuara dia.
0: Aja, iya. Wah tahu aja, iya sama-sama Bu Indra. Wah burungnya Bu Indra ini paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya, yeah.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya, Bu.
1: Iya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena karena tiba-tiba saja akhirnya tidak apa namanya, ya harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dulunya bisa aman gitu ya. Pandi di Bengkulu, halo Pandi.
6: Ya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari Pandi. Silakan Pandi.
6: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
0: Betul ya, aduh sedih banget.
6: Oh tidak ada yang sedihkan gitu.
0: Ya kalau saya kan emang pendukung kan Inggris dari dulu. Iya.
6: Oh, iya. Iya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung Madi. gimana Madi?
6: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
6: Iya, jadi. Kata apa kan ada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh
6: grup
0: gitu ya, menarik. Oke, okay, baik.
6: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Abdurrahman di Malang. Halo, Pak Abdurrahman.
7: Selamat pagi.
0: Pagi. Silakan.
7: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan ya. Pak Abdurrahman.
7: Kemarin saya ya, aku kita ke Alus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
7: Ya, saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin kok bisa sulit ya.
0: Baik, silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
7: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 saja enggak banyak-banyak gol.
0: 2-0 menjagokan Kanada?
7: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini yang menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Hmm. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
1: Argentina
0: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung. Tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. Tiga tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada. Meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja, menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah, artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

0: ada Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia. 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mazambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini, temponya gimana prediksi jalannya pertandingan ini? Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri, yang penting imbang aja gitu. Bung Hatani.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up,
0: belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan, salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba. Itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan, betul apa yang disampaikan Bu Fatoni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazambi masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena 2 pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hatani?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di 2 pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu trump.
1: Butuhkan, dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena 2 tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0.
1: Ya,
0: melawan Bosnia.
1: 2 pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing. Crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya.
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru. Dan terutama apalagi ya, tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga gak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
1: Iya.
0: Ada dua ya.
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu
0: ya.
1: Juga di Bosnia.
0: Nah, itu dia.
1: Ada dua waktu Qatar dua.
0: Iya, itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya, tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I, atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, jadi mau nggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya?
1: Iya.
0: Supaya lebih mudah lanjut langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu. Kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juga harus juara grup.
0: Oke, baik. Kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Yanto terlebih dahulu. Silakan, Bung.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencobong serangan dengan kostum putih-putih, tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Bek kanan daerahnya sendiri, bola dikuasai sebetulnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengkirim bola, sodotan bola pendek ke depan kepada pemain buat menggung 13 di sana dari Cardo Rodriguez. Gerak timbul sindak, dia masih mencoba mencari kawan yang berdewas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sebelumnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor 25 yaitu Luka Juekes yang menepati posisi bek kanan, sodotkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan. Kembali tekanan dibangun oleh Kanada. Pemain belakang kini mencoba mengirim bola cepat yang melintas garis tengah, sudah melewati garis tengah. Pemain-pemain Swiss itu masuk ke dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit. Tapi apapun yang terjadi, saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada. 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah dilakukan melambung tikor. Duel terjadi, terkali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada dari rusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan pemain berpunggung 15 dari Swiss ini, yaitu Jibril So. Sodor ke lempar pendek ke tengah, Gratibus tidak dia kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Kaka. Namun kali serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas karena tadi ada sedikit terjadi body chat yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Jeskap Bekana ini, untuk ke belakang dia, berikan kembali lagi kepada Jackwell, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnstone, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio ini. Jika demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya, klub stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini. Baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tujuh dari Dugusan ataupun juara teman Manzambi. Terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana, mendekati dalam kotak penalti, tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss. Kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya, nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, bek kiri dari Kanada ini, langsung sudah ke depan melambung tinggi. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kami lihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola dan John Buchanan. Kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelempar ke dalam. Kali ini patah lagi di tengah jalan. Kembali Swiss mencoba serangan, namun bola bergulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss. Terjadi perebutan di lingkaran tengah Swiss, kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan bola pendek kepada Luka Jekwes. Jekwes mundur ke belakang jauh lagi dia, kepada sama gerangan, pendek saja kirimkan ke tengah, yang dituju adalah Jibril So. Tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez, umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Remo Ferrile. Sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar. Lemparan ke dalam kini untuk Kanada, sudah dilakukan dari sektor sebelah kanan, kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Mathieu Coinere, tetapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya. Lemparan ke dalam kini untuk kesebelasan Swiss, tarik saja ke belakang dia, Adresana Manuel kutak-atik sebentar, mencari kawan yang berdiri, berikan kepada kapten Granik Kakak, umpan ke depan, mundur lega kali ini
5: kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola derasnya sendiri. Tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja. Pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat Luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico. Nico setorkan bola pendek ke depan kepada Remo. Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan masuknya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana. Tetapi sayang, seribu sayang, serangannya lagi-lagi keluar, ataupun bola keluar menggiatkan lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja hanya mengasihkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel, sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo. Ricardo berikan pendek saja kepada Nico. Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri, berhasil dia menyusup ke jantung pertahanan lawan, kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi, namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sebelumnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lemparan ke dalam. Kini berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss, namun kali ini lepas tadi Swiss mencoba menggiring bola, gerak terus nak dia umpan ke dalam penalti. Ternyata ada pemain belakang di sana, kami lihat pemain Kanada sapu saja keluar kotak penalti. Datang bantuan Nico. Nico mencoba kirimkan ke tengah lagi, kebendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji gerak tembus nak dia ke belakang lagi, masih permainkan bola Akanji, mencari kawan yang berdiri di lingkaran tengah daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Kakak umpan ke depan, mencoba merasa ke jantung gerak kotak, tapi umpan lepasan berbahaya, lepas gerakan. Yang kedua kali, namun masih berhasil dihadang, saudara-saudara. Peluang emas dari Swiss ternyata gagal kali ini, meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas, tetapi sayang tendangannya lemah sehingga berhasil dihalau ataupun dihadang oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Tentu saja selamatlah gawang Kanada dengan serangan yang bertubi-tubi dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan hampir saja kami lihat tadi pemain Swiss Brel Embolo mencetak gol, namun kali ini ternyata memang Dewi Fortuna kami kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0, pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan, ataupun tendangan gawang langsung ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan. Pemain-pemain Kanada kini ada Jorge Lloris mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Cailarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Cailarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan, siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico. Nico Alfredi kirimkan di tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mencoba kotak kedik sebentar dia, menggiring bola merasa ke jantung pertahanan. pertahanan kesebelasan Kanada. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Pargas ataupun Embolo. Terjadi perebutan, tapi kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Serangan berganti alih, akhirnya serangan berbahaya, mereka di kolam diri, kutak kini kejar dia, lepas dilakukan pukul. Oh, terlambat saudara-saudara, kami kira terlambat Celarin, andai kata dia terlambat kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Grego Kobel. Namun gerakan lari tadi terlambat satu detik saja, penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola, sehingga dengan demikian gagalah Kanada untuk menciptakan gol dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang Mas Kanada, meskipun tadi kami lihat pemain Cilarin atau Cilarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontekan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola. Walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Chris ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan bebas saudara-saudara saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi, dan kostum merah-merah kini menggiring bola, dia kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Kami lihat mencoba melakukan tekanan, namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke belakang penalti, coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Vargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Treviu. Dengan demikian selamatlah gawang Kanada, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 19 menit saudara, dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat, nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi, dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan, kini Swiss mencoba menyerangan, masih darjah sendiri, tenang-tenang saja dia. Umpan paralel ke sektor sebelah kanan, ada Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba mengirim bola, dan bola 3.5 sudah dua pemain Kanada. Umpan terobosan maksudnya, cepat sekali mengirim bola, dia berikan bola pendek maksudnya mendekat. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Oh, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang, sudah ke depan, melambung tinggi ke sana, yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajon Buchanan, tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira Richie Laria sudah lempar ke dalam, pendek saja dia. Kali ini disontek saja lagi, keluar lapangan pertandingan dan berganti lagi lemparan. Kali ini masih kesebelasan Kanada. Ambil ancang-ancang dia saudara-saudara, sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah, adalah kotak penalti terjadi.

0: Kanada ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini saudara-saudara kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss, mencoba kutakan di sebentar dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan. Dengan cepat dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri. Namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan tetapi gagal. Kini Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss. Gerak tibu sejenak dia, ada Larin di sana, mundur ke belakang lagi dia, kerja sambil dikerjakannya Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke tengah, salah umpannya saudara, kini berganti tekanan. Kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran, ya pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada. Dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya. Namun tentu saja tidak ya, memastikan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja, berikan kepada kapten kesebelasan. Korak tibus sinaknya mencoba menggiring bola umpan ke sektor kiri. Tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara pelanggaran dilakukan. Dan nampaknya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras sehingga kami lihat kemenangan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, ada 1 2 3 4 5 6 bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah ya turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah akan langsung melambung tikam dan terjadi kemungkaran lepas. Tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik, dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel. Masih Gobel, ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi. Masih mencoba mencari kawan, back pass lagi jauh kepada Gobel. Kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripou, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius. Masih Derek, arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgurles, arahkan coba kami, masih melihat Liukia. Menipu tadi dua pemain Derek, kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemainnya ini, Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada, mencoba kali Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang bukan adalah pemain nomor 9 Clay Rarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi. Masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss, umpan ke depannya yang dituju adalah Embolo, kali ini lolos maka Embolo. Masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemainnya ini Johan Mazambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mazambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mazambi tadi dinyatakan memang posisinya

0: lebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini, skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
1: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih menguasai. Sebaliknya Kanada terus tertekan. Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 2 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan JC Mars belum bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
0: Ya, yeah. Saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Gibrilso, sedangkan sisi kirinya agak kurang kalau lihat dari Bung.
1: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan. Sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang. Umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Mas Envy.
0: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati, ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri, ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada, nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius, kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri, kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain yaitu Nico Elvedi yang mampu menjaga pergerakan dengan baik. Tadi Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri namun disergap dengan baik tadi sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji kepada Ali ini. Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi, back pass lagi jauh kepada Geber Kobel, masih kali Nico Bel arahkan kepada Akanji, masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan ke depannya sejak tadi Ricardo Rodriguez, dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara, berduel kedua pemain ke sebelah kiri. Kali ini satu terjangan tadi dilakukan bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on, sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yang ini 17 Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit Abati asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Tampaknya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini di ke belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola, masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya, ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo, berduel tadi Basiri Embolo, arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi kan diarahkan ke tengah lagi, yang dimaksud adalah Mazambi, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada. Nomor 2 tadi Alistair Johnston mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri, arahkan lagi kan kepada Kasep ke sebelasan tadi Granit Xhaka, umpan lagi ke tengah, kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis bakar kerjasama kali ini bersama satu pemain lainnya dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dicegal dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elvedi kali ini ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer, umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas, diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnston, masih dikuasai oleh Johnston, tahan sebentar Johnston, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang diturunkan Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya kepada kali ini Ricardo Rodriguez, masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss, memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazambi ataupun bermain, tapi dicuri kali ini anak-anak dari Kanada dari tengah, yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin, masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan. Merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji, Akanji masih dari belakang memasuki menit ke-30. Kali ini masih para pemain dari tim Swiss, nomor 8 Remo Fleurer, masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo, justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji, balik lagi kepada Remo Fleurer, masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan, ada satu pemain yaitu Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka, diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Connerri, sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin, sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit abati melihat kondisi dari Clarin, agak sedikit jahil ya memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin, sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini terjatuh. Langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Clarin, yang menjadi kartu yang timbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka dan Klarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Klarin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola, sementara satu pemain menghadang yaitu Klarin. Ancang-ancang kali ini Elvedi dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15, arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jakes, masih kali ini ke arahkan ke sebelah belakang, akan kiri lagi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez, umpan lagi kali ini, bermain satu dua ke depan, maksudnya Mazambi kali ini terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diarahkan lagi kepada Jonathan Davis kali ini, melewati garis tengah Jonathan Davis, berbahaya kali ini, umpan kali ini berbahaya, ke masuk kotak penalti, satu pemain dari Kanada, masih ada Klarin dengan ke kanan. Masih lemah tendangan kaki kanan tadi dari Klarin yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke-32, masih kali ini para pemain dari Swiss, umpan lagi ke sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain dari Swiss, Granit Xhaka ke depan kali ini ke Mazambi, Mazambi kali ini didorong oleh Ruben Vargas dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Baik, saudara-saudara Bregar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya kemenangan kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek di jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang dulu adalah pemain John Manzambi ataupun Vargas, berat musnak dia, datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti, namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek di jantung pertahanan, cepat menggiring bola dia, ada di sana kami lihat Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggung 15 yaitu Jibril Sow, umpan kotak penalti, ada Manzambi di sini itu ataupun juga rekannya kami lihat Ruben Vargas, dia tubuh senaknya masih menggiring bola, kapten kakak umpan kecor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Kepiu ini dikedemikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan, tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores, gerak tubuh senaknya namun salah umpannya Kanada yang kipan main Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada. Dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss, tarik ke belakang lagi, ada di sana kelas Nico Elvedi di sektor gelandang tengah darinya sendiri masih permainkan bola, kerjasama lagi Manuel Akanji, Akanji umpan ke depan dia, gerak tipu sejenak dia, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba merangsek ke jantung daerah lawan, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, datang bantuan dari belakang, ada Luka Jacques yang mendapat posisi kanan luar, langsung ke belakang lagi berikan umpan lepas, sayang tidak ada kawan yang ada pemain belakang kami lihat di sana yaitu Alistair Johnston, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksud yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final, dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan kepala yang agak keras, namun nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss, saudara-saudara, karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Dengan demikian, tendangan bebas untuk Swiss. Ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitulah penjaga gawang Maxim Tepiu sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, dan pemain-pemain Kanada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup. Ya, kita nantikan, walaupun jauh ataupun dari luar kotak penalti, namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Tepiu. Ambil ancang-ancang, kami lihat peluit sudah berbunyi. Ya, langsung Mulgamago. Sayang tembakan yang keras dilepaskan Kapten kesebelasan Granit Kaka melambung di atas mister gawang Maxim, dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim. Dalam hati kecilnya tidak ada masalah, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Kaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia, dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan pada ke dalam sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia, kerjasama legend rekannya di sana. Kreatifus sedak dia berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi. Zambi mencoba melakukan tekanan kutak-kutik, sebentar dia merasa di tantung pertahanan kesulitan Kanada, dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada, dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Swiss. Sudah dilakukan, langsung cepat tim menggiring bola. Tarik ke belakang lagi, ada Nico Elveni, bek kanan yang maju ke depan ini. Kerjasama lagi dengan Jack West, Luka Jack West umpan ke tengah, tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada, dan hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Swiss. Sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West. Luka Jack West rimkan bola pendek ke depan, salah umpannya, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya, menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh, saudara-saudara, terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang, langsung ke belakang, terjadi kebotak, gol terjadi di sana. Namun kali ini patah dari tiga jalan, datang lagi serangan pemain Kanada, menggiring lepas ke belakang gol tabak. Satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada, yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja, karena memang jauh sekali dari luar kontak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain Swiss melalui Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa sepenuhnya pemain Kanada. Sodorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria, gerak tubuh senak dia, tarik lagi ke belakang, gerak kutak-kutik sebentar dia, ada sana Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia, kerja sama lagi dengan Tajon Bocanan, kutak-kutik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan, kutak-kutik berbahaya, umpan kebosan, lepas tembakan. Sayang, tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad sangat lemah, meskipun posisinya sangat bebas, saudara-saudara, menerima umpan matang tadi, tapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang, saudara, karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, ya, tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang, saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada kotak penalti. Begitu sebaliknya, pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya. Langsung mengotop gol terjadi. Di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati dari penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak dari sebentar dia masih menggiring bola, merangsek kita di sektor sebelah kiri. Pertahanan Swiss mundur ke belakang. Akhirnya bola tandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis langsung mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, ada Tajan Bucanan di situ. Berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi. Manzambi yang kedua umpan terobosan ke depan dia, yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya. Terjadi perebutan, berkasih dia mensuruh jantung pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga sergap menyergap bola langsung saja. Kirimkan Koneri ke depan. Umpan terobosan dia kerjasama dengan Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke depan lain, namun kali ini patah tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Raftibus sejenak dia umpan ke depan, kali ini kandas, namun dibantu lagi dari belakang oleh Jorge Lorenz. Raftibus sejenaknya merangsek, angkat ke gol. Berbahaya serangan dari Kanada, tetapi kali ini disabu saja keluar kontak penalti oleh pemain pembelakang Swiss. Lakukan tekanan dia kepada Vargas, mencoba 3.5 sudah merobek sektor kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, wasit abad dari Brazil membunyikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss tadi. Terjadi body chat yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Bola dikuasai sebelumnya, saudara-saudara, oleh pemain-pemain Kanada. Ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan, melambung tinggi, heading saja keluar kena kotak penalti lawan. Tetapi kali ini tidak ada kawan di sana dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West lagi. Salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada. Mencoba menggiring bola, daerah kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot, saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari bawah, saudara-saudara. Tenang-tenang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Koinere. Koinere umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13. Kami lihat di sana kuasa semuanya Ricardo Rodriguez, dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan. Kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Beraktibus senak dia, sodorkan bola pendek ke depan kepada Luka Jack West, tadi ke belakang lagi. Beraktibus senak dia umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini. Sodorkan bola pendek cepat kepada Vargas ataupun rekannya. Ternyata kami lihat pemain belakang Remo Ferre Turk yang maju ke depan dan hanya bagasikan lempar ke dalam. Ambil ancang-ancang sudah ada di sana. Kami lihat kapten kesebelasan tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Nico. Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi. Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tetapi kali ini umpannya terlalu tajam, saudara. Jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Kretiu, namun sempat membentur pemain belakang Pemain belakang Kanada dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Crépieux. Segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Vargas. Ada 4-5-6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kontak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Ya, sebaliknya kubu Kanada sudah seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kemulut gawang, terjadi kemulut di sana. Oh, di heading saya keluar kontak penalti pemain Kanada. Datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kanak penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Maxim Crépieux langsung dari serangnya, memungut bola dan selamatkan gawangnya dan merubah kedudukan masih tetap 0-0. Dinantikan kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, namun patah di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow. Jibril Sow diberikan pendek saja kepada Kapten Granit Xhaka. Granit Xhaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow, beraktibus sejenak, dia masih sektor gelandang tengah, melebar ke sektor kanan ada Nico Elvedi. Nico Elvedi kutak kali sebentar, dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini, dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Pendek saja kepada Kapten Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo tarik kepada Xhaka lagi, melebar ke sektor kanan, kerjasama dengan Manuel Akanji. Akanji umpan terobosan dia, kerjasama dengan Jacques kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya. Tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi bola kandas. Dengan demikian kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6 Matthew Kenere. Kenere melebar tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius. Cornelius umpan ke depan di sektor daerah lawan, kini gratibus nak dia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah, memasuki daerah pertahanan kesebelasan Swiss, tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berkanti tekanan Swiss kini bagus serangan, cepat dia menggiring bola, umpan kepada kapten kesebelasan, berikan lagi kepada Mansambi, mundur ke belakang lagi kepada Jalani Kaka. Kaka melebar ke tengah lagi, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, cepat menggiring bola, merancang ke jantung pertahanan lawan, ada Vargas itu, gratibus nak dia, berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss, karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kontak penalti, ya sektor gelandang tengah, segera dilakukan oleh Maxim Crépieux, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga untuk bertahan. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad sudah berhasil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir, belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: Babak pertama hasil imbang 0-0, tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali, yang mengarah ke gawang untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada
0: kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi.
0: Ya,
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse March mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Iya.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut, dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan, dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Fatoni.
1: Ya. Kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah masuk bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya dalam tadi. Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss. Sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilan sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada dua peluang emas yang berawal dari umpan terobosan namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus terupas ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bu.
1: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
1: Yeah.
0: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senti di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambique, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif, sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperbanyak, memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari kanan sendiri, striker selain Larin juga kita di Kanada punya Tani
1: Oluwaseyi,
0: ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
1: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse March akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Oluwaseyi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, tiap rumput
0: Real
1: di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Nah, ini gimana nih skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
1: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tancap gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
1: Vancouver ini seri,
0: ya tentu saja nggak berpengaruh ya.
1: Ya tidak berpengaruh.
0: Bisa saja
1: Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa agregat goal atau gimana?
1: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3, dia poinnya berapa?
0: Ya.
1: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break, untuk ngopi dulu ya.
1: Oke.
0: Okay, kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Fatani, kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya, pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Siang menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
1: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
3: Adik itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat untuk sama orang tua agar banyak sekali contoh kemarin poli, elektrik,
2: sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
4: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
2: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin, dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
2: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua, dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Kreviu dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan, dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, hodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Kreviu dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kreviu langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah kepada siapa dikirimkan di sana, kuasa sepenuhnya masih daratnya sendiri, kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain berkelima yaitu Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas. Kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada, nomor 25 cepat menggiring bola, Nathan Saliba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, namun kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo umpan ke depan, dia adalah Mozambi, namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo Rodriguez, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Kakak mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengarkannya ada Zekwes di situ, mundur jauh ke belakang dia, kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Madol Akanji, akan secara kembali berada ke depan kepada kapten Kakak lagi, Kakak umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor 25 cepat sekali menggiring bola yaitu Zekwes yang maju ke depan ini, atau Luka Zekwes tarik ke belakang kepada Kakak lagi di lingkaran tengah dari sini, umpan terobosan ke depan, ada akan situ Mozambi ataupun rekannya Gerard Musidaknya. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas mundur ke belakang lagi, kerja sama dengan Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, gutakan di sebelah dia, mendekat dari kota desa terus belakang pertahanan ke sebelah kanan, umpan kepada Kakak, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun sayang tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sepenuhnya saudara-saudara. Manuel Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elvedi yang menepati stopper ini, gratibus sejenak dia, umpan pendek saja, masih pemain-pemain Swiss kuasa belas penyakit dilakukan terobosan ke depan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan. Pendek saja, tarik ke belakang. Kedesa persegian gerangan di sana, masih permainkan bola. Mundur ke belakang jauh lagi, kini mencoba menggiring bola. Pemain-pemain Kanada kuasa lagi sepenuhnya kepada Nathan Saliba. Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores. Porgelores balik ke sepenuhnya dia, cepat menggiring bola. Angkat ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Tajor Buchanan. Berebut lagi bola dengan pemain belakang, pemain-pemain Swiss. Terjadi perebutan di tingkat 3-3. Ada Kapten Kakak-Kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Vargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Vargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Di sektor sebelah kiri atau kiri luar daerah kesebelasan Swiss, sambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 di sana, ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan melengkapnya. Namun salah umpannya, terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria. Tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam, saudara-saudara pendengar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Dengan demikian kita tinggal menantikan dan kedudukan masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria. Laria kirimkan balik pendek ke depan, yang dituju adalah pemain Nathan Saliba. Namun salah umpannya, direbut lagi di belakang. Untung saja datang bantuan dari belakang Alistair. Lempar ke depan, umpan terobosan yang sukses, tetapi kali ini penjaga gawang Gregor Kobel keluar dari sana, langsung sapu saja bola ke depan. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kini. Bola dikuasai sebenarnya kapten kesebelasan Swiss yaitu Kaká. Umpan ke depan dia kepada pemain Vargas. Vargas tarik ke belakang lagi, kerja sebuah Ricardo. Ricardo kembalikan kepada Kaká lagi. Kontakkan di sebuah Ricardo, angkat ke sayap kanan. Yang dituju adalah pembek kanan dia, baju ke depan, cepat menggiring bola. Gerak tembus sinaknya, ada luka Jeffries. Kompleks. Oh, ternyata kali ini di heading saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan maksud kami pertahanan kesebelasan Kanada. Johnston, ya abus kami, nomor 13 yaitu Rodriguez, lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada, kini mencoba membangun serangan, cepat menggiring bola dia, kirimkan bola pendek ke depan, tetapi terlalu tajam umpannya dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan, tenang-tenang saja. Kini Swiss mencoba membangun serangan, melakukan lemparan kebiasaan dikirimkan. Ya, kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lemparan ke dalam, kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques. Luka Jacques salah umpan kali ini, beralih lempar. Kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat. Berikan saja bola pendek dia, kerjasama dengan Mati Konere. Konere mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Alistair Johnston ataupun Ricky Laria. Melebar ke sektor kanan, gerak musnah dia kepada Tajon Buchanan. Buchanan umpan ke depan, terobosan yang dituju adalah siapa gerang di sana. Oh, tidak ada kawan, saudara-saudara. Bola tadi meluncur seorang diri, umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek, kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji, kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini, Abati. Dengan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepatnya dengan kostum merah-merah, coba memburu bola nomor 9 Johan Manzambi. Dan kali ini pelanggaran terjadi, Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan kuasa sebelumnya. Pemain-pemain belakang Kanada kini ada di situ. Kembali Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan masuknya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi, dia kerjasama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerjasama dengan Alistair Johnson. Back kanan ini maju, kirimkan ke tengah cepat kepada Bacok Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek ke jantung pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut kawan, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya, saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat kita nantikan, dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba mengirim bola, melepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi, sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brembolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras saudara-saudara berhasil menjebolkan.

0: oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luke de Jorge Lores mencoba melakukan tekanan melebar ke sektor kiri yang ditunjuk adalah Krelarin ataupun Saliba. Terjadi perebutan dia kerjasama lagi dengan Koidere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepat dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali si mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Crepio langsung dari sahannya, langsung tendang sudah bola keluar meninggalkan lapan pemasomi, meninggalkan daerah kotak Minati. Namun kali ini terjadi body cut yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini ya masih, maksud kami 17, Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brian Bolo. Ya, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada. Ya, si rambut keribo ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Jorge Lores. Jorge Lores melebar ke sektor kiri dia, kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutak-kutik sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Sodorkan bola pendek dia, cepat melihat di sisi tengah, terjadi lagi perebutan. Kini terus Kanada mencoba serangan cepat melihat di sisi tengah, sudah dari sektor sebelah kiri dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji. Dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Segera dilakukan Alistair Johnston, bek kanan yang maju ke depan ini, ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini, ambil ancang-ancang Johnston, kebiasakan ikram langsung ke mulut gawang. Terjadi kop dua di sana, disapu saja bola tadi, terjadi kop ke mulut gawang. Oh, masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan. Ya, dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Dan kini silakan pendek saja, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, tendang ke mulut gawang saja. Oh, ternyata masih jauh. Cornelis tendangannya lepas begitu saja dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua? Karena terjadi benturan ataupun membentur pemain belakang, ya sudah dilakukan pendek saja, menggiring bola dia, angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang. Oh, melambung saudara-saudara, ditinju saja lah penjaga gawang Swiss dan disambung saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Dan kini bola berganti, Swiss mencoba menekanan tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana penjaga gawang Maxim Crepio langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan, melambung tinggi saudara-saudara. Yang ditunjuk adalah pemain sayap kiri di sana, gerak tipu sendak dia, mencoba melewati dua pemain, berkasih dia mencoba jantung pertahanan kesebelasan Swiss. Namun nampaknya tidak semudah itu, karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor usuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Swiss. Jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan sini terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
1: Memasuki menit ke-62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan, langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami. Umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain, yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi

0: Kanada umpan lagi ke depan. Yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston. Umpan lagi ke depan yang dimaksud adalah tadi Buchanan kan ini. Arahkan lagi ke tengah, pemain nomor terus bermain 1-2 kali ini memasuk kotak penalti. Hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti, namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji. Pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss. Dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo. Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo. Maksudnya tadi Jacques kepada Embolo. Sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja. Dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi. Masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini. Masih Akanji, dorong lagi ke sebelah kanan. Masih Elvedi kali ini bekerja sama-sama Johnston. Masih kali ini back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri. Umpan ke depan yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Liam Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC. Tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss, yakni Elvedi, mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola. Hasilkan hanya tendangan gawang sudah dilakukan cepat oleh Kobel. Arahkan lagi kan ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi. Oh, dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi. Hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada. Satu pemain dari Swiss ini akan ataupun Mezambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan pemain nomor 7 Stefan Estague. Masih yang masuk di babak kedua ini Estague, arahkan ke sebelah kanan. Bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague, karena satu pemain dari Swiss ini Mezambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 yakni Leira Berhaya tadi. Memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini, memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7, sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja. Yang dituju adalah Martin Kripo. Arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius. Masih Cornelius bermain 1-2 kali ini. Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada. Coba lagi kali ini build up lagi serangan dari belakang. Masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan bekerja sama tadi bersama David kali ini. Arahkan ke tengah kepada Stefan Estague, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller. Kali ini masih para pemain dari tim Kanada, coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques. Arahkan ke tengah, berbahaya kali ini. Satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini. Tidak henti di situ kali ini, para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya kali ini. Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain dari Kanada terangkat ke kiri. Masih bisa ditutup tadi, meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss, terutama Forgeles, mampu, maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mensergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss kali ini. Akan di Amil Stephen Estagoe memberikan kode tangan kanannya kali ini. Siapa yang ketujuh? Tendangan sudah dilakukan, melengkung ke dalam kotak penalti. Ditiju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel. Kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan. Masih kali ini Lira umpan lagi ke depan. Yang ketujuh adalah Jacques. Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez. Lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada. Hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Pak, seperti Arhan kali ini sudah dilakukan. Jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada. Maksudnya tadi Stephen Estagoe mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stephen Estagoe, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang. Lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estagoe melihat dalam kotak penalti kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss kali ini. Balik ke Estagoe. Estagoe mampu merasa kali ini bermain 1-2 dalam kotak penalti. Masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Laira. Masih Laira, coba lagi, lebih tangan lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba, umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David. Kali ini David, pemain Juventus ini, menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Laira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Laira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola, sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidenreich dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke-71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga yang dilakukan oleh Swiss.
1: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu, seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senpi.
0: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
1: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0 objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan, meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senbi.
0: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
1: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior 33 tahun yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan. Seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kanada, menciptakan strategi yang kontradiktif.
0: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh tim Swiss. Anak asuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulan kah, atau memang menambah keunggulan? Kita nantikan. Robo sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss Kobel. Masih memegang bola. Kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Kobel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri, kali ini Akanji ke sebelah kiri kepada Rodriguez tadi. Tapi cocoran dilakukan tadi oleh Liam Miller, membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ini dilakukan kepada Embolo, bermain kali ini tahan dada, umpan lagi ke tengah, yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira dari tengah, lagi-lagi pada Esteco. Mane Esteco, masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David. Umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius. Masih santai-santai juga Cornelius kepada Forgores. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti berbahaya. Umpan ke tengah, serangan ke kanan, masuk! Guri-guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak atau 1 gol. Banyak ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas 1 gol oleh Promise David yang baru masuk, dan terbukti Bung Tovani langsung terjadi gol.
1: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Louis Regus.
0: Kita nantikan, semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan ketempokan ini. Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada. Hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan, akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Estekau. Kali ini dengan kaki kanannya Estekau menirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju, karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang Estekau umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada. Kan ini Liar ataupun Liam Miller, umpan back pass jauh kepada kiper dari Mas Krupu. Umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini, dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada. Sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada bermain 1-2. Terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan menit ke-77. Semakin seru saja pendengar, karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dari situasi set piece dari sebelah kanan, akan diambil oleh STQ, pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya. Terus berdiskusi dua pemain ini, siapa akan yang memberikan umpan, kita nantikan akankah menciptakan gol penyama kedudukan. STQ lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya, berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Miller juga. Siapa gerangan yang akan tuju, sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan, kita nantikan. Ruiz sudah dibunyikan, akankah Liam ataupun STQ umpan ke dalam komelati, melengkul, sundulan dari Cornelius tadi. Umpan yang baik tadi dari STQ menemui kepala dari Cornelius, tetapi sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi, pencetak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini, berduel tadi Doye, tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius kan ini, kepada Cornelius, umpan lagi ke back pass jauh kepada Kripo. Masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini, Kripo, kiper dari tim Kanada. Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan, yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan, berbahaya tadi tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss, sehingga meliuk-liuk dia tadi, pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss, sayang sekali tidak menemui sasaran, dan hingga menit ke-80 ini, Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
2: Ya, saudara-saudara pendengar, 10 menit waktu normal tersisa. Serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat Yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara. Dan kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez. Sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Beralih lempar kali ini, kami lihat pemain-pemain Kanada, Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpannya di sana. Ada dua pemain Swiss yang mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kutak kering sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albisa di situ, hanya bagi dua pemain, dan kali terjadi berebut. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru. Kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Maxim Kreviu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promise David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya, lagi-lagi kini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran, apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss, bersama dengan terjadi pergantian pemain nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada, lari ya. Ya, digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan, nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan Kakak, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang Nico Elvedi, pemain belakang kesebelasan Swiss ini, kebiasaan dikirimkan lemparannya pakai kepada kapten Kakak, langsung berikan kepada pemain Manzambi. Manzambi menggiring bola, mendekati kotak penalti, umpan ke belakang. Oh, satu tendangan Manzambi tadi, maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Crepiu, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, namun disapu saja bola tadi keluar kotak minati oleh pemain atau penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel kirimkan ke depan, yang dituju adalah Jokadis Santo, masalah umpannya. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada. Ada dua pemain yang menghadapi bola, apakah Miller atau Kalis Steyr? Ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga, ataupun ya pelatih Swiss kami kira, menurunkan dua pemain cadangannya masing-masing nomor punggung 16, nomor punggung 16 yaitu Christian Fasnacht, dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir sangat kini. Serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat, menggiring bola di sana ke tekan sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapakah melakukan lempar ke dalam ini. Bisa waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kejadian sampai saat ini Swiss masih unggul, ambil ancang-ancang, andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua, tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss, kalau umpannya tarik ke belakang lagi, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang, Swiss. Dengan demikian selamatlah gawang Swiss, kini mencoba membangun tekanan, menggiring bola dia merangsung tentang pertahanan berbahaya saudara-saudara. Serangan dari Swiss ini, kami lihat pemain nomor punggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas. Saudaranya bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menjala ini, bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur-ulur waktu saja, tarik lagi ke tengah, coba di buru lagi dari belakang, cepat menggiring bola dan umpan ke depan yang telah kapten Kakak. Di sana terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola, tetapi kali ini Grand Kakak pemain yang sangat sulit datang, Miller membantu menggiring bola dia mendekati dari kotak penalti Swiss, masih kutakan di sana, tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya, berhasil lepas dia, angkat ke belakang, berbahaya. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti, namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss, dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Kanada. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke belakang, kop bola terjadi di sana, gratis musnahnya dibuang ke daerah kotak, keluar kotak penalti pemain Kanada Swiss langsung kami, dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait kaki atau menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss, dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dandoye, ini dianggap melakukan pelanggaran dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss, dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini. sehingga Swiss kembali membangun serangan. Namun salah umpannya, saudara-saudara. Serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Ada Coronado di situ mengutak atik sebentar, dia sodorkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola mendekat yang berbahaya. Serang ada di sana, kami lihat nomor punggung 14 dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan, yaitu ada pemain Jakob Savelbourg mencoba kirimkan ke tengah, terjadi lagi perebutan. Oh, maksudnya umpan tadi kepada Miller, tetapi sayang umpannya begitu cepat gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja hanya memasukkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss, sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada, cepat menggiring bola. Kami lihat pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba berkati sebentar, dia bayang-bayang dari belakang berhasil, untung saja ada di sana. Kami lihat dengan cepat menggiring bola melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tibu sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap David, ya Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss, ya dilantikan pelatih Kanada Jess Marsh, nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola, takkan gagal, langgrak tembus sedak dia, kutak kadik sebentar dia, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di kop duel, terjadi sana ada pemain Kanada berikan umpan, tetapi dua pemain Swiss, saudara-saudara, mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada, dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal, saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Sodoka lempar ke bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat ke kanan, terjadi kegol. Sundul. Oh, ternyata 1 2 3 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal, dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya karena bola tadi sempat keluar hingga ke 8 pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez, saudara-saudara. Ya, kita nantikan sudah lakukan langsung dikirimkan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss. Ya, kita nantikan. Oh, ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada, karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras, namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada yaitu Alistair Johnston kembalikan saja kepada penjaga gawangnya, langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola, kami lihat merasuk di jantung pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Kanada ini, namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elpedi langsung sabut saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan, ya cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini Jess Marsh
3: latihan berkebangsaan Amerika Serikat, lempar ke dalam, sukan langsung ke gawang, top goal terjadi, heading saja, oh, jatuh di pelukan penjaga gawang dari Swiss, yaitu Maxim, saudara-saudara, berkhasmas kami Gregor Kobel, dengan cepat dia menyelamatkan bola, satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi, untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dan Raja sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 8 cepat menggiring bola, Remo Frey cepat menggiring bola, masih merasa tidak untuk bertahan lawan, gerikan bola pendek saja dia, buta kering sebentar, mencoba angkat gerak tetap lagi, berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesebelasan, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya dari Ricardo di sana, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 dan Doye, tetapi kali ini serangannya gagal, dan bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada, sudah dilakukan, langsung kirimkan ketika cepat menggiring bola dia, merasa kita untuk bertahan, angkat ke belakang, lepas, oh, satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Stephen, tetapi bolanya keluar, disabu saja keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada, nampaknya Kanada mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini dari 6 menit tambahan waktu waktu normal. Kita nantikan Johnson akan berkelemparan dari sektor back kiri daerah lawan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas, datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi, ada Johnson langsung ke kawan, terjadi kebelut, kop di sana, oh, keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah dilakukan, langsung keringkan bola pendek saja, ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss, tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan, tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada, kita nantikan, dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang, ya, dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, gerak timbul sinaknya, mencoba berusaha angkat bulgaman, terjadi kargo untuk bulgaman, sangat tepat sundulan kepala Johnson, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss, ya, Gregor Kobel memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Swiss, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Kini nantikan, sudah tinggal 30 detik lagi, dan parang ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor, ya, sebelah kiri sudah dilakukan, langsung kumpul gawang, terjadi kemulut di sana, terjadi perebutan, kini Kanada bangun serangan umpan ke dalam kelas, shooting saja kelas, lepas tembakan kumpul gawang, lagi-lagi berbahaya, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak, kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cornelis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.

0: Tadi pendengar kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali. Di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 ini.
1: Ya, 5 pergantian pemain yang dilakukan Jesse Marsh di kubu Kanada berjalan efektif. Kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
0: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
1: Yo, Promise David, pemain berganti juga yang mencetak gol.
0: Menggantikan Larin berarti ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol, namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk mengamankan gawangnya.
0: Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
1: 4-4 dia head to head juga seri karena dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
0: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya, lalu ada Kanada, lalu peringkat ketiganya adalah Bosnia.
1: Iya, iya.
0: Qatar sudah pasti harus packing ya.
1: Qatar pulang, Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
0: Grup-grup lainnya, ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
1: Iya.
0: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
1: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik, dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan 4 poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
0: Oke, okay.
1: Peluang besar.
0: Ada dari Remang, ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Solihin, silakan Pak Solihin.
2: Ya tetap.
0: Tetap apa nih?
2: Ya kalau ya tetap lolos ke 3 terbaik lah.
0: Siapa aja Bosnianya? Atau siapa?
2: Ya.
0: Oh Bosnia, oke.
2: Okay. Qatar ini positif.
0: Ya sudah harus packing lah, angkat koper lah, harus pulang.
2: Kalau
0: keseringkes Bung Basar. Keseringkes ya, baik Mas Arif. Makasih. Ya, ya. Jadi Bosnia dengan head to head, artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
1: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang, jadi yang dilihat adalah golnya. Karena head to head mereka imbang, dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya, sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar, otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
0: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
1: Ya, lawannya runner up grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
0: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif, angkat koper juga.
1: Absol sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner-up rasanya berat di peringkat.
0: Oh, masih bisa ya? Karena masih ada satu pertandingan lagi ya?
1: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
0: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan 1. Jadi kalaupun menang, poinnya adalah 4. Kalau Korea Selatan kalah, poinnya 3, bisa jadi runner-up juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia, lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, Belgia masih di peringkat ketiga ya.
1: Ya, Belgia,
0: Ceko, Kongo, Ekuador dan Bosnia. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat ke-11, harus naik, harusnya naik ya.
1: Naik pertama dia.
0: Naik di pertama ya.
1: Iya, dengan 4 poin.
0: Naik pertama dan Senegal masih poinnya masih 0, sayang banget. Salah satu kuda hitam yang dijagokan sebenarnya Senegal dengan materi pemain seperti Sadio Mane dan teman-teman ya. Ya, jadi karena banyaknya tim yang bertanding di Piala Dunia kali ini, sehingga ada skema peringkat 3 terbaik juga nanti akan dipilih dari 12 grup itu, 8 yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Ini menjadi sebuah kesempatan juga sebenarnya bagi tim-tim yang memang tidak meraih poin atau penampilannya tidak terlalu bagus di awal-awal pertandingan, namun kemudian di sisa pertandingan terakhir ini di grup, setiap grup ini tentu saja mempunyai keinginan untuk bisa lolos. Oh, ini Alphonse David kah?
1: Bukan, ini yang kemarin kakinya
0: patah. Oh iya,
1: Ismail Kone.
0: Iya. Wah, ini sangat sangat mengharukan ya. Sangat mengharukan. Baik, ada Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Jaya, Pak Mus.
3: Oke, selamat ya buat Swiss ya, yang
0: Swiss
3: meraih posisi juara grup ya.
0: Iya.
3: Setidaknya nanti untuk meringankan mereka yang untuk di 32 besar nanti, karena mereka pasti akan melawan runner up ataupun peringkat ketiga ya. Dan yang kita tunggu-tunggu ini nanti ya, pertandingan akan diadakan di jam 5 nanti kira-kira
0: Brazil ya, tunggu-tunggu ya.
3: Iya, okay. Itu pertandingan yang seru ini
0: sebetulnya. Baik, makasih.
3: Oke, terima
0: kasih. Makasih, pagi. Sementara nanti jam 5 Pertigaan RI akan melaporkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup C antara Brazil melawan Skotlandia. Di grup C ini Brazil Maroko poinnya 4-4. Sementara Skotlandia dan Haiti, Skotlandia 3, Haiti poinnya masih 0. Nah, kembali lagi ke Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Swiss sekarang sudah positif punya tiket melaju ke babak selanjutnya. Sementara Kanada di posisi runner up ya, sudah bisa dipastikan juga. Sementara Bosnia masih harap-harap cemas menunggu bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup-grup lainnya di untuk peringkat ketiga. Untuk penilaiannya apa yang terbaik ini untuk peringkat ketiga? Sisi gol, produktivitas,
1: poin. Pertama poin yang dikumpulkan dulu.
0: Oh, pertama poin yang dikumpulkan dulu,
1: baru sisi gol.
0: Oh, dua itu aja.
1: Iya.
0: Poin yang dikumpulkan berapa? Lalu kalau sekarang ini kan berarti ada 4 ya. Sementara Swedia aja kemarin itu baru 3. Berarti langsung naik ke peringkat pertama Bosnia ini. Bosnia itu peringkat pertama, kemudian baru grup-grup lainnya. Baik, kita menunggu juga dari jalannya pertandingan di grup-grup selanjutnya begitu ya. Siapa nih kira-kira yang akhirnya mau punya tiket tiket hadiah untuk lanjut ke babak selanjutnya dari peringkat ketiga terbaik. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
4: Salam olahraga, Bu.
0: Jaya.
4: Alhamdulillah, tadi 2-1 beneran ya.
0: Beneran. Waduh, tebakannya pas banget .
4: Ya ini. Ini untuk yang sekarang ini, waduh, Qatar ini berat ini, Pak.
0: Wah, Qatar sudah.
4: Saya kok cukup 1-0,
0: Mas. Cukup apa?
4: Cukup 1-0 aja ini nanti.
0: Oh, ini Brazil, untuk Brazil.
4: Ya, untuk Brazilnya.
0: Oke.
4: Ini yang akan bertanding ini Brazil sama.
0: Sekarang nanti yang jam 5 akan bertanding Brazil melawan Skotlandia.
4: Terus yang sekarang, yang ini nah.
0: Karena Qatar dan juga Bosnia bermain berbarengan dengan Kanada dan Swiss. Bareng tuh kick off-nya.
4: Oh gitu. Kalau
0: sudah selesai, Jadi Qatar itu sudah kalah 3-1 dari Bosnia.
4: Kalah ya. Berarti okay. Udah pasti enggak lolos ya.
0: Udah pasti enggak lolos. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sarwi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz Buton Tengah itu di mana Pak Faiz?
5: Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang.
0: Sulawesi Tenggara, pagi Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Faiz.
5: Ya. Kalau memang ekspektasi saya memang tadi itu saya memang menjagokan Swiss. karena Swiss ini kan kita tahu salah satu negara Eropa yang memang sudah malang melintang juga di Piala Dunia.
0: Sudah langganan lah ya, masuk terus.
5: Iya, sudah langganan. Jadi memang saya sudah register memang bahwa Swiss, sebenarnya tadi begini Bang, register sudah 3-1, tapi sayang 2-1.
0: Mau nambah 1. Padahal serangannya itu lebih banyak Kanada loh di babak kedua ya, Bung Fatania. Iya,
5: cuma karena solidnya dan kokohnya pertahanan Swiss tadi itu, memang itu menjadi salah satu poin yang penting juga. Jadi memang tetap memang Swiss penantang terbang. Nah, untuk Brazil sama Skotlandia, 3-0 untuk Brazil.
0: Oke, baik. Baik, makasih Pak Faiz. Pendengar, untuk Brazil nanti saya buka telepon lagi untuk Anda bisa memprediksi sembari saya berdialog dengan narasumber lainnya ya. Tapi kita bahas dulu nih tentang permainan Kanada dan juga Swiss tadi. Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
6: Selamat tiga hari Bung Fajar dan Bung Sabi.
0: Iya.
6: Bung Tovani.
0: Iya, Bung Tovani.
6: Iya. Aduh, kita memang suka berharap dan berdoa ya Bung Fajar.
0: Iya.
6: Tapi pada akhirnya segala yang terbaik yang bisa.
0: Iya. Ya,
6: jadi memang baiknya itu dari segala segi. Iya. Jiwa raga dan doa penonton juga.
0: Iya, meskipun kalah tapi seenggaknya tetap lolos Kanada.
6: Iya, nah jadi kita lihat saja. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita terkabul.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan mendukung sisi-sisi terbaiknya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, jadi sekarang ini tinggal sebenarnya ini pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai dengan selesainya semua pertandingan untuk babak penyisihan masuk ke 32 besar adalah pertandingan penentu, karena skornya atau poinnya sudah terlihat ya Bung. Skornya sudah terlihat sehingga mau tidak mau harus kejar-mengejar, apalagi yang sekarang ini posisinya berada di peringkat 3 dan 4 yang masih ada kans untuk bisa meraih tiket melalui 3 besar tadi ya. Nah, dari 3 besar ini yang saat ini terlihat ya Bung Tovan, mana kans yang lebih besar ini Bung? Semuanya mempunyai kans sama? Masih belum terlihat dari Swedia, Skotlandia, bahkan nama besar seperti Belgia aja udah masih harap-harap cemas juga nih Bu.
1: Bosnia tentu peluangnya besar dengan 4 poin yang dimiliki, walaupun sejatinya jika memang lolos jadi salah satu tim peringkat 3 terbaik sudah ditunggu oleh lawan berat, karena nanti harus menghadapi antara juara grup E dan grup D, di sana ada Jerman atau Amerika.
0: Oh.
1: Lalu di klasemen sementara tim peringkat 3 terbaik, saya menyoroti adanya Tanjung Verde.
0: Wah, grup yang di antara nama-nama besar seperti Kroasia, Belgia, Paraguay, di situ ada nama Tanjung Verde. Ini kenapa nih menarik untuk disoroti, Bung?
1: Menarik karena dia kita tahu merupakan debutan. Sejauh ini juga penampilannya cukup menyita perhatian, belum terkalahkan, juga belum bisa menang.
0: Belum.
1: Jadi sejauh ini imbang, kita lihat di pertandingan terakhirnya nanti apakah kejutan demi kejutan yang dihadirkan oleh Cape Verde atau Tanjung Verde bisa berlanjut. Sangat menarik menurut saya, karena di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Saudi Arabia, jadi menurut saya peluangnya sangat besar.
0: Saudi Arabia poinnya 1 ya, karena dia kalah ya.
1: Iya, karena dia sekali seri,
0: sekali kalah ya. Iya, berarti iya, Cape Verde ini belum baru debutan langsung ketemunya raja terakhir ya, Spanyol. Tapi ya mengejutkan, bisa menahan imbang, lalu juga Uruguay ya, lawan Uruguay bisa ya mencetak skor ya kalau nggak salah.
1: Iya, dua gol
0: bahkan
1: memimpin lebih dulu,
0: memimpin lebih dulu
1: hanya tertinggal. akhirnya bisa menyamakan kedudukan saat melawan Uruguay.
0: Padahal di atas kertas tentu saja banyak yang menjagokan Uruguay untuk bisa lolos dari sisi historis, dari pengalaman berlaga di Piala Dunia. Tapi ya itu tadi, Piala Dunia penuh kejutan. Salah satu di antaranya yang menjita perhatian adalah Cape Verde atau Tanjung Verde. Dan juga dari Maroko sudah dipastikan lolos ya Bung. Oh Maroko juga ya, Maroko itu berada di pos grup dengan Jerman ya. Grup dengan Jerman. Oh, belum.
1: Belum.
0: Poinnya sama dengan Jerman 4-4.
1: Jerman yang
0: Maroko dengan dengan Brazil. Brazil Maroko itu satu grup di grup C. Sementara Brazil nanti jam 5 akan bermain melawan Skotlandia dan bersamaan juga dengan itu ya.
1: Iya, digelar bersamaan.
0: Maroko dengan Haiti. Jadi Swiss ini akan berhadapan dengan grup A.
1: Swiss itu juara grup, enggak, itu waktu di format yang lama pesertanya dikali silang. Kalau di format yang baru 48 peserta ini, jadi nanti juara grup B, kita tahu Swiss akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik. Itu dari antara dari grup E, F, G, I, atau J. Jadi melihat, dilihat dulu siapa tim peringkat 3 yang lolos. Lawannya adalah itu, di antara itu.
0: Oh.
1: Peringkat 3 terbaik di antara dari grup E, F, G, I, J.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Oke,
1: okay.
0: F, E, G, I, J. Oh, jadi enggak berurutan juga ya.
1: Iya, yeah, karena memang dengan penambahan jumlah peserta di Piala Dunia 2026 ini, penghitungan untuk babak knockout menjadi sedikit lebih rumit untuk yang sebelumnya sudah
0: hilang
1: dari grup A di adu silang, misalnya juara grup melawan runner up,
0: bener ah
1: ya. Begitupun sebaliknya, tapi di Piala Dunia 2026 ini dengan penambahan jumlah peserta, regulasi baru, formatnya pun baru di babak knockout 32 besar nanti.
0: Oke, jadi setiap juara grup mempunyai advantage
1: ya,
0: karena akan melawan runner up ketiga yang notabene harapannya tuh bisa lebih mudah.
1: Ya, di atas kertas seharusnya lebih rendah dibanding juara grup dan runner up grup.
0: Dan runner up dari grup itu. Walaupun nama-nama yang bertengger di tiga besar itu ngeri-ngeri juga. Ada Belgia, ada Ceko, ada Kroasia, ada Swedia. Waduh, itu nama-nama negara-negara besar semua nih. Dan apalagi Bosnia tadi tampil impresif juga, dan saat ini berada di puncak untuk top peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 karena sudah berlaga lebih dahulu, sementara yang grup-grup lain masih belum, dengan raihan poin 4. Jadi yang dilihat itu tiga terbaik itu adalah raihan poinnya dulu, lalu kemudian baru selisih gol.
1: Yeah.
0: Jadi untuk peringkat ketiga sekarang dan keempat ini yang sudah kebobolan banyak banget, wah itu
1: berat
0: itu berat banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Tovani sudah menganalisis jalannya pertandingan pagi hari ini antara tuan rumah Kanada melawan Swiss dengan keunggulan Swiss yang sudah resmi ngantongin tiket untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Kanada sebagai tuan rumah tetap melaju ke babak selanjutnya, betul ya Bung Tovani ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di match-match lainnya. Selamat pagi Bung Tovani.
1: Selamat pagi Mas Raja.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami.

0: jaringan berita nasional.
1: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brazil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
2: Halo Bung Rudi, selamat malam.
1: Lama nggak ngobrol kita ya tentang bola ya.
2: Iya.
1: Malam ini kita ngobrol Grup C. Ada Brazil, pemuncak klasemen 4 poin, kemudian Maroko 4 poin juga peringkat atau di klasemen ketiga. Ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brazil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brazil atau Skotland. Brazil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu udah dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
2: Iya. Bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brasil. Tapi meskipun Brasil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tetapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brasil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan memulai pertandingan dengan beban yang lebih besar.

0: Ya, karena dia poinnya melalui tiga, dan minimal dia juga sejelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu. Karena dengan 4 poin misalnya gitu ya, masih bisa bertahan untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Scotland dia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan lawan Brazil, nanti memaksakan hasil, jangan sampai kalah dulu nih.
1: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
0: Ya, saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu, mereka dari Britania Raya dengan liga primernya yang permainan itu adalah bola mengalir, bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu, karena Brazil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan lebih tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya aman enggak dia untuk keluar menyerang misalnya, atau harus bertahan. Jadi saya kira di 15 menit awal Skotlandia akan membaca, akan mengutamakan keseimbangan permainan dulu di awal-awal pertandingan.
1: Iya, mereka berdua ini memang bukan kali pertama ya bertemu ya, sudah cukup sering bertemu, tetapi tren kemenangan masih berhasil jauh lebih banyak. Dan apakah tren itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi Scotland, atau justru memotivasi karena kemungkinan untuk lolos kalau mengalahkan Brasil pun bisa akan terjadi nih. Bagaimana nih pertanyaan ini, Bung?
0: Ya, saya kira peluang Skotlandia menghadapi Brasil relatif masih 50-50 ya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi dengan melihat rekam jejak yang ada, Brasil dengan nama besarnya, kemudian Skotlandia juga masih harus mencari bentuk yang positif dulu di pertandingan penyisian grup ini. Jadi saya kira rekam jejak mereka, pertemuan head-to-head antara mereka ya pasti akan memberi nilai plus sendiri buat Brazil, sementara buat Skotlandia itu akan menjadi tambahan beban buat tim mereka. Tapi saya kira secara teknis dengan sistem atau format turnamen yang ada sekarang, rekam jejak atau head-to-head itu tidak selalu linear dengan pertandingan di akhir nanti gitu. Yang jelas adalah situasi terbaru mereka seperti apa saat ini.
1: Apalagi di fase grup ini cukup banyak kejutan ya, Spanyol, Cape Verde, kemudian Portugal, Kongo, tadi malam Inggris dengan Ghana, dan apakah memang pertanyaan pertama Brasil juga bermain imbang ketika itu dengan Maroko. Ada kepastian dari Ancelotti yang sudah menyebutkan bahwa Neymar yang absen di pertandingan pertama, pertandingan kedua, bahkan terakhir kali membela timnas Brasil itu pada 2023 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya Neymar itu apa? Seberapa berartinya bagi timnas Brasil untuk pertandingan terakhir di fase grup C ini?
0: Iya, ini adalah kesempatan terakhir, kata dalam tanda kutip ya, kalau misalnya pahit-pahitnya Brazil nggak lolos, berarti ini besok pertandingan terakhir. Makanya Neymar di pertandingan kedua kemarin, cara mengejutkan Ancelotti tidak memasukkan namanya ke dalam line up. Dalam daftar susunan pemain pun juga tidak ada. Karena memang Ancelotti melihat kondisi Neymar belum pada peak performance-nya atau kondisi yang bagus gitu. Tapi di pertandingan ketiga ini, saya kira Ancelotti akan memberi kesempatan buat Neymar untuk turun pertandingan gitu. Meskipun tidak kemungkinan tidak akan full, bisa dia jadi pemain pengganti atau bisa start, tapi feeling saya Neymar tidak akan turun penuh 90 menit di pertandingan nanti, tapi akan diberi kesempatan ya, karena ini ada pertandingan terakhir di fase grup.
1: Kalau kita bicara squad kan memang sudah nama-nama seperti Vinicius Junior, kemudian Cunha, lain sebagainya, apalagi tambah Neymar nanti. Nah, ini kan tentu sangat berbeda, dan mungkin bagi pecinta Liga Inggris nama Andy Robertson, kemudian Tominay juga sudah sangat akrab. Anda melihat peran-peran pemain-pemain besar yang ada di Madrid saat ini, bagaimana mengoptimalkan posisi mereka, tren mereka kemenangan atas Scotland selama ini, dan juga tentu membuka asa untuk melaju ke babak berikutnya. Bagaimana sih pola permainan yang kira-kira akan dilakukan Ancelotti nanti malam atau pagi nanti?
0: Kita tahu Brazil ini banyak pemain Real Madrid, ada beberapa gitu ya. Jadi pemain kuncinya Ancelotti ketika menangani Real Madrid 2 musim yang lalu. Jadi saya kira formasi, kemudian gaya bermain, itu mereka sudah paham bagaimana Ancelotti menginginkannya kali ini di timnas Brasil. Jadi saya kira chemistry antara Ancelotti dan para pemainnya dulu di Real Madrid dan sekarang di timnas Brasil, saya kira ini akan menjadi semacam apa ya, senjata utama mereka untuk menghadapi Skotland juga. Tapi sekali lagi, bahwa pertandingan nanti selalu dimulai dari angka 0-0 gitu, jadi apapun bisa di lapangan. Apa terbukti juga ada Tanjung Verde yang bisa mengejutkan dan tidak menutup kemungkinan nanti Skotlandia bisa memberi kejutan kepada Brasil.
1: Oke, memberi kejutan artinya betul-betul akan all out ini ya, Andy Robertson dan teman-teman nanti pagi nanti ya, untuk menghadapi Brasil dengan nama-nama besar mereka. Dan kemudian Brasil sendiri pun juga nggak mau kecolongan seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Maroko ya. Artinya mereka akan tetap bermain seperti itu, tetap bermain seperti Brasil, atau memang ya Ancelotti adalah seorang pelatih yang penting menang bagi dia. Gimana ini?
0: Ya kalau kita tahu ya, Ancelotti ini memang kontra kayak bukan pelatih Italia, karena dia kalau kita tahu Italia itu lebih mengutamakan pertahanan, tapi sekarang kan kayak permainan sepak bola sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi harus pelatihnya, dan Ancelotti paham itu. Jadi untuk pertahanan sepertinya saya kira Brasil akan ngegas dari menit pertama ya. Jadi saya kira ya kita bisa lihat di 15 menit pertama itu kita akan tergambar gitu, seperti apa jalannya pertandingan setelahnya gitu. Jadi 15 menit awal ini saya kira kedua tim akan saling membaca dulu apa yang mereka siapkan taktiknya di pertandingan itu.
1: Dan harapannya adalah ini adalah Scotland yang akan membawa mereka, pemain ini akan membawa mereka untuk lolos pertama kali ya di fase grup ya.
0: Karena sejarahnya Scotlandia belum pernah lolos dari fase grup ya, knockout
1: ya. Ini mungkin mereka betul-betul termotivasi dengan itu. Prediksi skor untuk kalian berapa berarti ini, Bung?
0: Saya kira saya bilang tadi memberi Scotland bisa memberi kejutan itu dalam arti kemungkinan sebenarnya bisa imbang. Tapi kalau dari kacamata saya, Brasil masih tentu jumlah 55-45 ya.
1: Wow, 55-45.
0: Mungkin Brasil akan kalau menang pun akan dengan selisih yang tipis gitu, enggak gapnya enggak lebar gitu.
1: Oke, gap enggak lebar tuh selisih 1 gol berarti ya.
0: 1 gol ya.
1: Tapi Scotland sulit untuk ngegolkan ke gawang Brasil gitu. Karena TV tadi itu untuk mengejutkannya kan menahan draw. Tapi kalau seandainya hitung-hitungannya di Skotlandia bermain imbang dengan Brasil, mungkin enggak sih dia bisa lolos dari peringkat 3 terbaik tanpa kemenangan ini? Di terakhirin tapi dia berhasil.
0: Pastinya dengan finish di peringkat ketiga pasti masih harus bersaing dengan grup lainnya ya. Tapi minimal Skotlandia dia masih punya harapan ketika dia memetik hasil imbang melawan Brasil, tapi poinnya jadi 4 itu, jangan Brasil jadi 5. Kita tahu nanti Maroko seperti apa, tapi ketika dia bisa finish di peringkat ketiga masih ada harapan untuk bersaing itu untuk dari dengan grup lainnya yang lolos ke 32 besar.
1: Bung Ari DP, makasih banyak ya untuk waktunya sudah ngobrol malam hari ini. Kita tunggu nanti atau pagi nanti siapa ini Brasil, betulkah tren positif dia untuk tetap lolos dan juga menjadi salah satu tim favorit juara dunia Piala Dunia 2026 diuji di pertandingan ketiga pagi nanti. Terima kasih Bung Ali, selamat malam, salam olahraga. Demikian tadi pengamat sepak bola Ari DP berbincang mengenai bagaimana kira-kira jalannya pertandingan Skotlandia menghadapi Brasil dalam lanjutan grup C Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali, edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara, atau cuma jadi makanan tipinya? Menarik sih.

0: Halo, selamat pagi. Lagi-lagi tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 menyapa Anda di pertandingan kedua Piala Dunia, putaran Piala Dunia 2026 kali ini, setelah tadi kami antarkan bagaimana jalannya pertandingan laporan pandangan mata antara tuan rumah Kanada melawan Swiss yang hasil akhirnya dimenangkan oleh Swiss. Dengan begitu Swiss menjadi juara grup, tapi kemudian dari selisih golnya Kanada ya dari menjadi runner up ya. Dan kemudian pada pagi hari ini nanti sekitar pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat akan ada kick off pertandingan Brazil melawan Skotlandia. Dan saya nggak sendiri, pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada pengamat sepak bola Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi. Semangat ya. Dong, ini Brazil juara 5 kali Piala Dunia. Meskipun catatan buruknya kemarin Piala Dunia tahun berapa itu yang dibantai Jerman 7-1 di luar prediksi BMKG, di luar prediksi ekspektasi masyarakat pencinta sepak bola ketika itu. Namanya juga sepak bola. Tim debut seperti KVRD berhasil menahan imbang raja terakhir Spanyol misalkan, itu juga gak ada yang tahu. Termasuk pertandingan Brazil lawan Skotlandia pada pagi hari ini. Head to head pertemuan mereka selama ini gak pernah menang Brazil. Tapi untuk analisis awal nih mungkin bisa disampaikan dulu nih, bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Hendry?
1: Ya, ini pertemuan yang sangat menarik ya, karena baik Brazil maupun Skotlandia masih sama-sama memiliki kans untuk lolos ke fase knockout ya. Dan khususnya Brazil tentunya sangat berambisi untuk bisa mengalahkan Skotlandia demi mendapatkan tiket menjadi juara grup ya, lolos sebagai juara grup. Nah, yang menariknya andai Brazil menjadi juara grup itu nanti di fase knockout kemungkinan akan bertemu Belanda atau Jepang ya. Dua tim sama-sama sebenarnya akan menjadi lawan kuat untuk Brazil ya. Karena di kubu lain Skotlandia juga memiliki ambisi untuk menyetak sejarah untuk pertama kalinya mereka lolos ke fase knockout. Dan mungkin kans mereka lolos di sebagai setidaknya ya untuk posisi tiga terbaik itu sangat terbuka lebar ya, karena mereka sudah mengantongi satu kemenangan atas Haiti.
0: Iya.
1: Dan di laga ini di atas kertas Skotlandia hanya butuh hasil imbang sebenarnya. Tapi tentunya kalau kita berbicara sepak bola saat masuk ke lapangan tentunya targetnya 3 poin ya.
0: Iya dong.
1: Pagi ini laga yang sangat menarik melawan Brazil, tentunya Skotlandia juga tidak akan menyia-nyiakan peluang untuk mencetak sejarah yang akan luar biasa ya untuk pertama kalinya lolos ke fase knockout.
0: Iya, dari Brazil bertabur bintang, mungkin nama-nama pemain Brazil banyak yang ada kenal. Salah satu nama yang ditunggu-tunggu Neymar. Kemungkinan dimainkan nggak ya? Saya nggak tahu juga, tapi di bangku cadangan sih sudah ada namanya ya, kalau nggak salah.
1: Ya betul, kalau di starting line up memang di laga ini Neymar masih belum bermain ya. Dan sebenarnya pelatih Brazil Carlo Ancelotti sudah memberikan sinyal bahwa memang di melawan Skotlandia ini Neymar sudah tersedia setelah di dua laga sebelumnya memang belum fit ya.
0: Belum fit.
1: Ya, dan memang kondisi Neymar sendiri sudah cukup lama tidak bermain bersama timnas Brazil ya. Tapi memang kehadirannya di Piala Dunia 2026 ini tidak hanya sekedar bermain di lapangan ya, tapi bisa menyuntikkan motivasi untuk para pemain-pemain di yang bermain begitu, karena mereka memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Tapi mungkin kalau memang di laga ini Brazil kita sebut mungkin sudah unggul cukup besar gitu ya, 0 atau 3-0, kemungkinan ya kalau Ancelotti akan menurunkan orang Neymar ini sangat besar sekali ya. Apalagi memang bisa dibilang Neymar ini adalah satu-satunya bintang besar di Piala Dunia yang belum menyumbangkan kontribusi untuk tim berupa gol ya. Karena sebelumnya kan kita lihat ada Mbappe, ada
0: Messi, ada Ronaldo,
1: ada Erling Haaland. Ronaldo pun yang sempat dikritik akhirnya juga mencetak. Ada tinggal Neymar nih. Dan bahkan bermainnya pun belum ada.
0: Belum ada.
1: Dan semoga di laga ini nanti mungkin jika di babak pertama Brazil bisa membuka keunggulan cukup besar, kans Neymar bermain babak kedua tampaknya ada ya.
0: Iya, tapi tentu saja ini semua tergantung dari bagaimana kondisi pesepak bola itu sendiri, karena itu adalah hal yang pertama dan utama tentunya ya. Tidak ingin memaksakan bermain ketika memang tidak fit, dan akhirnya untuk match-match selanjutnya harapannya bisa lolos, itu malah jadi nggak main seterusnya kan gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, McTominay itu udah ada di tim Skotlandia. Saya taunya itu doang sebenarnya. Walaupun dia kemarin itu sayapnya ngegolin ya, ada
1: John McGinn.
0: Itu dua nama itu dari Skotlandia. Tapi mungkin ada nama-nama lain yang harusnya menjadi perhatian dari Brasil untuk diwaspadai nih, Bung.
1: Ya, mungkin satu-satunya perubahan yang patut diwaspadai adalah di lini serang ya, bagaimana seorang Lauren Sanglan dipercaya oleh Steve Clark turun sejak menit pertama ya. Ini artinya ada perubahan.
0: Oh, kemarin tuh di pemain pengganti ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini akan menjadi ada perubahan sedikit lah di lini serang, karena memang dari dua laga Skotlandia kurang tajam ya, khususnya saat menghadapi Maroko saat itu, di mana otomatis Maroko saat itu unggul ball possession, sehingga memang Skotlandia tampaknya membutuhkan perubahan di lini depan ya. Dan kalau kita berbicara seorang Scott McTominay, memang ini masih menjadi ruh permainan utama dari Skotlandia ya. Dan mungkin ada Andy Robertson juga ya sebagai
0: kapten. Oh iya, Andy Robertson. Iya, iya.
1: Juga memiliki jam terbang tinggi di Premier League bersama Liverpool. Dan mungkin juga kembalinya seorang Lewis Ferguson juga di lini tengah, pemain
0: backnya.
1: Iya. Dan ini juga akan coba menjaga kedalaman ya, sehingga memang pertarungan di lini tengah akan seimbang antara Skotlandia dengan Brazil. Karena kalau kita melihat kualitas permainan, tentunya ada Casemiro, ada Guimarães, ada Paqueta di lini tengah Brazil. Nah, yeah. Skotlandia ini akan coba menandinginya dengan keberadaan seorang Ferguson di tengah, juga ada McLean dan juga seorang McTominay ya.
0: Iya, yeah. Junha akan diturunkan juga mungkin. Casemiro yang kemarin sempat dikritik juga diturunkan juga, Bung?
1: Iya, betul. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana juga perubahan di posisi striker nomor 9 di Brazil ya. Di laga pertama saat Brazil bermain imbang melawan Maroko, di situ ada seorang Igor yang tampil ya, striker Brentford yang sebenarnya di Premier League musim kemarin tampil sangat luar biasa ya, mencetak 2 digit gol.
0: Yeah.
1: Tapi di laga tersebut memang tidak maksimal, sehingga di laga melawan Haiti ada perubahan, yaitu Matias Cunha yang bermain sebagai striker nomor 9.
0: Okay.
1: Dan di laga tersebut Cunha membayarnya dengan lunas ya, dengan 2 gol.
0: 2 gol.
1: Betul. Dan tentunya di laga ini kembali Ancelotti menurunkan seorang Matias Cunha yang sebenarnya di MU ini memang posisi dia nih, posisi nomor striker nomor 9 ini ya. Meskipun kadang-kadang juga
0: dia sayap atau
1: betul, yeah, sayap juga dan yeah, sering bergantian juga dengan seorang Sesko ya.
0: Sesko.
1: Dan yeah, ini di Piala Dunia ini tampaknya memang Cunha akan bermain sebagai striker nomor 9, dan dia sudah membayarnya di laga melawan Haiti dan akan coba kembali memberikan kontribusi di laga melawan Skotlandia ya.
0: Baik, kita tahan dulu, Bung. Mungkin kita break dulu ya, Bung. Henry bisa sholat subuh dulu, karena pendengar untuk azan subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tepat pada saat ini.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua kesebelasan antara Brazil dengan Skotlandia sudah mulai masuk ke lapangan hijau. Tadi terlihat sekilas ada legenda Brazil, Ronaldinho. Wah, ini nggak ada yang ngalahin ini kalau soal dribbling dan juga jugglingnya. Oke, kita ngomongin Brazil sama Skotlandia di grup C. Brazil, Maroko nilainya poinnya 4, Skotland 3, Haiti 0. Yang artinya apa? Skotlandia kalau menang ya, apapun bisa terjadi, itu akan dipastikan lolos. Termasuk juga Brazil harus belum aman, harus menang.
1: Betul.
0: Jadi ini kemungkinan akan gimana nih pertandingan ini, seperti penentu kedua belah negara nih kalau gitu.
1: Ya betul, karena memang Skotlandia saat ini memiliki poin 3 ya. Yang artinya tadi benar, kalau andai mengalahkan Brazil, bahkan kans mereka untuk menjadi juara grup masih terbilang besar ya. Apalagi kalau di laga lain Maroko secara mengejutkan kandas dari Haiti yang sudah tereliminasi ya. Nah, walau bagaimanapun Haiti pun masih punya ambisi untuk mencetak sejarah, meraih kemenangan pertama di Piala Dunia ya. Jadi memang ini semua laga di grup C ini masih sangat penting untuk Brazil maupun khusus dengan Skotlandia juga ya.
0: Tapi grup C ini sebenarnya yang diunggulkan itu adalah Maroko dan Brazil ya, seharusnya.
1: Betul, apalagi Maroko di Piala Dunia sebelumnya juga sama-sama kita tahu bisa melangkah cukup jauh ya, saat itu sampai ke semifinal. Dan Brazil tentunya memang membawa ambisi ya untuk, ini negara sepak bola lah ya. Tapi masalahnya terakhir kali mereka menjadi juara Piala Dunia itu di tahun 2002 ya berarti ya.
0: Yeah.
1: Itu yang artinya memang sudah hampir 24 tahun yang lalu ya.
0: Dan 2014 kalau enggak salah, Brazil kalah 1-7
1: dari Jerman.
0: Itu sangat mengejutkan semuanya. Artinya namanya sepak bola, apapun bisa terjadi. Dan dari 195-an negara di dunia, dibagi 4 itu 48 negara ya. 48 negara yang tampil di Piala Dunia. Artinya seperempat negara di dunia ini bisa tampil sebenarnya di Piala Dunia. Termasuk juga Indonesia, tinggal sekali lagi langkah itu sebenarnya bisa lolos sih. Cuman ya, ya kalau tuan rumahnya mungkin kemarin tuh ya.
1: 2030
0: mungkin. Dan juara mantan juara Piala Dunia berturut-turut juga, seperti yang pernah juga mempertahankan gelar juara dunianya Italia, nggak lolos juga. Nggak satu, nggak dua, tiga kali. Astaga, ini namanya bola itu apapun bisa terjadi. Meskipun di atas kertas Brazil sama Skotlandia yang sangat mengunggulkan, yang diunggulkan adalah Brazil, tapi bagaimana nih skor dari kedua belah negara ini nih yang akan bertanding menurut prediksinya Bung Hendry?
1: Ya, kalau kita melihat di laga sebelumnya ya, saat kalah dari Maroko, Skotlandia gagal mencetak satupun shot on targetnya, yang artinya memang itu menjadi PR Skotlandia. Andai anak asuh dari Steve Clark bisa mengatasi kelemahan tersebut, diyakini juga bisa menandingi Brazil ya, andaikan memang para pemain di lini serang mereka bisa memperbaiki performanya. Dan sudah ada perubahan
0: Sanglan
1: yang akan dimasukkan ya, bermain dari menit pertama, dan semoga bisa memberikan solusi. Apalagi Brazil di laga ini bermain tanpa Rapinha ya, yang mengalami cedera. Ryan di sana yang akan menggantikan. Tampaknya memang di atas kertas Brazil masih unggul, dan mungkin di babak pertama ini akan hadir ya skor mungkin 2-0 untuk Brazil, dan kemungkinan pencetak golnya Vinicius atau Cunha ya, yang memang sedang on fire. Vinicius pun di laga sebelumnya juga bisa mencetak gol ya.
0: Mau ikutan nimbrung sama Messi dan Mbappe ya, untuk perebutan sepatu emas mungkin ya, bisa jadi. Walaupun kemarin itu Kanada ada Jordan Davids yang hat-trick, namun pada malam tadi sayang banget nih.
1: Iya,
0: minim, enggak ngegolin. Jadi enggak ikut nimbrung juga. Tapi yang jelas Skotlandia Brazil dalam sejarahnya itu head to head tuh enggak pernah menang. Apakah malam hari ini Skotlandia mampu mencetak sejarah? Beberapa kali Piala Dunia 2026 itu ada kejutan dan juga sejarah-sejarah yang tercipta. Tetapi kita akan lihat bagaimana penampilan dari kedua belah tim. Tapi masih tetap mengunggulkan Brazil kalau gitu.
1: Ya tentunya Brazil di atas kertas dengan kekuatannya, apalagi dengan rekor pertemuan ya, bagaimana total Skotlandia kalah 6 kali, seri 2 kali dari 8 pertemuan internasional sebelumnya di antara dua tim ini ya.
0: Okay.
1: Yang menandakan memang secara sejarah, secara histori, secara kekuatan Brazil unggul segalanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan tadi kita lihat bahkan legenda-legenda Brazil hadir nonton semua.
0: ini bukannya bukan support kayak ini, malah jadi beban mental. Pak Rahman di Setubondo, saya coba terima pendengar dulu. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Rahman, singkat saja jelang kick off nih.
2: Oke, singkat saja ya. Memang kejuaraan ada di Brazil.
0: Ya, favorit ya. Ya, oke. Ya,
2: tapi sekarang berhubung sama-sama anak muda ini.
0: Oh,
2: kalau Skotlandia itu mainnya menyerang ya di kebobolan nanti.
0: Okay.
2: Kalau bertahan sekarang Skotlandia ini harus bertahan dulu selama babak pertama.
0: Oh, oke, okay, baik. Skor ya, akhir skornya berapa?
2: Salam olahraga.
0: Oke, okay, Jaya, baik. Waduh, baru mau nanya skor akhirnya. Pak Toto Surabaya, singkat aja Pak Toto. Salam olahraga.
3: Ya, ini kalau
0: berhasil
3: sampai
0: enggak
3: menang
0: enggak,
3: amin.
0: 3-0
3: untuk Brazil, terima kasih.
0: Iya, sama-sama, 3-0 untuk Brazil. Oh. Dan menjadi catatan ini, Bung Henry. Kemarin Brazil itu gagal mengoleksi poin penuh melawan Maroko itu, salah satu nama yang cukup disoroti adalah Ayub Buadi. Usianya masih muda, baru aja pindah ke warga negara Maroko padahal, tapi penampilan luar biasa. Yang mampu mematikan kekuatan dari Brazil. Itu mungkin bisa diduplikasi bagi lawan-lawan Brazil nantinya. Adakah sosok seperti Ayub Buadi di Skotlandia nih, Bung? Kayaknya nggak ada deh.
1: Ya, kalau kita bicara sosok seperti yang tadi Bung sebut ya, ini ada nama Ben Ganondorf nih ya. Ini adalah pemain yang berposisi sebagai winger kanan, masih berusia 20 tahun, tapi dia sudah memperkuat tim Liga Inggris yaitu Bournemouth ya. Dan semoga dengan kecepatan, dengan eksplosivitas seorang Ben Ganondorf juga bisa menghadirkan atau bisa menghadirkan variasi perserangan yang lebih tajam untuk Skotlandia ya. Tadi kembali lagi sudah sempat dibahas bahwa saat menghadapi Maroko mereka tanpa shot on goal ya. Yang artinya memang lini serang mereka ini ada PR nih. Steve Clark sudah melakukan perubahan dengan Sengland dan McTominay yang sama-sama kita tahu musim lalu adalah pemain terbaik di Serie A bersama Napoli ya, saat mengalahkan Napoli meraih Scudetto. Dan semoga di laga pagi hari ini ada variasi serangan yang lebih menarik dari Skotlandia untuk bisa membongkar pertahanan dari Brazil.
0: Oke, baik kalau gitu. Kita langsung saja menuju ke Bung Joko Saputra dan juga Bung Tomo Hakim untuk mendengarkan bagaimana jalannya pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil melawan Skotlandia dalam perhelatan Piala Dunia 2026.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Skotlandia versus Brazil.
0: Iya, Bung Joko, silakan Bung.
5: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada pagi ini, kita kembali menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata untuk babak penyisian Grup C pada Piala Dunia 2026 antara Brazil menghadapi Skotlandia. Berlangsung di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat. Tentu pertandingan terakhir di penyisian Grup C ini sangat menarik, apalagi Brazil dan juga Skotlandia menargetkan sama-sama meraih kemenangan di laga pada pagi hari waktu Indonesia Barat. Dan Brazil sendiri menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan penjaga gawang Alisson Becker, kemudian 4 back Danilo, Marquinhos, Gabriel dan juga Santos, kemudian juga Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno, Vinicius Junior, Ryan dan juga Matheus Cunha. Sedangkan Skotlandia menggunakan jersey baju biru tua, celana biru tua dan juga kaos kaki biru tua, menerapkan formasi 4-2-3-1. Dan kick off babak pertama baru saja ditiupkan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko, di mana saat ini penjaga gawang Alisson langsung tembakan saja ke pertahanan dari Skotlandia. Namun di kosesi penuh tadi, maksud oleh pemain dari Brazil, Vinicius Junior dari sektor kiri serang Brazil mencoba untuk melewati satu pemain dari Skotlandia, namun umpan ataupun crossing tadi berhasil dipotong oleh pemain Skotlandia. Dan pendengar, pada pertandingan hari ini juga Brazil menggunakan jersey kebanggaannya kaos kuning, celana putih dan juga kaos kaki putih. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi. Dan sementara itu tampaknya terjadi benturan namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Loren namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro namun tarik lagi back pass kepada rekannya, di sana ada Lucas Paqueta dari sisi kanan pertahanan sendiri mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja alirkan ke sektor kiri, di sana ada Santos umpan pendek kepada Vinicius merangsekkan kotak penalti dari Skotlandia tadi namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke 3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja dorongkan bola kepada rekannya, di sana ada Kenny McLean namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini dan memasuki menit keempat tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang masuknya kepada Vinicius tadi namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn penjaga gawang Skotlandia memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
0: Ya, berikan kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana, kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magalhães melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos namun kembali lagi ke belakang. Kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil,
6: Gabriel Marhaen, Magel, kemudian Marquinhos kembali masih di sektor belakang, Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil, sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini, Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magael. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola tiga pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang, dia ada Casemiro di situ, melakukan tembakan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia, ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang, back pass dilakukan kepada penjaga gawang Engas Gun, kemudian ada Scott McKenna kembali, dibayang-bayang oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Engas Gun, berubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri, Bung Henry.
1: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum ini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
6: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan, dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Engas Gun, sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos, yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Engas Gun. Hati-hati Engas Gun, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain Brazil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan, John McGinn. Ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson, belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry, dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Bendok di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Bendok ketika beradu lari dengan Douglas Santos, sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam, masih memperhatikan teman-teman siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi coba memberikan babak langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
5: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan. Ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang ala arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekilip mundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merasuk dari sektor kanan serang dari Brazil, ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya di sana Al Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menguasai bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta. Tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta. Umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia, Gunn arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 sampai Danilo. Umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi, tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Saat ini nomor punggung 13 sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan. Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17, ada Ben Gannon tadi. Ben Gannon dari sektor kanan diserang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
6: Ya, berkara memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Morocco. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Morocco dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos, bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel, Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba

0: 7 Vinicius Junior dikejar bola oleh Lucas Paquet nomor punggung 16 dari Brasil, kembali kepada Vinicius Junior dan masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimares ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimares sudah bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brasil dalam kotak penalti. Terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson. Langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan. Sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brasil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimares di sektor kanan. Brazil berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung. Masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi. Mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Peterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Peterson. Bayangi oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri Gabriel, main nomor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
1: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu di bola Vinicius, masuk ke dalam Vinicius, kesalahan, masuk. Gol. Bres dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
2: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack

0: Indri ya, yang sampai terjatuh tadi dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang dan sempat menguasai bola di awal pertandingan. Tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
1: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini, Bung, juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR akan mengecek seperti apa. Apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat, ya, tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry.
1: Henry ya, kita masih melihat. Apakah memang kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
0: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
1: Ya, kita masih menanti.
0: Dan benar, gol.
1: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
0: Oh, no goal ya.
1: No goal ya, no goal ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
0: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun saat ini, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
1: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda ini.
0: Betul.
1: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
2: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya, Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami saat ini, saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia, menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia. Meskipun pertandingan di Florida, Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya, Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
0: Water break.
2: Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
0: Gak hanya istilah aja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini, setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
2: yeah,
0: di masing-masing, mm-hmm, dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga yang sangat lembab ya, meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
2: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry?
0: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya, lihat di bawah pertama tadi, di awal pertama, koordinasi ini mereka belakang mereka sangat payah ya.
2: Yeah.
0: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
2: Yeah.
0: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang Ederson break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Scotland. Karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
2: Yeah.
0: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil.
2: Tapi yeah,
0: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman. Dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
2: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
0: Betul, lagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bolanya.
2: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Pada kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia. Di sektor kanan pertahanan dari Brazil, mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Main nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Balik lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia, jauh ke belakang, back pass. Ada Samuel Gawang Enggaskan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson. Namun berhasil dicuri oleh Danilo, bolanya disundul saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Lebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan kali ini, hati-hati, hampir saja dicuri tadi operan dari Enggaskan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali Brazil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka, Patterson kembali kepada Jack Henry. Yang dituju adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
0: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekelip bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHale mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skolandia. Mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skolandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi. Namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi, ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gomes. Ya, memasuki menit 33 saat ini, tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan ke sisi gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil. Setelah tadi tertinggal 0-1, namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing diberikan terhadap salah satu pemain dari Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Diana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk membangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos pendek saja pada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott
1: berikan umpan kepada Genon. Genon pendek ke belakang pada Henry, Jack Henry pada Gun, alirkan bola lebar ke sektor kiri, kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott. Scott Genon tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott Mike Tomini, namun kembali direbut, sana ada Bruno. Bruno memberikan umpan kepada Ryan, langsung shooting ke belakang Genon. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi ini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
2: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos. Kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 20, Paqueta. Ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang, mancing pemain-pemain Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil dikunya-punya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, main nomor punggung 17, ke belakang dia Nathan Patterson. Masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya, apa pelan-pelan saja, ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini, sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so umpan coba tadi Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam, mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brasil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brasil, patah kembali dari Skotlandia. Kali ini pemain Skotlandia mencoba membangun serangan, patahan lagi oleh pemain Brasil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos, masih main-main Brasil mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos masih bawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan, bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brasil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brasil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja, ini sepertinya pemain Brasil, umpan-umpan pendek, 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brasil, kali ini baik-baiknya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brasil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brasil.
0: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brasil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada punya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda Brazil. Ada Ryan lewat satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri, menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott, umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott Tommy. Ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan umpan nomor 3, ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor punggung 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur. Memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn, umpan larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20, ada Lawrence, umpan saja pada Gannon merasakan rekor penalti, langsung sutil, kurang sempurna, masih direbut oleh Gannon. Oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Gannon, Ben Gannon tadi di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna dan Brazil direbut tersebut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Kane. Ah, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan Nathan Peterson tadi, upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan. Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpalikan lagi kepada Ryan, menusuki ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan ke belakang, ada Vinicius, dan gol! Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior. Dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
3: Ya harusnya hat-trick ini ya.
0: Iya harusnya.
3: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimaraes yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
2: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Nah, ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3 sampai 4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi satu pemain Brazil, kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimaraes ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, Ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lukas Paketa menggunakan kaki kiri sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba. Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi cetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry.
3: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul. Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi bola, tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
2: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
3: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko. Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
2: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 0213844545 dan juga di 0213866712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 021-384-4545, 3866-712, dan di 352-3172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil
0: yang artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa? Saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya, dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Maria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu. Jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry. Tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: The point ya.
2: Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya dia juga yang matikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angoli atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka gitu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Siap.
3: Mbak Resti.
0: Gimana?
3: Tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa dari itu, jadi disimpan dulu.
0: Okay.
3: Jadi mungkin pelatih Brasil ini menyimpan dulu kalau memang terancam atau perlawanan ada di Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali Brasil main tim Samba ini belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
0: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke, Pak Kendi. Ya, ya. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
1: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang lama mengalami cedera ya. Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya, yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0 dan terbilang cukup nyaman lah ya. Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar. Apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya, karena memang
0: jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
1: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
0: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu bisa dibilang bahasanya ya Bung Henry ya. Oke, ada penonton lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini, Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
4: Oke, siap Pak.
0: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
4: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brasil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi ya, Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih? Gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih? Karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih menjadi air kopi. Mungkin buat bertahan.
5: Ini pas Makassar waktu sarapan nih. Sudah jam 7. Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
0: Korea dan Australia setelah ini ya?
1: Iya, betul.
0: Setelah ini nanti kita di jam 8 kalau tidak salah. Iya. Jam 8 Korea, ini kenapa? Mendukung South Korea nih ya?
5: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang, sama Australia.
0: Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
5: Jepang.
0: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti, South Korea sama Australia?
5: Australia lah.
0: Australia, baik, itu saja. Dan Pak Arjuna?
5: Buat berhasil ya.
0: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Arjuna, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru, Pak Amin, pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini nih.
6: Sedang sarapan ini.
0: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil Scotland?
6: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Skotlandia cuma 1 nih.
0: Gitu ya.
6: Ya cuman Skotlandia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama Brazil. agak terpukul, cuma tak bisa di ini juga, tak bisa diremehkan juga ini.
0: Kenapa bilang terpukul nih?
6: Sekarangnya masih berkepentingan lagi, masih banyak yang ingin membobolkan gawang Brazil nih. Ya, tapi saya memprediksikan 4-1 nih.
0: 4-1 ya. Oke, baik ya, nanti.
6: Brazil 4, Skotlandia 1.
0: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak?
6: Iya.
0: Pak? menjagokan siapa di Brazil?
6: Saya di Brazil siapa? Saya semuanya sama kuat itu.
0: Gitu ya, oke. Okay. Ya, siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
6: Itu.
0: Tiga-tiganya ya, oke, sama kalau gitu kita pak. Ya, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Resti, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang?
7: Gini, saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya. Belum ada kejutan yang berarti.
0: Artinya?
7: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah dikawal di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat mengenai jadi inginnya kita ya. Ada
0: emang butuhnya jadi, gebrakan sekarang, seperti apa sih Mas Gilang nih?
7: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina, dan sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas, Prancis itu sudah saya sudah sangat nggak bisa di apa ya. Dan sekarang negara-negara berkembang belum bisa nih tahun ini. Kalau 2022 bisa Argentina udah kalah.
0: Tunggu berarti.
7: Kita tunggu ya, mudah-mudahan ada kejutan.
0: Ada kejutan-kejutan tambahan ya.
7: Ini lebih seru ini kalian.
0: Kenapa? Karena sebenarnya penggemar Argentina karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
7: Kita inginnya itu keluarga itu sudah berkembang dan merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil Argentina. Gitu ya.
0: Baik kalau gitu.
7: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut saya simak dari.
0: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir Pak Udin di Boyolali. Pak Udin pagi.
8: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
8: Tentang apa lawan apa ini?
0: Mau komentar apa soal ke Scotland Brazil?
8: Tentang sepak bolanya apa lawan apa?
0: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
8: Oh iya ya.
0: Monitor enggak?
8: Tentang ya saya pilih Brazil lah.
0: Pilih Brazil ya. Oke. Okay. Ada
8: Indonesia cuman karena ini Brazil sama apa.
0: Sementara 2-0. Ada tambahan Brazil mungkin yang mau ditambah?
8: Karena Brazil terkenal ya.
0: Oh, gitu ya.
8: Kan terkenal.
0: Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
8: Negaranya
0: aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
8: Terima kasih, pagi.
0: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
1: Ya, tadi singkat sebenarnya, kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di Piala tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama, itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal Piala ini. Dan kalau soal skor di babak kedua, tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang. Dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk dilacak.
0: Turun ya.
1: Iya benar.
0: Sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
1: Betul. Benar, karena memang ya, persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
0: Baik, kalau begitu kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya Joko dan Tomo.
9: Ya. Ya baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clark dengan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick off babak kedua telah dimulai. Kini Alison Becker umpan saja jauh tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Lauren, kembalikan Lauren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kiran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpannya ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lempar ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno. Jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Pakulera, ataupun tadi kita masih melihat ya umpan tadi nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, menggiring bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno mencoba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih meribung bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi, ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Mampu dikoreksi sebenarnya, lempar saja nomor punggung 4 tadi, nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay, umpan saja kepada Lauren, mampu dia melewati pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi, namun umpan dari Lauren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalo oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
10: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6 Kieran Tierney, ke belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Peterson, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Kenny McLean di sana, melebar dia, kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil, kembali kepada Kenny McLean, coba untuk melakukan serangan kali ini main Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola. Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Dan dituju adalah main nomor 4 tadi ada Scott McTominay, gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lucas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana, kali ini Ben Doak masih menguasai bola, belakang dia Kenny McLean, kembali ke belakang lagi ada Jack Henry, bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna, melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil, ada John McGinn sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti, men sekolah ring 7, sayang sekali umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti, disundul oleh Scott McTominay, namun berhasil digagalkan oleh Alisson Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh Tominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2, sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alisson Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil, masih skor 0-2, tertinggal Skotlandia dari Brazil. 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana, kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia Gabriel, masih Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta, ke belakang lagi ada Gabriel Magel Haes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior, dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry, melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. Tahanan dari Brazil ke belakang lagi dia. Kali ini di sektor tengah lapangan. Main-main Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak. Sudah memasuki kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo. Sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali. Umpan dari main nomor punggung 13 dari Danilo tidak cermat, berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia. Namun berhasil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior, langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini di dalam kotak penalti, dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi. Masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney ke belakang lagi. Scott McKenna di sana menguasai bola. Sektor tengah pertahanan dari Skotlandia melebar ke kiri, ada Tierney. Langsung ke kanan dia, yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior, dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih berhasil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menur punggung 20 Lucas Paqueta. Ke belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menur punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor

0: daripada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan, pemain Skotlandia bergeser. Kali ini ada Scott McKenna ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23, kini McLean menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7, McGinn. Kali ini pemain nomor punggung 6, Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay. Masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
1: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Lucas Paqueta di kejalan lain dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo. Sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno. Ah, sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrew Kahn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro. Umpan 1-2 pendek, Casemiro juga dengan luas Paqueta. Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno, alirkan crossing ke depan di sektor kiri. Di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan, sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut bola, tidak jadi. Di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang umpan langsung ke mulut gawang. Bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrew Kahn, sudah dilakukan

0: jauh sektor kanan-kanan Brazil mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah. Pertahanan sendiri umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah. Pertahanan sendiri Brazil, balik lagi Danilo, umpan ke depan yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di nomor 8 ada Bruno, berhasil mengatakan satu pemain dari Spalja, umpan lagi kepada Arjan. Punya Mateus, punya. Bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Matheus Cunha dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Matheus Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0 punya sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya, antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
0: Ya, pendengar, 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali mengurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Punya tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kira-kira dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik, umpan 1-2 bersama Michael, umpan lagi kemudian ke mulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
2: Ya, Bergar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimaraes tadi. Bola liar ya, hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba. Karena Vinicius Junior sudah terjebak offside, ya masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brasil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gennon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari di Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Main-main Skotlandia masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ. Scott McKenna kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia. Ada Gennon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang. Ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana, pemain nomor 19 Lewis Ferguson kepada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Lewis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih selain untuk mematangkan pertandingan skema tim juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini. Ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk shot aja ya. Total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya. Yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini. Chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini, dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
2: Yeah.
1: Bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
2: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai bek tengah ya.
2: Yeah.
1: Tapi dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield, meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan Bregar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026, dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Iya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John Mike Gin, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John Maikin balik lagi ke belakang kepada Kieran, umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna, umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKin, nomor punggung lagi kepada John, maksudnya ke mulut gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi, namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean umpan saja ke sektor kanan, yang tujuh adalah Kieran Tierney berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan ke mulut gawang berhasil dipeluk tadi oleh Materson Loren tadi, dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San Omotupun pada rekannya tadi nomor punggung 3 nampak ya. Ya, benar sekali tadi. Nomor 3 ada Gabriel, umpan lagi. Balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini. Kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutang tangan Te Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos nampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2 Fabinho, pada lagi kepada Cunha, tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk, umpan saja ke depan, masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi mencoba melihat satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekannya kini, nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, Kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri, serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi, McKennie terhadap Tierney. Dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri, nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil. Di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Hart. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Ellison dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia. Mampu dikuasai sepenuhnya, kirim langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia. Mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana McKennie langsung disundul. Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi. Bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain, sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal juga. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar tentu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Kini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ya Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri, serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Fabinho, mencoba merasuk ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Fabinho, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquez umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi. Bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi tampaknya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angus Gunn. Skotlandia sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih aman lagi ini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho lebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kotak penalti, masih Vinicius langsung shooting. Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn, jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26 ada Ryan, mencoba untuk melakukan tendangan namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia, namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, masuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, mendengar saat ini Danilo, kita masih menantikan umpan saja ke tengah, ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3, di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16, kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil. Dari sektor tengah umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno. Kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup fluid, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia, dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya, ada sembari 1-2, sana ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson, umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay, tapi gagal. Kini justru Ryan, pemain Brazil, merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
1: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya, ya, oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya, yang akan menjadi pusat perhatian, yang menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
2: Ya, baik. Paling ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia untuk membangun serangan kali ini sudah melewati Fabinho, satu pemain Skotlandia terjatuh. Kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho, tadi pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan kali ini. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Mencoba sektor kanan, ada Kieran Terry langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia, yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7, McGinn mencoba melewati dua pemain dari Brazil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney berhasil dipotong saja oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola kali ini. Fabinho ke belakang dia, ada Marquinhos di sana, masih Marquinhos kembali kepada Fabinho, coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia. Ini balik lagi. Kali ini kepada Martinelli. Fabinho. Martinelli ke belakang dia. Marquinhos kembali. Danilo sudah ditarik. Danilo ke belakang lagi dia. Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibaing-baingi oleh dua pemain dari Skotlandia. Berhasil pas dari pemain Skotlandia, Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia, pemain-pemain Brazil. Namun tidak berhasil. Belakang lagi. Kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia. Mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar. Kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, menor punggung 10. Bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Coba disundul oleh pemain Brazil. Namun sayang sekali, umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi, pemain nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia. Kali ini pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana. Lebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan. Kembali Brazil belakang Gabriel. Pemain nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini, yang dituju adalah Endrick. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho sektor tengah. Kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Beliuk-liuk Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti, namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong. Pemain nomor punggung 7 ini ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Tengah dia yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain punggung 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alisson Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia, kali ini ke sebelah kanan. Ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2. Ah, terjatuh. Tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23, 11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie, ya. Sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Main nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan jaga gawang Skotlandia Engas Gun. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
3: Ya, detik-detik memasuki tambahan babak kedua saat ini. Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko, dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10, ada C. Adams, dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6, ada Kieran, namun terjadi lagi duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Tierney dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi maksudnya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup fluid karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun menerima bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan, ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi, dia masih melik-lik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Ah, sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, melik-lik Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, melik-lik dia mencoba satu temannya tadi, ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Fabinho, mampu menguasai bola sepenuhnya, ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia Engas Gun menjaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Hendrik ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Hendrik, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicurai oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil, sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan, mengarah ke mulut gawang, di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara, dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia, masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan, dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribel dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar, Neymar di corner ke tengah penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius, lakukan tendangan ke kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, umpan 1-2 di kepada Bruno, umpan lagi pada Vinicius, mau masuk ke kotak penalti, Vinicius melilit dia, melewati satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid, tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside, kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan fluid panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga sebetulnya cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Tadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi 3 terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin, dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa, mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih ya, di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti Sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
4: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya. Ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2019.